0: sangat konsentrasi betul masalah karhutlah ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
2: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan menggerakkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
4: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
5: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
6: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
5: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
7: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
5: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
8: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
9: Menurut saya sih, pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
10: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Menteri boleh berganti arah politik.
13: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
12: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
13: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
14: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
13: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valtera di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional.

0: lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kembali ke sajian program Samarinda pagi ini, kami juga lengkap dengan informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan

0: Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
0: Iya, semangat ya Pak Mur, tetap ya.
1: Semangat pagi, alhamdulillah seger hari ini Mbak Mita.
0: Alhamdulillah.
1: Terutama saudara-saudara kita yang di kawasan Balikpapan ya.
0: Hujan ya tadi katanya ya Pak.
1: Betul sekali, hujan hingga saat ini hujan ini,
0: alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan informasi kebencanaan di wilayah lainnya? Silakan selengkapnya Pak.
1: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat siaga. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kembali bersama kami dalam siaran radio siaga bencana Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Akan menyampaikan informasi cuaca, titik panas kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Informasi cuaca terkini dari BMKG Kalimantan Timur telah mengeluarkan peringatan dini pada hari Selasa 13 Oktober tahun 2026 sejak pukul 07.30 hingga 09.30. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi kawasan Anggana, Samboja, Marangkayu, Kutai Kartanegara, serta Balikpapan Timur. Potensi hujan sedang hingga lebat dapat meluas ke sejumlah kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, dan Kota Balikpapan. Masyarakat diimbau untuk menghindari pohon saat angin kencang, mengurangi aktivitas di ruang terbuka ketika terjadi petir, dan waspadai genangan, serta tetap mengikuti informasi cuaca yang dipantau melalui newscasting. Untuk pemantauan titik panas berdasarkan data periode 12 Oktober tahun 2026 terpantau 1.278 titik panas. Sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Pasir 418 titik, Kutai Kartanegara 328 titik, Kutai Timur 235 titik, dan Kutai Barat 228 titik. Kabupaten Bro tercatat 53 titik, Makam Ulu 5 titik, Kota Samarinda 9 titik, Balikpapan 1 titik, dan Kota Bontang 1 titik. Untuk wilayah Penajam Pasir Utara tidak terdeteksi adanya titik hotspot. Untuk informasi perkembangan kejadian kebakaran, Kutai Kartanegara telah terjadi kebakaran lahan dengan luasan yang telah dilaporkan selama Oktober mencapai 95,66 hektar dengan sekitaran 80 hektar di Desa Persiapan Badak, Muara Badak, dan wilayah Kota Samarinda terjadi dua kejadian pada periode 12 Oktober di kawasan Pulau Atas dan Bentuas dengan total luasan mencapai 1,65 hektar. Untuk Penajam Pasir Utara, 4 kejadian dengan total luasan sekitar 2,033 hektar. Untuk kejadian tersebut, 3 sudah tertangani, sedang lokasi di wilayah Kelurahan Riko masih terkendala akses. Wilayah Kota Balikpapan, kebakaran lahan di kawasan Jalan Pemuda Kelurahan Manggar sudah dapat diatasi, dan sekitar 1 hektar untuk luasan yang terbakar. Kabupaten Kutai Barat, kebakaran sekitar 10 hektar di Kampung Terajuk, Kecamatan Nyuantan juga berhasil dipadamkan. Kutai Timur, kebakaran lahan dan semak di sekitar 5 hektar di wilayah Desa Longnoran dan sampah kering di Desa Marahalop. Untuk di wilayah Kabupaten Pasir, kejadian dilaporkan di wilayah Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Muara Koman mencapai 11,8 hektar. Untuk di wilayah Desa Rantau Panjang, Tanah Grogot, saat ini ada beberapa wilayah yang masih belum dapat tertangani. Akses yang sulit dan kondisi air yang terbatas. Pendengar, memasuki Oktober hingga November, Masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca yang sangat cepat, hujan lebat, kilat petir, angin kencang, banjir dan longsor, serta pohon tumbang. Untuk itu, kita mari bersama-sama untuk melakukan langkah kesiapsiagaan dengan membersihkan drainase, memantau kenaikan debit sungai, menghindari lereng rawan longsor, serta tidak membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara membakar. Segera laporkan jika menemukan titik api, asap, ataupun kejadian longsor dan banjir, ataupun kondisi darurat kepada petugas setempat. Sahabat siaga, mari tingkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Pencegahan adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian siaran radio siaga bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Terus pantau informasi resmi, tetap tenang, tetap waspada, dan selalu siap siaga. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Muryono dari Pusdalo BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
2: Informasi kebencanaan.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan hadir dengan sajian opini publik Selamat Pagi Kaltim yang juga dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim. Hari ini akan membahas seputar pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, dan nanti juga bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama rekan Rizky Multianata.

0: kembali lagi bersama kita di Selamat Pagi Kalimantan Timur pada kesempatan kali ini ya, bersama saya Rudi Mulyadi dan Bung Gesta ya, di Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi Selasa 13 Oktober 2026 ya. Apa kabar semua warga Kalimantan Timur yang saat ini sedang melakukan aktivitas pagi? Memang kita lihat cuaca di awan langit Samarinda kurang menunjukkan sesuatu yang berarti ya. Tetapi kita tetap waspada dengan kondisi cuaca yang kurang stabil saat ini. Ya, tetap berhati-hati dalam kondisi apapun. Jaga situasi yang saat ini Anda di sekitar lingkungan kita semua. Iya. Ya, selamat ulang tahun kepada Kabupaten Kutai Timur yang kemarin melaksanakan hari jadinya yang ke-27. Semoga Kutai Timur menjadi kabupaten yang terus mengalami perkembangan arah pembangunan yang lebih baik ya. Apa kabar warga di wilayah Mahakam Ulu Kutai Barat yang saat ini juga terus geliat membangunnya ya. Untuk kabupaten di wilayah selatan seperti Balikpapan, Panajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Tiga kabupaten ini juga tidak kalahnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat ya. Dalam hal ini geliat pembangunan infrastruktur dari segala lini terus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya. Para pendengar di Halo atau Selamat Pagi Kaltim pada pagi hari ini, nanti di Halo Kaltim juga kita akan membahas berkaitan dengan pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak oleh Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Hukum Kejaksaan Kalimantan Timur ya, yang nanti juga akan hadir di Halo Kalimantan Timur pada kesempatan hari ini ya. Anda nanti bisa bertelepon dengan kita di 7365666 atau 743495 di Selamat Pagi Kalimantan Timur ini. Boleh kita mengabarkan bagaimana sebenarnya kondisi di daerah kita saat ini yang selalu menjaga kewaspadaan di tengah cuaca yang belum menunjukkan sesuatu yang sangat normal untuk kehidupan kita. Bahkan informasi yang kami terima di sejumlah pasar, harga sayur juga sudah mulai kosong ya, akibat tidak ada curah hujan dan petani juga mengalami gagal panen karena sayur-sayur ini perlu penyiraman. Nah, ini juga menjadi sebuah kondisi yang kurang stabil ya di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan hari ini juga kita tahu bahwa sayur, khususnya sayur jagung, itu per bijinya sudah mencapai 10.000 per biji di sejumlah pasaran yang kita pantau di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan dengan kondisi cuaca seperti ini, para petani kita juga tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat fundamental karena kondisilah yang membuat suasana yang kurang nyaman bagi para petani kita. Artinya bahwa dengan kondisi pertanian yang tidak stabil, ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kesehatan kita, baik itu kesehatan konsumsi masyarakat maupun kondisi kestabilan cuaca yang kurang nyaman. Anda bisa bertelepon dengan kami di 736566 atau 743495 di Selamat Pagi Kalimantan Timur kita pada kesempatan hari ini. Pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak juga menjadi sebuah perbincangan yang perlu kita pahami nanti. Banyaknya persoalan-persoalan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana sebenarnya kondisi ini juga bisa mengalami sebuah perubahan-perubahan arah perbaikan. Ya, masih kita buka di 0541 736566 atau 743495. Apa namanya, warga Kalimantan Timur yang sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda bisa bertelepon dengan kami, bisa menyampaikan terkait dengan kondisi lingkungan di sekitar Anda atau topik yang menjadi akan kita perbincangkan nanti di Halo Kalimantan Timur. Ya, kita juga memantau beberapa pembangunan di Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan beberapa rehab atau perbaikan drainase. Dengan kondisi kemarau ini, perbaikan drainase juga menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi ketika tingginya curah hujan nantinya. Ya, dan tentu kota kabupaten lainnya juga melakukan hal yang sama, bisa melakukan langkah-langkah yang harus kita persiapkan di tengah kondisi-kondisi yang bisa membuat suasana yang tidak nyaman di sekitar kita. Ya, informasi yang kita terima juga oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur bahwa belum bisa dikatakan pada bulan Oktober dan November ke depan Kalimantan Timur bisa mengalami curah hujan yang sangat stabil, ya, karena cuaca juga belum bisa terbaca dengan baik, masih diprediksi, ya, Kalimantan Timur itu mengalami hujan, curah hujan yang stabil itu di sekitar bulan Desember bahkan Januari 2027. Ini juga menjadi kehati-hatian kita agar masyarakat juga terus waspada dengan kondisi demikian dan tetap melakukan hal-hal yang sangat berhati-hati. Dengan kehati-hatian itu juga bisa membuat kita bisa bangkit di tengah suasana dan kondisi ekonomi saat ini. Ya, kita buka di 0541 736566 atau 743495 di saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Dan peringatan sejak dini cuaca Kalimantan Timur pada tanggal 13 Oktober 2026 pada pukul 7 lewat 23 menit dilaporkan bahwa potensi terjadi hujan sedang lebat dan dapat disertai kilat atau petir angin kencang pada pukul 7.30 WITA di Kabupaten Kutai Kartanegara, katanya informasinya. Nah, informasi itu kita dapatkan di halaman netcasting.bmkg.go.id, ya. Itu sekitar Enggana, Samboja, Marangkayu, ya, dan kota Balikpapan, khususnya di Balikpapan Timur dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi hujan di sana, ya, karena dengan kondisi tidak terjadi hujan maka ini akan berpengaruh terhadap keperluan atau keperluan rumah tangga berupa air bersih, ya, untuk masyarakat sini, apalagi ini di kota Balikpapan. Dan dapat juga di meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti di Muara Badak, Muara Jawa dan Sanga-Sanga. Sementara di Kabupaten Panajam Pasir Utara itu di Panajam, di Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sekitarnya dapat meluas katanya itu. Bisa terjadi hujan sekitar pukul 9 waktu sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, masih di Halo Kalimantan Timur. Maksudnya di Selamat Pagi Kaltim, di kesempatan hari ini kita masih buka di 736566 atau 743495 di program Selamat Pagi Kalimantan Timur. Ya, sambil menunggu berikutnya kita simak atau kita dengarkan satu informasi yang berikut ini.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.

0: Kita kembali lagi di Selamat Pagi Kalimantan Timur. Ada penelpon kita dari Kutai Barat ya. Ada Bung Hanye Hupat Jalung. Selamat pagi, Bung Hanye.
1: Selamat pagi, Amai Rudi. Apa kabar?
0: Kabar bahlap-bahlap. Ya, bagaimana nih di kota kelahiran di Kutai Barat ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Tiada hari tanpa sirine mobil pemadam dari apa? Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau urusan hutan itu orang pusat itu laju daripada ketepel mereka.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi urusan kebakaran begini tidak ada kehadiran mereka. Aneh. Itu. Apa tema ini? Ini sambil menyemprot ini, Bang.
0: Iya. Sebenarnya tema kita berkaitan dengan pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak oleh kejaksaan Kalimantan Timur nantinya. Tetapi kita juga perlu informasi Bung Hanye, wilayah Kutai Barat seperti apa dengan kondisi saat ini cuaca kita nih, Bung Hanye.
1: Ya, saya sangat sedih. Kita di Kalimantan Timur ini, khususnya Kabupaten Kutai Barat, kayak akan apa namanya sungai-sungai. Nah, sungai-sungai kita yang dulu jernih biar diminum juga tidak masalah. Tetapi kini air itu merupakan barang mahal, Bang Amai Rudi. Barang mahal, Amai Rudi.
0: Yeah.
1: Itu barang mahal. Ada PDAM, PDAM hanya mengejar pemasangan saja, tetapi tidak diiringi dengan kualitas pelayanan. Itu. Coba yang daerah PDAM yang jurusan Kecamatan Damai, Kecamatan apa namanya Muara Lawa, coba dia bikin pengolahan air sendiri, tidak tergantung suplai dari Sungai Mahakam. Kenapa harus dibikin di Jengan Danum? Karena di sana ada namanya Sungai Caha. Sungai itu bersih, kalau dipakai tidak terlalu banyak makan obat. Nah, dan juga tidak akan bermasalah di saat musim kemarau begini. Bayangkan Amai Rudi. Itu apa namanya limbah dari sawit yang kemarin bocor itu, itu kan sangat-sangat mengganggu. Nah, itu. Dan kemarin juga ramai itu, ada beberapa titik PDAM itu macet. Seperti di daerah Tanjung Isui, daerah Bongan. Kecil aja barang itu. Yang penting kalau kita mau membangun, melayani masyarakat itu, tidak ada embel-embel kepentingan pribadi. Pak, ini untukku kan, dapat berapa saya. Tapi kalau kita betul-betul mau membangun, tidak ada susahnya, Amai Rudi. Kita apa namanya cari, minta bantu perusahaan-perusahaan yang ada, bikin sumur bor dalam kedalaman 200 meter seperti yang di Balikpapan. Kan amat barang itu. Kalau memang kita tulus, tapi kalau semua dibikin proyek, bah, begitulah. Bagaimana jadinya, Pak Rudi?
0: Ya.
1: Ini ada lagi apa mau ngirim ke pasar atlet banyak betul. Nanti minta bantu dengan perusahaan. Malu kita ini minta bantu dengan perusahaan, sementara di kampung halaman kita masih serba kekurangan. Aduh, saya bilang susah. Olahraga sih olahraga, tapi jangan memaksakan kehendak. Kita lihat keadaan ekonomi kita, keadaan apa namanya anggaran kita. Kalau memang tidak mampu, ngapain kita paksa? Itu kita lihatlah untuk pelayanan publik itu yang lebih penting. Kalau menurut saya, masyarakat bodoh krongo ini, itu jadi. Saya juga kadang-kadang bingung, pemerintah ini katanya lindungi, lestarikan hutan, jaga aliran sungai kita, tetapi mereka juga memberikan izin yang gila-gilaan. Ayo kita lihat saja perkebunan kelapa sawit sampai merusak hulu-hulu sungai, rawa-rawa dihantam juga. Apa dampaknya sekarang ini? Marau, Amai Rudi. Apa air-air sungai kekeringan? Saya dulu teriak-teriak menentang apa pemindahan badak dari daerah Besi sama hutan Besi. Melindungi dan melestarikan badak itu bukan harus mesti memindahkan. Dampaknya itu besar. Nah, sekarang nyata mana ada enggak mereka antar air? Ada enggak mereka peduli dengan apa nama masyarakat-masyarakat di wilayah Kecamatan Damai? Ada enggak mereka memikirkan dampak-dampak itu? Tangkap badak pulang mereka. Ini yang daerah Sungai Pari sama juga. Ayolah kita lindungilah, lestarikanlah alam kita ini. Janganlah orang membuka apa namanya lahan-lahan ini terlalu ini, karena kita ini kasihan lah apa nama dampaknya ini gitu. Dan kebakaran hutan juga di daerah Kabupaten Kutai Barat ini, Amai Rudi, ini bukan apa terbakar, tetapi sengaja dibakar. Sengaja dibakar ini. Ada oknum-oknum yang memang sengaja membakar. Makanya saya berharap, hei Pak Prabowo, daripada menggaji apa namanya Dewan Pertimbangan Presiden itu, mending kirim itu apa namanya drone-drone pengintai, patroli di udara, melihat itu di mana titik-titik kebakaran. Aduh, ini orang pusat ini juga saya bingung. Bingung saya orang-orang pusat ini. Dulu waktu mereka bersekutu, hey, ini adalah petugas partai. Tetapi sudah mereka tidak bersekutu. Bah, ngerinya. Sementara kita dengar tiap pagi di RRI itu, apa kilau Pancasila harus menjaga persatuan dan kesatuan. Tetapi orang pusat itu, tokoh-tokoh partai tidak mau menjaga apa namanya persatuan dan kesatuan. Mereka gontok-gontokan, berebut posisi jabatan. Mereka tidak pernah memikirkan kita-kita di daerah pedalaman ini. Mereka hanya memikirkan menguras bagaimana sumber daya alam itu bisa dibawa ke pusat sana. Santai kawan, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bung Hanye atas kesempatannya memberikan informasi berkaitan dengan kondisi di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur ya. Ya, memang kondisi saat ini kita harus tadi berkali-kali kita katakan bahwa tetap harus waspada. Dan selama kondisi normal, apa yang dikatakan Pak Hanye, bagaimana sesungguhnya juga masyarakat juga menjaga dan seluruh komponen lainnya menjaga situasi lingkungan, sehingga ketika kondisi sulit seperti ini kita bisa memanfaatkan alam dan sungai kita untuk sebagai mata pencaharian dan sebagai alat ekosistem untuk kehidupan sehari-hari. Ya, menarik ya, Kutai Barat itu adalah daerah aliran sungai yang sangat banyak dan sangat luas, tapi dengan kondisi saat ini justru apa namanya kita atau masyarakat di sana juga kehilangan sumber air. Nah, dan ini juga artinya ada sesuatu yang kurang nyaman di sana terhadap kondisi lingkungan alamnya ya, yang kurang terjaga mungkin selama ini. Dan jika hal ini sudah disuarakan oleh Bung Hanye dan masyarakat di sana, tentu hal ini kita terus waspada untuk menjaga situasi dan hutan kita untuk tetap lestari. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi 13 Oktober 2026. Nanti akan dilanjutkan Halo Kalimantan Timur bersama Bung Rizky Mutianata, ya, bersama Bung Gesta untuk melanjutkan di Halo Kalimantan Timur edisi 13 Oktober 2026. Saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada saat ini termasuk Bung Gesta dan Bung Denny serta kawan-kawan di studio, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat ya kan?

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Halo Kaltim.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RD Digital tentunya. Di kesempatan pagi ini luar biasa tadi sudah ditemani Bung Rudi ya di Selamat Pagi Kalimantan Timur, bagaimana masyarakat mengapresiasi dari program-program yang diinginkan pemerintah. Dalam ini topik hari ini kita berkorelasi dari Bung Rudi dari pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bersama dengan Bapak Happy Al Habibi, Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum ya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Di studio kami sudah hadir beliau, kita sapa dia via corong RRI. Assalamualaikum Pak Happy, apa kabarnya?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mas.
4: Baik ya, luar biasa sekali di kesempatan pagi ini. Ini pertama kalinya Pak Happy di RRI. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak ya di kesempatan pagi ini untuk mengulas bagaimana yang kami terima pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak ya. Ya, bersama saya Rizky dan juga Bung Gesta dan juga Bung Dini Wahyudi. Ya, bagaimana di balik kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan ancaman terhadap anak masih menjadi persoalan serius ya terhadap eksploitasi secara ekonomi bahkan dalam kutip seksual ya yang dapat terjadi di lingkungan terhadap maupun melalui pemanfaatan teknologi digital saat ini. Ya, kami kutip dari laman PPID Pemerintah Kota Samarinda sendiri menunjukkan sepanjang tahun 2025 lalu tercatat 180 kasus kekerasan anak ya dengan jumlah korban sekitar 219 orang yang data ini sendiri menjadi pengingat bahwa perlindungan anak memerlukan perhatian serius ya bukan hanya dari pemerintah tapi juga keluarga, sekolah maupun masyarakat. Eksploitasi seksual terhadap anak dan ke dalam transaksi seksual merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang tidak dapat dibenarkan. Begitu pula eksploitasi ekonomi ketika anak dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak luar atau pihak lain, dampaknya tidak sederhana ya. Korban dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman. Dan undang-undang sendiri mengatur nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang perlindungan anak ya secara tegas melarang setiap orang melakukan atau menyuruh membiarkan dan mengeksploitasi secara ekonomi. Dan sempat pagi ini Pak Happy akan menyerangkan bagaimana apa landasan hukumnya mungkin dari melihat perspektif mengeksploitasi ekonomi dalam hal seksual yang saat ini dilakukan oleh mungkin oknum-oknum ya di jalanan sana. Mungkin Bapak seperti apa nih Pak mungkin yang dimaksud eksploitasi ekonomi dan apa seksual terhadap seksual anak ini. Silakan Pak.
5: Terima kasih Mas Rizky waktu yang diberikan pada kami ya. Intinya kita harus pahami dulu pengertian anak itu apa sih. Ya ada, memang ada batasan anak. Itu anak itu seseorang yang berumur ya di bawah 18 tahun. Ya, ini harus dipaham dulu di situ. Nah, pengertian atau istilah ini sudah diterangkan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ini. Ada itu di istilah mungkin pasal 150 istilah itu. Dan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu sendiri sudah mengatur proses ketentuan. Nah, Undang-Undang Nomor 2003 tahun 2003 ini 2002 tentang perlindungan anak ini sudah diubah lagi. Ada undang-undang sampai undang-undang nomor 35 tahun 2014 sampai adanya undang-undang nomor 716 tahun 2016. Itu ya berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, di situ juga diterangkan berkaitan anak. Makanya kalau kita pahami bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun itu dikategorikan anak. Berarti 18 tahun itu adalah anak umur dewasa. Ya, ada paham itu di situ dulu. Nah, kalau kita bicara anak, ini anak itu merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan apa ya kehidupan manusia. Dan itu jelas itu di situ. Ya, termasuk keberlangsungan dari suatu bangsa dan negara. Ya contohnya seperti pondasi lah. Contohnya diberatkan dari kita membuat bangunan ini sebagai pondasinya harus memang kokoh di situ. Ya. Karena apa? Anak itu nanti tujuannya untuk apa, untuk bertanggung jawab untuk keberlangsungan dari suatu bangsa dan negara itu. Makanya harus kokoh dulu. Makanya situ anak itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkembang, berkembang ya, untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, secara fisik maupun mental maupun sosialnya di situ. Makanya itu harus kita kita pahami dulu, anak itu seperti itu kedudukannya. Nah, untuk mewujudkan itu ada perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Ini yang harus dipahami dulu titik-titiknya di situ. Nah, memang kita dapat dengar atau mungkin kita baca, mungkin bahkan mungkin dialami, mungkin ada tetangga kita, mungkin ada saudara kita, atau mungkin apa ya, ya berkaitan dengan teman. Nah, itu ada mas, fenomena anak itu diperjualbelikan melalui suatu aplikasi yang tadi disebutkan aplikasi. Ya kerennya itu ada Open BO kan itu. Ya. Mungkin dengar ya Open BO. Nah itu saya pernah, ya kita kan bagi penutup umum sudah ada di situ, ada Open BO di situ tuh anaknya ini korbannya. Ya lucunya itu kadang-kadang anak juga minta di situ untuk Open BO. Tapi juga ada orang dewasa ini, dewasa yang memasarkan melalui suatu aplikasi untuk menawarkan anak ini dengan kesepakatan beberapa apa tarif harga ya. Sudah itu ada deal-dealan, terus ada istilahnya ada transfer atau nanti ada kesepakatan di mana? Contoh di suatu tempat atau hotel lah bahasanya ya. Okay. Nah, disepakati di situ, di sini dengan harga sini nanti datang. Anak yang datang suka. Ya anak itu ya tadi disampaikan anak kan di bawah 18 tahun itu ada. Ya, juga di situ ada juga yang melakukannya secara mungkin terisam ada juga ya dengan dalih untuk mencari penghasilan. Okay. Ya, tapi ya juga tidak memaafkan pelakunya ini karena kita harus tahu bahwa itu anak di situ. Ya karena tadi kita kesepakati bahwa eksploitasi tadi ya kita bicara dengan eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Ya di situ ada pengertian kurang lebih seperti ini eksploitasi itu. Eksploitasi secara ekonomi itu yaitu segala tindakan ya, istilahnya tindakan dengan tanpa persetujuan anak yang korban itu yang tanpa yang memiliki ya, yang memiliki istilahnya memiliki tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau kerja atau pelayanan pelayanan paksa atau perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau cara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ atau jaringan tubuh ya, atau memanfaatkan tadi tenaga atau kemampuan anak dari oleh pihak lain ya untuk mendapatkan keuntungan secara material. Ini yang secara material. Makanya banyak sekali di sini ya, banyak ya, mungkin ada anak itu dimanfaatkan karena tadi seksualnya, karena
4: manipulatif
5: ada seksualnya dimanfaatkan, istilahnya dimanfaatkan tenaganya diperoleh itu katanya ada keuntungan di situ ada keuntungan. Kalau secara seksual kurang lebih seperti ini, sebenarnya segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain pada anak untuk mendapatkan keuntungan di situ itu. Makanya kalau seandainya seseorang memanfaatkan anak itu sudah disalahkan karena ada keuntungannya di situ. Makanya ada jerat hukumnya di situ. Makanya di situ ada pasal, kalau tidak salah pasal 76I di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Itu kurang lebih bunyinya, kalau tidak salah nanti koreksi. Setiap orang dilarang ya toh menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut melakukan eksploitasi cara ekonomi seksual terhadap anak itu dari larang, itu ancaman kurang lebih 10 tahun. Di situ sudah menjerat. Makanya undang-undang itu sudah mengatur itu semua. Oleh sebab itu mungkin masyarakat di Samarinda ini jaringannya sampai anu ya, Sekaltim Mas ya.
4: Sekaltim.
5: Nah, Sekaltim maksudnya itu harus benar-benar harus tahu bahwa memang anak itu harus dilindungi, jangan sampai dimanfaatkan berkaitan ke tenaganya, bahkan memanfaatkan seksualnya atau reproduksi lain berkaitan dengan anak ya, intinya anak di sini ya.
4: Oke.
5: Ya, gitu kurang lebih. Ya.
4: Pak Happy, mungkin bagaimana ya hukum sendiri dalam hal memandang praktik tersebut yang Bapak sebutkan, karena kan eksploitasi tadi melibatkan bahkan ada juga kekerasan fisik tentu di sana dan juga bujuk rayu, ancaman dan manipulasi tentunya di sana. Mungkin dalam hal perspektif hukum yang memandang praktik-praktik tersebut di atas yang Bapak sebutkan tadi, jika penawarannya melakukan melalui aplikasi digital tadi, itu apa dari hukumnya sendiri itu?
5: Ya jelas, kalau seandainya seorang itu menawarkan, ya memang menawarkan dari aplikasi atau bahkan mungkin mendatangi itu, mendatangi, mendatangi sendiri. Ya jelas, tadi pasal itu sudah ada kan, pasal itu, 76.
4: Itu yang
5: iya itu. Ya itu kan menempatkan, membiarkan kan itu kan bahasanya. Menyuruh melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Nah, disitulah kurang lebih seperti itu. Makanya di situ ada kata-kata eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Makanya kita enggak bisa memanfaatkan anak itu mendapatkan sesuatu keuntungan. Itu sudah secara ekonomi sudah ada. Itu tidak boleh. Pokoknya anak itu jangan dikerjakan. Itu intinya kan itu. Karena kita tadi keberlangsungan suatu kehidupan, kehidupan masyarakat atau keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Nah itu dasarnya untuk kesana.
4: Ya. Mungkin siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya kala pidana ketika eksploitasi itu menjadi hal perantara, perekrut yang pihak mengambil keuntungan atau pihak lain yang turut membantu gitu.
5: Oh, oke. Ya bagus sih mas pertanyaannya. Ya yang jelas. Ya orang itu yang memang ikut di situ, ya mungkin satu yang mengoperasikan. Biasanya kan ada akun-akun kan, siapa yang buat akun, siapa yang mengoperasikan, siapa yang kadang-kadang ada itu, ada yang mengoperatorkan, ada yang menjaga. Kalau sudah disepakati satu tempat, nah ini oke lah, yang operator sudah berjalan. Terus nanti anak itu jalan, ini ada ngamal ini di sini, biar keamanan anak itu juga bisa dipertanggungjawabkan selama orang-orang ini ya niatnya, mensreanya memang tujuannya untuk mengeksploitasi tadi secara ekonomi maupun seksual. Nah, itu harus pembuktian. Tapi kita sebagai anu ya harus kita jerat di situ. Nah, dengan cara ya tadi kita lihat niatnya itu.
4: Sejauh ini penerapan dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu bagaimana Pak di Kaltim sendiri nih Pak sejauh ini?
5: Di sini tetap bagus sekali. Istilahnya bagus ya. Ya apa namanya? Selama ini kita terapkan pasal itu. Pasal itu berkaitan dengan satu, ya masalah eksploitasinya tadi, ya, eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Ya contoh-contoh mungkin di kafe-kafe, mungkin memperkerjakan anak, tapi pemanfaatan masalah tenaganya, jasanya itu di bawah umur. Itu ada juga, ada suatu kasus seperti itu. Makanya kita tetap terapkan pasal itu. Makanya ini harus hati-hati, jangan sampai di sini mengerjakan anak dan nanti dimanfaatkan pemanfaatan tenaganya itu masih di situ. Di situ intinya
4: bisa dilaporkan.
5: Ya bisa. Kalau memang itu ada pemanfaatan terus ada itu di istilahnya keuntungan material di situ. Okay. Anaknya kita lindungi, jangan kalau bisa ya jangan untuk kerja untuk apa ya untuk sekolah kan itu. Karena gini mas, ada juga ini ada kasus baru. Itu anak itu di keluarga mungkin apa namanya ya busan atau sering dimarahi. Akhirnya dia mencari sesuatu di luar. Contoh ada suatu ya ini contoh ya ada suatu kafe yang membuka lowongan di situ. Buka lowongan ya mungkin sedemikian rupa bagusnya menarik akhirnya anak ini kan karena menarik anak ini akhirnya anak ini daftar di situ masuk ke situ akhirnya datangi suatu tempat itu ya akhirnya mau kerja situ. Nah setelah tahu di dalamnya mungkin beda sama ini kan promosinya tadi kan mungkin dia mau keluar akhirnya mau keluar tidak mau karena sudah masuk di suatu tempat itu akhirnya ya sudah mau tidak mau dia masuk akhirnya apa ya masuk ke situ akhirnya di eksploitasi akhirnya dia sempat di WA lah sama keluarganya mengatakan bahwa bla bla bla bla itu.
4: Oke.
5: Seperti itu.
4: Ya Pak, mungkin ada perbedaan tidak penanganan hal hukum bahasanya terhadap anak yang menjadi korban dan juga yang dimanfaatkan melakukan tindakan tertentu Pak. Mungkin dari orang dewasa yang merekrut atau mengeksploitasinya gitu Pak.
5: Ya jelas, kalau anak itu kan ada undang-undang anak sendiri kan. Di situ memang kalau anak hukumannya separuh dari dari anu. Terus harus misalnya kalau anak itu masih lihat dulu apakah pemidanan terakhir. Biasanya kita alihkan ke panti sosial kalau anak ke situ. Pemidanan terakhir. Beda sama orang dewasa kan. Nah, kalau anak pelaku itu kita lihat dulu. Mungkin kita cukup ke kan dulu, dibimbing dulu kalau anak ini kan. Tapi kalau dewasa ya kita arahnya ke penjara, ke pidana penjaranya.
4: Oke, sebelum ke penelpon, satu lagi nih Pak. Terkait ada anak nih menyetujui nih bahasanya mereka menerima uang dari aktivitas yang dikatakan di atas ya. Mungkin itu menghapus unsur eksploitasi atau malah membebaskan pihak yang memanfaatkan dari mereka dari tanggung jawab gitu Pak.
5: Iya, tetap karena di situ ya? Kan anda tadi sudah sebutkan eksploitasi itu kan tanpa, ya toh, dengan, ya toh, tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak, ya toh, yang korban, yang jadi korban tadi, itu tadi.
4: Ini juga ada yang ingin nimbrung ya Pak, masyarakat di Kota Samarinda ada Pak Mamat ini. Selamat pagi Pak Mamat.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini salam.
6: Jadi saya kan sering duduk di warung ya. Ada seorang pengamen, masih belia, masih muda, tenaganya tuh masih kuat. Saya yakin umurnya itu baru 30 lebih. Anak dibawa mungkin 4 tahun atau 5 tahun dieksploitasi kan. Nyanyi. Jadi kalau saya lihat tuh ada yang iba. Banyak yang iba lihat itu. Kasih. Nah, harusnya itu ditertibkan mungkin ya yang seperti
4: anjal
6: itu.
4: Ya maksudnya ya.
6: Bukan anjalnya, hanya pengamen.
4: Pengamennya.
6: Ah iya, ada juga anjal. Kadang 4 orang tiga orang anak itu dibawanya ke warung. Nah, jadi dieksploitasi juga kan namanya. Nah, apalagi yang di jalan-jalan itu saya lihat kan sudah ditulis di CCTV. Kami ini jalan ini terpantau oleh CCTV. Apabila anda memberi yang pengamen atau anak-anak yang dieksploitasi, itu kenakan sanksi. Nah, kalau itu Pak yang narasumber ini Pak siapa nih?
4: Ini Pak Happy nih Pak, Kepala Seksi Pak Happy, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim ya.
6: Oh iya Pak, nah itu Pak. Jadi Pak, kalau Bapak duduk di warung Jalan Ponorogo pasti ada itu 2-3 kali dia mampir. Nah, karena sangat iba melihat anak kecil ini, lalu mereka ngasih itu berlebihan. Tapi saya tidak urus itu sih sebenarnya. Nah, sebagai anak muda seperti saya seperti itu kan, kalau sudah seperti itu uangnya banyak mungkin dapat kamennya. Lebih bagus dia jual sayur atau jual ikan keliling bayar. Itu lebih mendidik daripada dia mengeksploitasi anaknya kan seperti itu. Kalau saya lihat itu miris. Nah tuh, jadi anaknya juga ikut teriak-teriak menyanyi kan. Jadi Samarinda itu masih nyaman cari kerja sebenarnya kalau kita mau ya kan. Ya kalau saya itu tujuannya ininya ke Gojek atau jual ikan keliling di apa namanya itu ini pelelangan ikan kan tuh banyak tuh. Nah, terus itu jual sayur. Kenapa orang dari luar itu maju? Karena dia gak mau seperti itu. Mungkin dia malu mungkin ya. Di kampung, oh ini jadi pengamen sama anaknya yang masih 5 tahun. Nah, jadi supaya iba dia bawa anaknya. Itu sebenarnya bagi saya itu gak boleh sebenarnya itu. Jadi mendidik anak itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih Pak Happy kaitan dengan studi kasusnya yang dilihat Mas Pak Mamat di lapangan ini.
5: Intinya tadi mungkin masukan juga Pak
4: masukan.
5: Ya memang harus tahu ya tadi di kalangan keluarga juga harus paham ada undang-undang yang mengatur itu Pak. Ada eksploitasi secara ekonomi maupun seksual itu berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak. Ya kalau dilihat dari semua ya ada tanggung jawab kita semua seharusnya itu tanggung jawab semua. Ya mungkin tidak ketahuan apa tuh orang tuanya situ atau mungkin orang-orang itu

0: di bawah, bahkan di bawah tekanan tadi Pak, atau bergantung secara ekonomi kepada pelaku seperti apa tuh Pak kira-kira?
1: Ya tetap itu nanti akan kita dibina ya Mas, dibina terus istilahnya kalau sudah ada safe house-nya, kalau saya sebagai nanti di penyidik itu biasanya ada tempat-tempat untuk itu dulu. Mending ada rasa ketakutan Mas. Kalau ada kasus apa itu yang betul-betul kasus itu dia korban itu dia di safe house-kan, terus ada semacam apa ya asesmen dari psikologi kliniknya di situ. Okay. Nanti kita tahu oh ini memang anak itu gitu. Makanya untuk menjerat suatu permasalahan apa pelaku itu salah satunya untuk asesmennya itu oh ya memang anak ini dilakukan. Nah, kita melihat dari hasil asesmen dari psikologi kliniknya atau psikologi forensiknya di situ.
0: Ada safe house ya di Kaltim ini Pak.
1: Itu penyidik ada
0: tuh. Ya.
1: Itu kan okay. Tempatnya kan dia
0: daerah aja. Khusus,
1: ada khusus itu.
0: Enggak boleh ketahui.
1: Nanti
0: betul tuh ya. Ya. Dan secara untuk gambaran juga untuk masyarakat dan juga pemirsa kita di tayang YouTube-nya Pak, mungkin dalam hal gambaran kasus ekonomi dan juga seksual yang kita bahas pagi ini khusus untuk Samarinda dan juga Terkaltim juga, mungkin apa Bapak juga dapat menyampaikan data terbaru gitu Pak kira-kira berdasarkan jenis perkara dan rentang waktunya yang tahun 2026 ya kalau secara umum lah gitu Pak.
1: Kalau kita kan menanganinya dari Polda ya, dari Polda nanti kita tadi belum sempat saya lihat ke jarinya, ke jari kan seluruh Kaltim belum kita. Dari Polda kurang lebih antara 2006 ya antara 7 itu.
0: 7
1: kasus itu tersebar
0: ya.
1: Kurang lebih seperti itu 2006. Okay. Tapi kita belum melihat ke jari se Kaltim. Itu kan beda lagi itu.
0: Yeah.
1: Karena kita dari kalau ke Jati itu kan anunya
0: Polda,
1: pelimpahannya dari Polda, Polda nanti di mana lokus tempusnya kita limpahkan ke jari setempat.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau di Polres, kabupaten itu kan beda lagi itu. Seperti itu gambarannya.
0: Siap. Dan apa terdapat pola gitu Pak kira-kira atau modus tertentu yang perlu diwaspadai masyarakat luas Pak? Misalnya perekrutan melalui tadi Bapak di awal tadi disebut ada di media sosial dengan aplikasi percakapan dan bahkan ada tawaran pekerjaan atau perkenalan secara orang yang baru dikenal kalau dari modus-modusnya yang ditemukan itu Pak.
1: Kalau kebanyakan yang kita tangani udah kenal ini. Pelakunya itu sudah kenal sama anak-anak ini, sudah kenal bahwa ya sudah tahu anak ini gitu terus mau anak itu mau kan gitu.
0: Ya, selesai. Adanya kepercayaan dari awal ya.
1: Dari kepercayaan dari awal sudah kenal, mungkin udah nyaman di biasanya ya. Akhirnya mau. Tapi permasalahan kan korbannya adalah anak kan itu kan. Seperti itu.
0: Jadi kedekatan tadi.
1: Kedekatan. Itu, ya.
0: Dan luar biasa sekali ya Pak di setengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini kan membutuhkan pelaku mencari, men-tracking bahkan mendekati mengandalkan apa namanya media sosial dan keuntungan dari si anak sih Pak ya. Rata-rata gitu Pak ya ditemukan kasusnya.
1: Kasusnya ya memang kadang-kadang anak itu ini tadi anak butuh. Butuh uang itulah ya. Uang terus ada yang apa namanya yang nawari dan itu. Ini nih harga kira ya masuk ada yang menggunakan kan gitu kan yang menggunakan banyak mungkin sama lagi akhirnya ya mungkin ada yang obsesi dengan mungkin sama anak-anak atau apa ya sudah terjadi seperti itu anaknya mau terus ya juga ada juga yang anak itu memang tidak mau dimanfaatkan beda ada juga seperti itu gitu seperti itu
0: ada modusnya seperti itu ya
1: seperti
0: di bawah ada modus ekonomi keuangan bawah ada yang dimanfaatkan
1: juga, juga ya. Istilahnya itu tadi mas apa namanya itu berkaitan dengan apa segi agamanya kurang terus mungkin budayanya itu kurang pas di Indonesia ini juga.
0: Okay. Dalam hal bahasanya penanganan perkara nih Pak. Mungkin dari bagaimana sih penyidik dari Kejati sendiri membedakan pergaulan yang berisiko dengan yang situasi sudah mengandung unsur tindak pidana eksploitasi kira-kira tuh Pak. Kalau secara umum saja gitu Pak.
1: Ya yang jelas kan kita lihat kalau seandainya ini anak itu masih sekolah kan gitu kan masih sekolah makanya dari teman-teman jaksa dari teman intelijen itu kan mengadakan jaksa menyapa ya jaksa masuk sekolah itu di situ dilihat di situ
0: langsung dong.
1: Kita antisipasi ke situ biar ya salah satunya menyampaikan bahwa itu loh ada undang-undang perlindungan anak ada undang-undang perlindungan anak di situ hati-hati situ itu dikandung maksud supaya nanti gurunya atau anaknya tahu bapak tidak boleh istilahnya menyediakan menempatkan melakukan menyuruh melakukan terus serta melakukan mengeksploitasikan secara ekonomi seksual terhadap anak tidak boleh sudah ada undang-undangannya kan gitu kan gitu. Tapi kalau secara ya kan kelihatan nanti kalau seandainya ini tidak sekolah itu memang apa namanya itu ya sudah kan gitu kan tapi kan kita ini

0: meminati apa namanya meminat yang masih sekolah. Tapi ya semua kita harus ya, karena undang-undang ngomongnya anak itu tadi di bawah umur 18 tahun yang itu di situ.
1: Okay. Pak, rata-rata juga ada yang sering terjadi di kasus, sedikit kasusnya aparatur menelusuri kasus yang menggunakan akun anonim. Nah, kira-kira dites palsu, transaksi digital palsu, dan mungkin komunikasi yang mereka tuh menyamarkan apa keterlibatan pelaku. Kira-kira seperti apa tuh Pak dari hukum dari segi?
0: Ya nanti gini, pada waktu anu kan mungkin ya mungkin kayak kita masuk ya suatu aplikasi itu kan. Di situ ada aplikasi itu ada. Tanda saja omongkan di sini nanti nanti nyoba nanti.
1: Malah kita iklan kan.
0: Iya, iklan enggak usah kita sebutkan ada aplikasi. Kita kan di situ ada aplikasi. Dan kalau masuk aplikasi itu sudah tergambar situ siapa anunya. Nah, sudah disepakati des ya toh. Meskipun mungkin pakai akun. Lah nanti kan ketemu anaknya itu di sana. Okay. Nanti ketemu anaknya, HP-nya dilihat di saat itu ya mending langsung dilakukan pengamanan barang bukti, kan gitu kan. Des kan sebelum anu kan di ada nih apa namanya komunikasi kan di situ. Komunikasi di situ lihat oh ya anaknya di suatu tempat jalan di hotel mana. Nah, di situ biasanya mam apa ya? Bahasanya mami ya. Orangnya yang anu itu yang memanfaatkan anak itu biasanya di situ, secara di daerah situ biasanya. Yang memanfaatkan secara seksual atau ekonomi tadi biasa di situ. Makanya mungkin teman-teman sindik sudah apa mulai ini sehingga pada waktu sudah ada laporan, biasanya ada laporan sebelumnya ada laporan, oh Pak ini ada mau ada eksploitasi anak di suatu tempat, makanya jadi di istilahnya di mapin dulu.
1: Kira-kira kendala terbesar sejauh ini yang kawan-kawan dari Kejati sendiri dalam hal mengungkap dalam hal kasus eksploitasi anak di daerah Kaltim ini, baik dari sisi pembuktiannya atau keberanian si pelaku untuk melapor dan juga koordinasi antar lembaga seperti apa sejauh ini?
0: Kalau antar lembaga baik-baik aja ya, bukannya kita setiap istilahnya sekarang kan kuab baru itu mengatur setelah istilahnya ada waktu-waktu tentu kita ada koordinasi setelah SPDP 3 hari kita koordinasi untuk menyelesaikan apakah itu kekurangan dari suatu berkas apa, sudah ada komunikasi dulu. Maksudnya kalau sudah ada dimulainya suatu penyidikan ini 3 hari setelah diterima oleh kejaksaan ini ada koordinasi nanti, koordinasi antara penyidik sama penuntut umum itu berkaitan dengan apa namanya itu pembuktiannya lain. Tadi kadang-kadang ini anak itu enggak lapor atau enggak ngaku, takut. Ada takut tekanan. Akhirnya kan namanya korbannya dia enggak ngaku gimana mau anu kan gitu. Salah satunya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau seandainya korbannya sudah ngaku terus ada dibukung alat bukti sudah enggak ada masalah.
1: Oke. Pak, satu penelpon kembali di via jalur WA 0508 11 44476, ada Bung Hanya ya dari Kutai Barat nih. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar?
2: Selamat pagi. Kabar bahalap-bahalap. Kabar baik. Bagaimana kabar ini Pak? Happy juga. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Rabb.
1: Ya, langsung
2: saya
1: saja.
2: Saya bingung ini, Pak Happy. Apa dari balai jalan itu kok bisa mempekerjakan ibu dan anak itu nutup-nutup apa jalan yang berlobang di jalan raya itu, Pak?
0: Ada itu. Di mana? Daerah mana itu, Pak?
2: Jalan ke Kutai Barat ini Pak banyak yang begitu, Pak. Okay. Apakah itu dari apa balai jalan kah atau memang siapa itu, Pak? Nah, kalau bisa, Pak, suruh mereka perbaiki jalan itu supaya tidak ada eksploitasi ibu dengan anak yang masih kecil. Nah, anak kecil di hujan panas disuruh nyangkul-nyangkul itu, Pak. Bah, bagaimana itu, Pak? Pemerintah ini harus membuka mata. Itu, jangan tutup mata. Itu. Nah, terus yang kedua. Nah, ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Nikah di bawah umur. Mana ada berani apa di KUA menikahkan sementara barang itu kan sudah diisi, Pak. Paham kan? Sudah diisi kan yang perempuan kan. Nah, sementara yang laki-laki ini mau bertanggung jawab mau dinikahkan di bawah umur. Nah, ini bagaimana solusinya? Itu sementara kan biar sah. Itu ini karena ini sering terjadi, Pak, yang kita dapat lingkungan. Nah, terus ini ada lagi peraturan pemerintah lagi dari Menteri Pendidikan lagi. Nah, katanya anak-anak itu bisa tidak naik kelas. Kan kemarin kan biar tidak bisa baca tulis kan bisa naik kelas. Nah, tapi sekarang kan kalau tidak tidak mensyaratkan bisa tidak naik kelas. Nah, dampak Bang Rizky, nanti anak-anak itu malu dia ke sekolah. Oh, saya kan tinggal kelas. Nah, akhirnya jadi nanti dia larinya ke jalan. Nah, ini juga perlu saya mohon pendapat lah. Nah, yang terakhir, ini Pak ada senior, Pak. Senang istri orang. Nah, maklum kalau lihat apa namanya kembang tetangga itu Pak lebih kayaknya lebih mekar kembang tetangga. Nah, minta nomor HP. Nah, apa maksud dan tujuan ini? Nah, sekarang ini bukan yang ini. Kadang-kadang yang kelakuan begitu kan orang-orang pintar-pintar Pak. Nah, orang-orang yang ini. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kalau saya saja kadang-kadang begitu Pak, bah, setting pas dia Pak. Itu apa istri kita ditanya begitu apa maksud sembunyi-sembunyi.
1: Tapi istrinya di bawah umur juga tapi.
0: Istrinya
1: dewasa. Dewasa ya. Ya yang kita bahas di bawah umur nih maksudnya.
0: Curhat ya gitu.
1: Oke. Iya. Ya. Baik, itu saja Pak Anyek. Ya, terima kasih banyak di kesempatan pagi ini ada luar biasa saat orang empat pertanyaan ya mungkin cara umum saja Pak dijawab
0: seperti apa gitu ya tapi banyak ya cara macam masalah jalan ya intinya
1: eksploitasi anak
0: eksploitasinya
1: menggunakan anak
0: kan ya. Kita harus tahu tadi peran masyarakat juga di situ dibutuhkan Mas Pak dibutuhkan untuk membedakan literatur tentang tindak pidana eksploitasi tadi itu misalnya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi sehingga kalau masyarakat itu termasuk di RRI tadi kalau mungkin salah satunya kita kenalkan dulu ada di situ ada undang-undang eksploitasi berkaitan dengan anak itu minimal kan yang mendengarkan oh iya sudah ada rasa apa tuh ya takut atau apa ya yang ngerti intinya itu ada itu ya intinya juga menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi tersebut salah satunya di situ makanya peran masyarakat ini juga penting nah, kalau kita tidak selain cuek terhadap itu sedangkan kita tahu ya kita ya seharusnya salah juga nah, seharusnya kalau tahu ya dikasih tahu itu ada aturan semacam itu nah, jangan langsung apa namanya ditindakan gitu kan biasanya kita kan menggunakan apa tuh ultimum remedium tadi di situ makanya diingatkan dulu kalau memang keterlaluan itu baru tindak ultimum remedium itu kan kuhab kita kuah baru ini itu menggunakan asas itu ultimum remedium di situ salah satunya makanya yang sudah yang tahu bapak-bapak yang tahu ya dikasih tahu bapak itu tidak boleh kan itu aja tidak boleh kita kita mempekerjakan anak apalagi intinya memanfaatkan tenaga ya memanfaatkan tenaga atau istilahnya kemampuan anak itu untuk mengambil keuntungan itu sudah tidak boleh di situ intinya ke situ diinfokan aja ya berkaitan dengan istri tadi ya itu anu aja ya ya tapi hati-hati harus cuma itu kita negara hukum juga jangan hanya timpas terus kan itu kalau memang ada ini dilaporkan kan gitu loh dilaporkan kan memang
1: ke masyarakat setempat
0: atau ke masyarakat diselesaikan lah secara damai lah biasanya kan gitu
1: adat, ya.
0: Kalau sudah nanti main timpas apa merugikan masing-masing juga. Nanti kita punya anak punya saudara jadi kemana-mana jadi kalau bisa ya diselesaikan cara keluarga kalau memang tidak kalau ini ya sudah kalau memang tidak mau kan diputus ya cerai kan gitu aja cerai baik-baik kan gitu loh maksudnya gitu. Tapi ini kan semua kan dari kembali pada masing-masing jangan langsung ikut kita negara hukum juga kan gitu apalagi tadi
1: ya. Ada lagi semua kaitannya dengan ini Pak sebuah kasus mungkin mengeksploitasi dari menyambung Pak Hanyi tadi bahwasanya apa mungkin langkah pertama yang harus dilakukan agar anak tadi terlindungi dan dalam hal proses hukumnya dapat berjalan gitu, kira-kira gitu
0: oh gitu ya yang jelas tadi dari kita ada penjagaan tadi saya sempat nulis beberapa itu penjagaan itu kita ada partisipasi keluarga juga Pak di situ harus ada partisipasi keluarga itu penjagaan itulah penjagaan ada partisipasi dari keluarga itu salah satunya menguatkan edukasi dalam keluarga baik aspek moral etika agama maupun budaya di keluarga itu sendiri harus dikuatkan dulu di situ makanya peran keluarga juga penting kalau seandainya itu tidak anak kita atau anu ya dari keluarganya juga kan gitu lainnya ke situ ya terus adanya membangun komunikasi yang berkualitas antara anggota keluarga situ yang mungkin antara bapak ibu dan anaknya ada komunikasinya bagus di situ yang ketiga adalah menguatkan peran ayah ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pemelindung lain tadi peran bapak ibu itu harus saling komunikasi antara anak sehingga nanti anak itu di dalam keluarga itu apa ya sebagai nyaman gitu ya tidak keluar kemana-mana yang terakhir itu menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas kalau dari keluarga ini mungkin dilaksanakan itu mungkin insya Allah ya hal-hal yang tadi yang mungkin anak itu lari mencari kepuasan itu saya kira tidak enggak terjadi seperti itu. Ya berarti Mas Rizky semuanya kan mungkin dari keluarganya udah bagus ini kan. Akhirnya semua sudah sampai segini kan kita sampai titik ini kan gitu lah. Seperti gitu. Penting bayangannya seperti itu. Makanya di keluarga juga penting di situ. Makanya keluarga juga dari nilai-nilai moral agama juga ditanamkan. Kalau itu sudah ditanamkan, maka anak itu kadang sudah terbawa terang sendirinya loh Mas. Tapi kalau dari keluarga sudah cuek, sudah akhirnya anak itu mencari istilahnya mengembara itu bahasanya, mengembara mencari jati diri. Nah itu yang kita harus salahkan juga sama keluarga. Nah itu mungkin pesan-pesan dari mungkin yang punya anak-anak kecil, apa ya, perdalam di situ, perdalam aspek moral etika agama di keluarganya,
1: keluarganya itu. Mas,
0: dan adanya komunikasi antara bapak, ibu sama anak ini biar baik di situ, biar anak itu nyaman, jangan sampai anak itu melawan di situ kan Pak ya. Kalau sampai anaknya itu sudah tidak nyaman di mana, di dalam keluarga, sudah mencari tadi, mencari sesuatu tadi, adik tadi itu dia tidak nyaman, akhirnya cari sesuatu untuk memuaskan diri. Nah, akhirnya ya sudah masuk. Kalau sudah masuk gitu Pak, nanti ya kemana-mana ada timbulnya. Maaf ya Pak, yang mungkin ada. Kalau sudah masuk itu ya ada penyakit. Kalau sudah sampai hamil, kan gitu kan? Kalau sampai itu seksualnya ya, dan lain-lain yang negatif lah bahasanya gitu. Dan itulah tadi yang sama kita sampaikan pertama, kita tuh untuk melindungi tadi anak-anak itu supaya keberlangsungan bernegara itu tetap. Karena nanti anak ini yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan suatu negara itu. Kalau anak-anak itu tidak ada apa namanya itu tadi, apa namanya itu moral akhlak, etika ya. Akhlak ya yang bagus ya sudah, nanti ya kita tinggal terima apa kehancuran
1: itu sendiri, apalagi kita harus menyongsong 2045.
0: Iya betul
1: ya. Itu mungkin yang dari hal segi bukti kira-kira ditemukan ya, kayak Pak tadi katakan sudah mengeksploitasi anaknya, ikut menyangkul-nyangkul, mungkin bukti apa yang perlu diamankan masyarakat yang melaporkan terjadi ada kasus di seperti lapangan ya, disebutkan Bu Maya tadi kira-kira itu Pak.
0: Yang jelas satu, kalau bisa anu kan ada akun bilang itu, akun atau HP-nya di situ, HP-nya aja simpan. Nanti kan di situ ada digital forensik, dilihat itu ada percakapan di situ. Ada itu canggih sekarang di polisi itu ada digital forensiknya. Istilahnya di situ ada rekaman atau WA yang berkaitan dengan pembicaraan,
1: percakapannya,
0: pemanfaatan anak tadi,
1: tijatnya
0: kemana, berapa biayanya di situ. Kadang jaksa itu menggunakan ke situ, tapi itu harus disita secara benar, yang itu tidak bisa ngambil, tidak bisa ngambil, tetap melalui proses penyitaan di pengadilan. Dan terus kalau cerita di situ ada, biasanya ada uang di situ, ada transfer uang atau apa di situ. Itu kan ada keuntungan itu kan, ada keuntungan yang secara materi ya, ada keuntungan di situ. Termasuk mungkin di situ kalau ada, yang jelas ya juga divisum juga kan, divisum dan nanti ada apa namanya ya, psikologi forensik gitu, apa psikologi klinik di situ berkaitan dengan asesmennya itu anaknya gimana.
1: Pak, kira-kira kalau masyarakat nih yang ingin mengadukan, lapor lah bahasanya tuh, apabila menemukan dugaan tadi eksploitasi ekonomi seksual ya, kemana kira-kira ada aduan khusus ke on call-nya gitu Pak?
0: Yang jelas itu kan nanti penangannya dari penyidik Polri ya.
1: Wah,
0: penyidik Polri. Yang jelas ada itu PPA atau apa di situ. Di Polres ada, di Cita Polres itu ada di PPA. Mungkin membawa itu PPA ya. PPA-nya Polres atau di Polda. Itu mesti ada. Kalau di Polda kan Renatanya itu situ. Mesti diterima di sana berkaitan dengan laporan-laporan. Makanya dari penyidik-penyidik itu ada laporan-laporan. Intinya Pak, ini di daerah ini atau di suatu hotel ini ada biasanya ditempatkan untuk eksploitasi atau perdagangan manusia. Makanya tim dari penyidik Binjai Polda ya, mungkin di sini ada yang datangi. Kalau Polda kan bisa mendatangi kemana-mana nih, seluruh Kaltim ya, Polda Kaltim. Nah, di situ dia sudah dapat laporan, wah, akhirnya dia ke sana untuk melakukan penyelidikan.
1: Oke, gitu. Siap. Pak, kita jeda sejenak ya, guna menarikkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami, pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, siapa ini? Apa ini?
5: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol rupiah.
4: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
6: Awas kena jebakan pinjol ilegal. jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
7: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
8: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
7: Apa sih? Ya ngomong aja.
9: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
8: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
7: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
8: Aca!
10: Kak, ponselnya jauhin tuh.
11: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
10: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
11: Hah? Masa sih?
10: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
12: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
13: Permisi, Kun.
14: Pasti kehilangan motor, kan?
13: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
14: Tenang, mau segera ketemu?
13: Iya dong, Kun.
14: Tapi ada syaratnya.
13: Syarat? Syarat apa, Kun?
14: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
13: Dan? Seribet itu, Kun.
14: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
15: Depan situ belok kanan ya.
16: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
15: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
16: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
15: Loh?
16: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
15: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
16: Iya, ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
15: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
16: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
15: Loh?
17: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
15: Kok Bruce Lee, Mas?
16: Namanya juga emosi, Bu.
15: Wah, tahu.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Masih bersama kami di frekuensi 97.3 FM MHz di RRI Samarinda program 1 tentunya di kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga Anda yang menyaksikan secara live tayangan kami di RRI Samarinda tayangan YouTube. Masih bersama Kepala Bapak Happy Al Habibi ya, Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Tadi sudah luar biasa diulas, bagaimana juga pertanyaan masyarakat, Pak Hanye dan juga Pak Mamat ya, kaitannya dengan topik kita di pagi ini, pencegahan eksploitasi ekonomi dan juga seksual ya terhadap anak. Tadi mungkin di off air kita sedikit ngobrol Pak, kaitannya ya berbincang Kejati sendiri dalam hal laporan dari Polaan sendiri mapping ya daerah mana saja yang traffic yang banyak kan dari laporannya, apakah di kota-kota besar saja kah atau di daerah lain, silakan nih Pak Happy.
0: Ya, Mas, makasih ya. Ya kalau dilihat dari kasusnya memang di kota-kota besarnya Mas, mungkin kayak di Samarinda, di Balikpapan memang agak lumayan ya perkara-perkara itu. Terus memang kita garis bawahi untuk penyebabnya itu kurang lebih ya, yaitu kurangnya pondasi yang diawas dimiliki oleh individu baik segi agama, sosial dan budaya tadi. Terus adanya kurang pengawasan dari orang tua itu salah satunya di situ. Itu ada perilaku bebas, itu perilaku bebas, terus gaya hidup, nah ya, tingkat pendidikan rendah di situ yang perlu diwaspadai, ya. Diwaspadai kita bersama. Kalau seandainya ada mungkin ada ponaan anak itu, hati-hati berkaitan dengan gaya hidupnya. Kalau sudah gaya hidupnya sudah anu, kita harus wajib mengetahui apakah ini mampu enggak kan gitu kan. Kalau dia enggak mampu itu mesti mencari kemana-mana itu nanti. Makanya kita kewajiban. Ya mungkin itu Mas.
1: Iya. Tadi disebutkan Pak ada jaksa go to school. Menarik Pak, kaitannya dengan sekolah yang membangun sistem pelindungan anak agar mereka tuh berani melapor. Tadi pendekatannya mencurigakan dan juga dalam hal perundungan, pemerasan. Di situ apa sosialisasi yang diberikan oleh jaksa to school gitu?
0: Jelas itu kita program Kejaksaan Tinggi Kalimantan itu banyak, itu ada jaksa masuk sekolah tadi, ada jaksa masuk pesantren kan gitu kan. Ya Mbak ya, salah satunya seperti itu. Jadi di situ jaksa itu memberikan edukasi berkaitan dengan apa yang diperlukan di sekolah itu. Ya mungkin kadang-kadang sekolah itu sudah koordinasi sama tim intel kita ya. Intelijen untuk Pak ini nanti kita butuh untuk apa itu suatu penerangan atau sosialisasi berkaitan dengan permasalahan ini ya, maka nanti dari tim intelijen memberikan diskusi kemana yang bidangnya atau teknisnya, bidang teknisnya salah satu tadi seperti kita di bidang hidup mungkin dikasih oh ini materinya seperti ini ya kita menyesuaikan. Nah di tempat situlah nanti mungkin teman-teman guru maupun dari siswa bisa curhat atau bertanya berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan itu di situ, yang berkaitan dengan mungkin bullying atau apa ya silakan bertanya di situ. Mungkin berkaitan dengan mungkin narkoba silakan bertanya di situ. Nanti mungkin memberi pencerahan atau referensi terhadap permasalahan-permasalahan itu. Yang jelas yang dikirim atau diutus ada surat-surat ke sana itu yang sudah berpengalaman di situ biasanya gitu. Teman-teman yang sudah tahu bahwa itu sudah pernah menangani suatu kasus itu yang mungkin untuk disampaikan ke sekolah-sekolah atau ke pesantren-pesantren itu mungkin itu.
1: Membangun literasi ini digital ini kan penting gitu.
0: Iya, Mas.
1: Kaitannya dengan tadi banyaknya masifnya media sosial yang luar biasa saat ini, dan anak-anak bagi anak-anak kita yang mampu mengenali ada yang manipulatif, ada yang bentuknya itu bujuk rayu Pak ya, bahkan ada ancaman dari bahkan disebut tadi Pak ada tekanan dalam hal penyalahgunaan foto dan juga informasi pribadinya. Sejauh ini bagaimana Pak membangun literasi digital untuk anak-anak yang tadi dieksploitasi ekonomi dan seksual tentunya nih Pak?
0: Iya, itulah salah satunya ya tadi. Kita dari kalau memang yang di sini yang berperan di seberang adalah di bidang intelijen Mas ya. Intelijen kita intelijen ada bidang yang bisa masukkan
1: ke situ.
0: Kalau bidang bidum itu kan teknisnya yang menangani ya. Maka di bidang intelijen ini nanti apa membangun itu tadi menyampaikan peraturan-peraturan berkaitan dengan ini loh permasalahan ini undangnya ini loh aturan ini kan gitu loh. Contoh yang tepat di kalau seandainya kita eksploitasi berkaitan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di situ. Seperti itu.
1: Kira-kira tadi sudah kasus juga Pak bahwasanya ada laporan yang sampaikan kalau pelapornya itu tidak bahasanya memiliki bukti yang lengkap tuh kira-kira seperti apa Pak? Misalnya ada yang melapor tapi buktinya tidak lengkap. Kira-kira apa yang perlu dilengkapi?
0: Lengkapi kira-kira. Yang jelas itu karena kita itu bahasanya apa ya? Karena hukum pidana itu kalau tidak salah incriminibus probandinis badan isilisil klariorasi tadi ya. Jadi bukti hukum pidana itu harus seterang dari cahaya. Kan itu kan, karena prinsip dari pembuktian itu. Makanya ya kalau kita bicara pembuktian ya harus terang kan gitu kan. Ya di situ ada keterangan saksi, surat, ahli ya toh, dan barang bukti juga ya, barang bukti juga ada dijadikan alat bukti. Makanya kalau seandainya di situ membutuhkan nanti penyidik atau penuntut umum nanti mengarahkan, misalnya bukan mengarahkan ya, dari perkara tadi ada koordinasi kan di situ. Setelah ada penyelesaian surat perintah penyidikan, nanti penuntut umum sama penyidik itu koordinasi. Oh ini apa ini? Perkara ini nih apa perlu dibuktikan? Alat buktinya apa kan gitu kan? Makanya kurang ini nanti ditelusuri. Cukup bukti awal dulu. Tapi kalau memang itu bukti itu tidak cukup, jelas itu dihentikan.
1: Kalau diketahui kira-kira yang ada yang melakukan konten yang nyeleneh dalam hal eksploitasi ekonomi dan seksual di media sosial sejauh ini seperti apa Pak? dari kawan-kawan di Kejari sendiri.
0: Ah, kalau konten cara itu kelihatan nanti ke pornografinya itu nanti ya. Undang-undang ke pornografinya, ke ITE-nya. Nanti ya ada juga itu ada yang mungkin semacam maaf ya mungkin apa namanya itu video call ya, apa
1: bahasa. Video call ya.
0: Nah, itu di sini mungkin pacar pacaran lama jauh atau apa pengen atau akhirnya di sana maaf ya sampai membuka yang itu terus direkam screenshot atau apa itu ya itu nanti arahnya ke namanya itu undang-undang pornografinya kriterianya ya ada juga kasus-kasus ada itu
1: banyak ya
0: banyak
1: modus operandinya banyak
0: banyak kan? Banyak mas banyak makanya ini makanya itu tadi kita harus hati-hati
1: kalau tadi
0: hati-hati
1: filter seleksi juga untuk berteman gitu
0: hati-hati berteman
1: iya ya mungkin apa kira-kira yang mungkin tips untuk masyarakat juga orang tua di sana yang mendengarkan siaran kami dan juga menyaksikan tayangan live kami ini Pak Happy langkah konkret yang perlu harus dilakukan agar keluarga masyarakat mulai hari ini tuh mencegah mengeksploitasi ekonomi dan juga seksualnya terhadap anak-anak di bawah umur kira-kira gitu Pak.
0: Iya, terima kasih. Ini sana ya. Ya intinya pencegahan itu untuk dari partisipasi keluarga sendiri yaitu tadi yang saya sampaikan itu menguatkan edukasi dalam keluarga baik aspek moral, etika, agama maupun budayanya itu. Itu membangun komunikasi yang kualitas antar anggota keluarga. Yang ketiga itu menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung. Ini harus jelas, ini harus jangan di keluarga itu hanya diam diman atau apa harus saling komunikasi kekurangan ya. Apa jangan sampai bapaknya tidak tahu anaknya kurang ini tapi akhirnya anaknya cari sendiri. Yang jelas terus yang berikutnya itu menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dari pergaulan bebas yang penting juga itu ya, dari partisipasi masyarakat ya itu tadi harus membudayakan literatur tentang tindak pidana eksploitasi cara ekonomi seksual terhadap anak kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadi tindak pidana dan tidak menjadikan korban atau pelaku. Yang selanjutnya menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi terhadap anak, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi. Nah, itu untuk sekolah ya tadi sekolah itu menguatkan edukasi dalam lingkungan sekolah baik aspek moral, etika, agama maupun budayanya itu sendiri. Yaitu dua membangun komunikasi yang berkualitas antara siswa itu harus sering diajak bicara itu siswa sama guru-guru itu yaitu menguatkan peran guru dan seluruh siswa sehingga terbangun karakter yang pelindung guru itu sebagai pelindung jangan sampai apa itu siswa itu merasa takut sama guru itu penting juga di sini nanti ya kurang lebih seperti itu
1: Yang viral sekarang ini kan parenting yang baik ya antara kalau bapak-bapak insan di luar sana mendengarkan saran kami mungkin mereka tuh memberikan tangki cintanya lebih kepada anak perempuannya. Nah, kira-kira bapak nih sebagai seorang bapak, kita juga sekaligus diskusi di sini bahwa saya anak-anak yang sedang mengalami eksploitasi itu, tapi takut meminta pertolongan, kira-kira adalah ancaman dan malu dari tekan pelaku. Kira-kira apa pesan bapak di luaran sana, Pak, untuk memenangkan kita nih, Pak?
0: Yang jelas itu apa ya? Kalau seandainya anak kita atau kan agar ada rasa tak betul malu, tapi kalau memang itu, harus kita laporkan biar jera itu pelakunya. Kalau kita biarin aja nanti ke depannya ya kasihan anaknya. Nah, terus yang penting korban itu harus diasesmenkan. Psikologinya harus dipulihkan, dipulihkan kembali. Kan namanya korban itu mesti rasa takut, malu itu udah ada Pak di situ, Mas Di. Makanya kita ada asesmennya di situ. Itu mungkin gitu ya. Ada asesmen yang harus dijalani di situ biar memberikan dukungan istilahnya biar semangat hidup, biar semangat lagi hidup. Meraih cita-cita yang setinggi langit tadi kita anak itu harus kita beri semangat seperti motivasi seperti itu
1: komitmen dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kaitannya dengan harapan penegakan hukum di Kalimantan Timur dalam hal eksploitasi hukum dan seksual tadi Pak bahwasanya tidak hanya menghukum pelaku tapi juga memastikan pemulihan atau masa depan si yang korban ini kira-kira apa nih Pak agar mereka terlindungi juga gitu selain
0: jelas yang jelas kita kan ada restitusi ya dari restitusi yang harus dibayar restitusi itu dibayar oleh korban terdakwa. Makanya sekarang itu kita terapkan kalau ada restitusi itu kasus-kasus semacam itu penyidik nanti harus ada penyitaan ada penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan ini restitusi nanti katakanlah besarnya restitusi berapa di situ. Tapi restitusi yang menghitung adalah lembaga LPSK sendiri ya. Nanti kalau LPSK sudah keluar mulai restitusinya nanti biar harta-hartanya itu disita nanti dilelang tuh korban karena nanti untuk pemulihan salah satu pemulihan itu mungkin itu pemulihan Sarano aja ya, Kak Sarano. Tapi kan jelas secara batinnya mungkin ya kita.
1: Ya itu dia, batinnya tadi.
0: Batinnya kita.
1: Mentalnya.
0: Ya. Mentalnya akan jelas dilakukan lah. Biasanya diada asmen. Tapi cara anunya kita kasihkan restitusi misalnya gitu. Tapi permasalahannya nanti kalau seandainya korban atau terdakwanya itu tidak mampu, ini yang jadi masalah kan, gitu kan? Gitu contohnya itu.
1: Oke, tidak terasa di penghujung acara kita nih Pak Happy dan juga para pendengar sekalian dan juga pemirsa. Untuk satu penutup closing pada anak di luar sana yang masih malu melapor dan kaitannya dengan mereka terkendala dari tekanan dalam hal oknum yang tidak bertanggung jawab yang menginterpretasi dari segi ekonomi dan juga seksual, kira-kira apa nih Pak untuk dia, anak-anak di luar sana? Silakan,
0: ya, yang jelas jauhi dulu itu, yang jelas pahami dulu, jauhi berkaitan dengan eksploitasi ekonomi secara seksual ya terhadap anak itu, harus tahu regulasi undang-undang yang mengatur itu, tahu. Kalau sudah terjadi itu, ya mau tidak mau tetap harus dilaporkan. Harus dilaporkan biar apa namanya, ini pelakunya itu memang harus ada hukuman yang setimpal. Jangan sampai nanti kalau tidak dilaporkan akhirnya enak-enak aja itu dianu. Nah, karena penegak hukum ya kalau tidak ada laporan, tidak ada ini kadang-kadang tidak terkerti ya, tidak tahu kita. Nah, di situ dengan apa menyertakan bukti-bukti yang ada. Nanti akan didalami lagi oleh penyidik maupun penuntut umum berkaitan dengan pembuktian suatu perbuatan itu. Mungkin itu. Tetap semangat dan ya memang itu kan memang ya apa namanya ya, laporkan dan tetap semangat untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus pada eksploitasi secara ekonomi dan seksual.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Happy di kesempatan pagi ini sudah mencerahkan bagaimana topik terkait pencegahan eksploitasi dan ekonomi dan seksual terhadap anak dari perbincangan di hari ini. Para pendengar dan juga pemirsa sekalian, bahwasanya kita jadi diingatkan bahwasanya eksploitasi anak itu bukan sekadar persoalan sosial ya, ekonomi juga, melainkan juga pelanggaran hukum dan hak anak yang harus dicegah serta ditangani secara serius. Perlindungan anak juga memerlukan kepedulian kita bersama, ya, keluarga, membangun komunikasi yang terbuka, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, dan apabila mengetahui atau menemukan dugaan eksploitasi yang terhadap anak, jangan menyalahkan korban dan menyebarkan identitas mereka atau konten mereka dapat merugikan mereka kembali. Terima kasih kami haturkan kepada jajaran Kejati Kalimantan Timur, Bapak Happy, terkhusus juga dan Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Saya Rizky Multanata, pamit undur diri dan juga kawan kami Bung Desa dan juga Bung Didi Wahyudi. Tetap bersama Radio Republik Indonesia di 97.6 FM. Sekali udara tetap di udara dan salam Adiaksa.
0: Salam.
18: Halo Kaltim.
19: Permisi Kun.
18: Pasti kehilangan motor kan?
19: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
18: Tenang, mau segera ketemu?
19: Iya dong Kun.
18: Tapi ada syaratnya.
19: Syarat? Syarat apa Kun?
18: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
19: Dan seribet ini...

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Permisi, Kun.
6: Pasti kehilangan motor, kan?
5: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
6: Tenang. Mau segera ketemu?
5: Iya dong, Kun.
6: Tapi ada syaratnya.
5: Syarat? Syarat apa, Kun?
6: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

0: tempat kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Masih berkabut di luar sana karena setelah saya cek kualitas udara di hari ini dari BMKG Kota Samarinda masih dalam kondisi yang tidak sehat. 109,1 mikrogram per meter kubik. Rekomendasinya tetap gunakan masker dan kurangi durasi aktivitas luar ruangan. Tadi sudah kita dengarkan satu lagu dan hari ini saya tidak sendirian karena sudah ada yang di samping saya.
1: Iya, halo pendengar, bersama saya Joy dan rekan siar Rati.
0: Oke, Joy masih mendung ya, Joy di luar sana ya.
1: Benar.
0: Ini bukan mendung sih sebetulnya, masih kabut kayaknya ya.
1: Iya, masih berkabut dan akhirnya suasananya dingin sekali ya.
0: Betul, tadi Joy sebelum saya siaran, tuh saya sempat melihat ya informasi. Jadi ternyata kenapa di Kalimantan itu agak sulit untuk dipadamkan karena kita tuh tanah gambut ya.
1: Oh,
0: jadi atasnya itu iya, kelihatan udah nggak ada api, tapi ternyata bawahnya tuh masih membara,
1: panas gitu ya.
0: Betul. Jadi itulah kenapa lebih sulit dipadamkan. Jadi memang usahanya harus ekstra ya, Joy ya.
1: Iya. Okay. Berarti selama sudah disiram dari atas, tapi kalau dari bawah masih panas, jadi kemungkinan betul untuk tanahnya itu menyala ya kembali sangat besar. Betul, ya.
0: Itulah yang disebut dengan titik api ya, yang kadang suka diupdate juga oleh BMKG kalau pagi dari BBBD. Jadi memang titik api ini tuh supaya kita waspada ya. Ternyata kalau udah musim kemarau gini, Joy, titik apinya banyak sekali di wilayah Kalimantan ya. Oke, jadi tadi kita udah dengarkan satu lagu dari siapa nih, Joy, tadi?
1: Dari Armada.
0: Tapi ini, tadi bukan Armada yang nyanyi ya.
1: Iya, ini diubah ke bahasa Toraja.
0: Unik ya.
1: Unik sekali.
0: Ini yang Asal Kau Bahagia.
1: Iya, Asal Kau Bahagia.
0: Anda yang berasal dari suku Toraja pasti bisa sangat mendalami maknanya lagu tadi ya, Jay.
1: Oke, okay. Benar sekali.
0: Jay, setelah ini kita akan kembali ya. Nanti masih ada ragam informasi yang kita hadirkan ya di Samarinda siang ini.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halokal Team bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Program 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halokal Team. Informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara.

Pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menyebut, anggaran sebesar 23 triliun telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain memastikan kepastian status dan mekanisme pengangkatan, DPR juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan tersebut. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sekaligus mempersiapkan lulusan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, tadi Joy sudah sampaikan kabar terkait P3K ya. Kita beralih ke informasi seputar bencana di Indonesia. Tadi sudah juga kita dengarkan bagaimana imbauannya untuk mereda atau juga bersama-sama mengantisipasi terjadinya karhutla. Tapi ternyata bencana di Indonesia belum usai ya Joy ya.
1: Iya benar kan siaran nih. Jadi ada satu berita dari Jawa Timur, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang mengalami 5 kali erupsi pada Senin malam, rekan Sirati. Dan letusannya itu tembus sampai 1000 meter.
0: Itu 1000 meter dari puncak gunung ya?
1: Benar,
0: rekan Sirati. Apakah sudah ada kabar begitu, Joy, bahwa erupsi tersebut mengakibatkan korban, ataukah sudah ada antisipasi ya dari pemerintah yang akan disiapkan untuk sebagai upaya mitigasi, Joy?
1: Untuk saat ini masyarakat diminta untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dan menjauhi kawasan yang berpotensi terdampak material vulkanik, dan juga petugas melarang masyarakat melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Semeru.
0: Oke, jadi memang dikabarkan dalam laporan di laman rri.co.id tadi ya Joy ya, bahwa tadi letusannya itu terjadi pada pukul berapa Joy? Pukul 18.30 atau berapa tadi ya?
1: Untuk letusan pertama terjadi di 18.35 waktu Indonesia Barat. Untuk tinggi kolom abu itu sekitar 700 meter rekan Sirati, di atas puncak.
0: Ini Gunung Semeru ini menjadi salah satu gunung favorit nih Joy untuk para pendaki. Jadi ini bisa menjadi perhatian, mungkin ada dari Anda nih pendaki dari Kalimantan Timur ya yang akan berangkat ke sana. Ini bisa menjadi perhatian juga. Sepertinya ditunda dulu ya Joy ya.
1: Benar sekali rekan Sirati, untuk mewaspadai, untuk berjaga-jaga seperti itu ya. Selagi belum ada informasi dari petugas, dari pemerintah bahwasannya Gunung Semeru sudah aman untuk dijadikan untuk berwisata ke sana kembali.
0: Iya, oke, okay. Untuk menjadi tujuan pendakian ya, Joy.
1: Iya, benar
0: baik
1: sekali.
0: Oke, mendengar informasi selengkapnya bisa dibaca di laman rri.co.id.

0: juga. Apa sih, Ma? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
0: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
0: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
0: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beres.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: Inspirasi.
1: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir belum menandakan wilayah ini resmi memasuki musim hujan reguler. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan Balikpapan mengimbau agar warga tidak terkecoh oleh fenomena tersebut. BMKG menegaskan, guyuran hujan belakangan ini masih bersifat sporadis dan merupakan bagian dari masa peralihan iklim. Datangnya musim hujan di Balikpapan masih memerlukan waktu beberapa pekan ke depan. Berdasarkan analisis BMKG Kalimantan Timur, musim hujan reguler di Balikpapan diprediksi baru akan mulai pada dasarian 1 hingga 2 bulan November mendatang, awal hingga pertengahan November. Kendati langit tampak mendung, potensi hujan lebat yang merata dalam beberapa hari ke depan masih terbilang minim karena tutupan awan yang ada masih sulit berkembang menjadi hujan lebat. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketersediaan air bersih serta mewaspadai potensi kabut asap dan cuaca panas terik yang sewaktu-waktu masih dapat terjadi selama masa transisi ini. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, sampaikan laporan terkini. Laporan terkini disampaikan Sela Deva terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BNN Provinsi Kaltim menggelar diskusi untuk memperkuat perbatasan dan pengawasan peredaran vape atau rokok elektrik terutama di kalangan pelajar. Sela, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Betul sekali Rati dan juga pendengar RRI Samarinda bahwa saat ini di gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur sedang dilaksanakan diskusi atau forum group discussion yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, yang mana ini juga digelar mulai pukul pagi tadi sekitar pukul 9 dan nanti diperkirakan sampai siang hari. Dan turut hadir di dalam diskusi ini yaitu Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, kemudian ada Sekda Sri Wayuni dan juga dari BNNP Kaltim, Ketua BNNP Kaltim, kemudian juga dari Dir Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtela Hitu, yang mana sebelumnya kami sampaikan pendengar bahwa FGD atau diskusi ini dilakukan fokusnya adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing OPD atau masing-masing instansi ini melakukan pengawasan dan juga mengenai pembatasan distribusi, jual beli, promosi maupun iklan serta penggunaan vape atau rokok elektrik, karena memang diskusi ini juga berangkat dari sebelumnya diketahui bahwa ada urgensi yaitu meningkatnya peredaran narkotika dan penggunaan vape khususnya di kalangan pelajar, dan sehingga ini diperlukan langkah bersama dalam upaya pengawasan dan juga pencegahan. Nah, tadi disebutkan juga datanya oleh Dir Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtela Hitu bahwa mengenai vape ini yang dikhawatirkan adalah zat etomidat, yang mana etomidat ini merupakan obat bius yang disalahgunakan sebagai obat penenang atau dicampur dalam zat narkotika ilegal, yang mana memang biasanya diselundupkan di dalam vape dalam bentuk liquid seperti itu. Nah, untuk peredaran atau pengungkapan kasus etomidat di Kalimantan Timur berdasarkan data dari Polda Kaltim ini sampai dengan 13 April 2026 untuk lingkup Balikpapan sudah ditemukan 230 gram berat total etomidat. Kemudian ada 115 cartridge, yang mana di sini Polda Kaltim juga telah mengamankan barang bukti dan juga dua tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian selain itu, selain melakukan penangkapan, disebutkan juga oleh Dir Narkoba Polda Kaltim bahwa mereka pihaknya juga melakukan strategi baru dalam pemberantas narkotika khususnya etomidat, yaitu sejak Januari ada 3 strategi yang dilakukan. Pertama adalah penindakan terpola, yang mana ini berbasis intelijen dan pemutusan jaringan, jadi mengungkap jaringan narkotika, kemudian memetakan jaringan dari pengedar hingga pengendali utama. Kemudian untuk strategi kedua ini adalah pencegahan terintegrasi, yaitu mengedukasi secara masif dan berkolaborasi dengan multi pihak. Dan juga strategi yang ketiga ini adalah penguatan rehabilitasi. Jadi di sini Polda Kaltim melakukan reaktivasi IPWL Kalimantan Timur atau integrasi layanan adiksi dan rujukan rehabilitasi yang memang saat ini tengah gencar dilakukan. Nah, untuk update-nya sendiri pendengar, untuk IPWL ini seluruhnya sudah aktif, namun memang hanya satu saja yang masih belum aktif. Nanti kita akan coba ulik juga IPWL mana itu yang belum aktif dan apa alasan dibalik belum aktifnya IPWL 1 tersebut hingga tahun 2026 ini. Dan juga disampaikan oleh Dir Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtela Hitu bahwa pemberantasan narkotika khususnya etomidat ini harus dilakukan secara kolaboratif dan bukan bekerja sendiri atau bekerja dari BNNP saja. Dan juga harus mendeklarasikan sikap, yang mana sikap yang dimaksud ini adalah pertama menindak tegas, kemudian yang kedua adalah melakukan pengawasan perdagangan vape, kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi, lalu mencegah dan mengedukasi, kelima adalah menguatkan rehabilitasi, dan terakhir adalah melindungi masyarakat. Nah, kemudian tadi setelah dari Dir Narkoba Polda Kaltim juga sempat dipaparkan ya dari kacamata Badan POM atau Balai Besar POM. yang mana dalam hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BB POM Samarinda soal kendala pengawasan vape atau rokok elektrik yang memang ternyata dari BB POM sendiri mengungkapkan untuk masalah sarana prasarana mereka tidak ada kendala atau masalah dalam mengawasi Etomidet, tapi yang menjadi kendala adalah ketika akan melakukan menguji suatu zat itu Etomidet atau bukan. Jadi dalam hal ini BB POM mengungkapkan ada kendala baku pembanding yang dilakukan dalam proses uji. Jadi ketika saat menguji sampel kandungan Etomidet, ada namanya zat aktif yang digunakan sebagai baku yang dibandingkan untuk mengonfirmasi apakah zat yang diuji yang diduga ini benar Etomidet atau tidak. Nah, ini yang masih menjadi kendala dan masih sangat terbatas di Kalimantan Timur. Sehingga untuk melakukan pengujian Etomidet sendiri, ini memang dari BB POM Kaltim merujuknya atau memindahkannya menjadi kerja BB POM Pusat dan diuji di sana seperti itu. Kemudian selain dari BB POM, tadi juga dipaparkan langsung dari Dinas Perdagangan Kaltim bahwa memang kalau dalam pengawasan, Dinas Perdagangan Kaltim ini tidak pernah melakukan pengawasan karena juga tidak ada juknis yang jelas mengenai hal itu, dan juga mengenai peredaran izin perdagangan vape sendiri ini bermuara dari perizinan satu pintu yang memang ini dilakukan secara online atau yang biasa disebut dengan OSS, yang mana ini juga bukan tanah dari Dinas Perdagangan seperti itu. Dan nanti diskusi masih berjalan sehingga kita juga masih menyimak seperti apakah kesimpulan dari diskusi ini, dan kita harapkan nanti dari bisa berangkat menjadi kebijakan-kebijakan regulasi-regulasi yang bisa menekan peredaran dari narkotika khususnya Etomidet yang saat ini juga mulai merambah menyasar anak-anak muda di Kalimantan Timur. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Sela. Pendengar dari Sela Deva, saya akan berlanjut untuk menyampaikan laporan berikutnya. Kali ini ada Afriani dari Kota Balikpapan. Afriani akan menyampaikan informasi ke ruang dengar Anda terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi menyesuaikan jam belajar sekolah selama 3 hari ke depan akibat kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat. Afriani, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Rati di studio. Saudara pendengar, dapat kami informasikan di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi menyesuaikan jam belajar sekolah selama 3 hari ke depan akibat kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat. Penyesuaian jam pulang siswa dipangkas menjadi dari 1 jam menjadi hanya 30 menit per mata pelajaran. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Penyesuaian berlaku untuk jenjang PAUD SD hingga SMP di Balikpapan dengan mengurangi durasi tatap muka pelajaran. Dan sekolah pun belum saat ini belum meliburkan siswanya, namun pembelajaran jarak jauh atau PJJ disiapkan jika angka ISPU melewati 200. Selain itu, kepala sekolah diberikan wewenang memulangkan siswa lebih awal jika kabut asap di wilayahnya dinilai membahayakan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, berikut pernyataannya.
3: Kemudian lanjut di sekolah-sekolah, Satuan Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020. Kemudian itu kita merespon masuk edaran oleh Kota Balikpapan tentang kondisi udara. Lalu kami mengalami suatu untuk 2026. Disebutkan unsur menteri itu bahwa jika kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan misalnya 51 sampai 100 itu, itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya dari pengukuran udara ISPU, maka menggunakan masker. Itu yang selanjutnya itu per September sudah mungkin menggunakan masker.
4: Kedua, seluruh kegiatan dengan
2: iya, saudara pendengar, penyesuaian jam masuk sekolah ini akan diberlakukan selama 3 hari ke depan sembari memantau perkembangan fluktuasi ya, kualitas udara di lapangan. Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur dilaporkan menjadi area paling terdampak kabut asap pekat kemarin ya, dan pihak sekolah saat ini terus bersiaga menunggu arahan lanjutan terkait opsi pembelajaran jarak jauh. Dan RRI juga telah mengkonfirmasi pihak BMKG terkait cuaca yang beberapa hari ini turun hujan di Kota Balikpapan. Nah, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kota Balikpapan ini beberapa hari dipastikan belum menjadi tanda masuknya musim hujan reguler. Di mana BMKG Stasiun Meteorologi Samsat Pinggan Balikpapan menegaskan hujan tersebut masih bersifat sporadis akibat masa transisi dan monsun Australia ke monsun Asia. Sementara kondisi kemarau saat ini masih dipengaruhi fenomena El Nino. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Laporan Afriani dari Kota Minyak Balikpapan.
5: Laporan terkini
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, nantikan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di edisi hari ini akan hadir dalam obrolan literasi digital mengenai semangat materi bahasa materi bumi di atas bundar sepak bola. Bersama Reza Mahendra, pemenang 1 Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2026, ada Rija Aulia Mayat, pemenang 1 Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2026.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pendengar, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengharmonisasi 3 rancangan produk hukum Kabupaten Kutai Timur meliputi perubahan APBD 2026, penjabaran perubahan APBD, serta perubahan aturan standar harga satuan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang tertib serta akuntabel. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Masa Nurpian mengatakan harmonisasi dilakukan melalui layanan harmonisasi One Day Service dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Menurutnya, pencermatan ini penting untuk mencegah tumpang tindih aturan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
0: Lintas Informasi
2: 01.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Sesaat lagi hadir ke ruang dengar Anda, Literasi Digital.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Literasi Digital.
0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Saya Ratira, rekan Open Budi, temani Anda di hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Di tengah situasi yang tidak menentu, di belakangan ini pendengar Pro 1, ada hal baik yang akan kita dengar siang hari ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ini ada semangat yang akan dibawa oleh dua narasumber kami, pemenang 1 Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kategori Putra dan Putri, mengenai bagaimana semangat materi bahasa, materi bumi di atas bundar sepak bola. Bagaimana latar belakangnya? Tadi saya sudah ngobrol pendengar dengan keduanya dan ini menarik sekali. Kita langsung sapa saja keduanya. Ada Reza Mahendra, ini pemenang 1 Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Putra ya, ini kategori putra.
2: Betul, Ibu.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Reza.
2: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Oke, ada selanjutnya ada Riza Aulia Mayatri, ini kategori putri ya.
3: Iya, betul.
0: Pemenang 1 2026 juga. Kapan dilombatkannya?
2: Kami pada bulan Mei kemarin, Ibu.
0: Oke, berarti ini sudah kurang lebih 5 bulanan ya.
3: Iya.
0: Bertugas sebagai duta bahasa.
3: Betul sekali.
0: Ini saya agak deg-degan ya, karena ngobrol dengan duta bahasa itu gak boleh slip dikit nih bahasanya nih. Oke, Reza dan Rija, ini seperti anak kembar namanya nih. Saya lebih mudah menghafalnya, Mas Reza dan Mbak Rija. Ini ada semangat yang menarik, di mana ada semangat materi bahasa dan materi bumi. Terus terang ini istilah baru buat saya, mungkin juga dengan pendengar, dengan kehadiran berdua ini bisa menginformasikan ya, membuka wawasan kita semua di atas bunda sepak bola. Ini apa sih yang menarik begitu ya? Kenapa kita ngobrol tentang sepak bola dan hubungannya dengan bahasa? Oke, siapa nih? Reza barangkali ya dulu yang bisa menjelaskan. Oke.
2: Baik Ibu, ketika saya nonton Piala Dunia kemarin, saya melihat satu celah. Ada berbagai 64 negara yang hadir, 48. Dari 48 ini memiliki bahasa, kebudayaan berbeda-beda. Bahkan dari jersey mereka pun, dari baju seragam mereka pun, punya motif-motif yang membawa kebudayaan dari negara masing-masing. Saya melihat ternyata sepak bola itu menyatukan ya. Jika kita sebagai supporter yang dewasa dapat merangkul satu sama lain, sepak bola itu menjadi suatu keindahan yang dapat kita maknai. Lalu saya mencoba memaknai, Bu, bagaimana cara kita dapat menjadikan sepak bola itu sesuatu yang bermakna. Saya lihat, Bu, video-video di Instagram, di sosial media juga, kalau banyak supporter-supporter, pendukung-pendukung sepak bola yang pada saat Piala Dunia, orang Inggris duduk dengan orang Jerman, orang Prancis duduk dengan orang Jerman, dan mereka bertukar satu sama lain, Bu, beropini, ini bahasa kami begini, selamat pagi di sini, good morning, good morning dalam bahasa Jerman. Nah, saya melihat di situ, Bu, celah. Berarti semangat sepak bola ini tidak hanya dalam konteks pertandingan atau atlet saja, tetapi juga tentang bersharing, melakukan hubungan dengan negara lain, dengan pendukung-pendukung manusia dari negara lain, bahwasanya ini tempat kita untuk berkumpul dan tempat kita untuk berbagi cerita tentang negara-negara kita.
0: Katanya ada niatan baik ya tentang bahasa Indonesia ini. Mbak Rija bisa jelasin nih, dari latar belakang disampaikan tadi oleh Reza, ada latar belakang yang baik ya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional ya, betul ya?
3: Iya, betul sekali. Dan kita tahu juga ya kalau ternyata negara Indonesia ini punya banyak banget beragam budaya, salah satunya adalah bahasa. Yang dimana bahasa ini sebenarnya kita punya banyak sekali bahasa ibu dan bahasa daerah. Sebenarnya hal itulah yang membuat negara kita itu unik gitu ya. Dan ternyata setelah kita lihat ya, kalau misalnya di orang di luar negeri itu, ternyata mereka itu ada yang tertarik dengan bahasa daerah kita. Bahkan ketika waktu saya bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya waktu pemilihan duta bahasa nasional kemarin yang diadakan di Jakarta, yang dimana kemarin itu saya sempat bertemu dengan salah satu turis dari Taiwan, yang dimana waktu itu saya sedang memakai baju Dayak karena saat itu sedang tes penilaian unjuk bakat. Jadi di situ saya dan pasangan saya memakai baju Dayak dan ternyata dia tertarik. Dia bertanya, "Ini baju apa?" Dia tanya seperti itu dalam bahasa Inggris dan saya menjawab bahwa ini adalah baju Dayak Kenya yang digunakan di Kalimantan Timur. dan dia tertarik. Oh, Dayak itu salah satu suku yang ada di Kalimantan ya, dan ternyata mereka benar-benar mengenal suku-suku yang ada di Indonesia, terutama Dayak, karena kan Dayak ini sebagai salah satu highlight dalam ini ya, apa namanya, dalam Indonesia, yang dimana orang-orang itu pasti akan tahu kalau misalnya Kalimantan ini pasti Dayak gitu. Dan saya menjelaskan tentang budaya Dayak itu sendiri dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Kalimantan gitu ya. Terus setelah itu bapaknya ini semakin tertarik gitu. Wah, ternyata banyak banget ya budaya yang tersimpan di Indonesia ini, terutama di Kalimantan. Dan bapaknya bahkan kemarin itu sempat minta foto bareng sama saya. Itu benar-benar sangat seru sekali ya, bertemu dengan berbagai turis. Dan karena kemarin itu juga pas pemilihan duta bahasa nasional itu, kami dikarantina di salah satu hotel yang dimana di hotelnya itu ada banyak sekali turis asing yang ternyata memang mereka itu bekerja di situ. Dan seiring mereka bekerja di situ, mereka semakin mengenal tentang budaya Indonesia, tentang bahasanya. Bahkan sebenarnya kita bisa mengenalkan bahasa daerah itu melalui kuliner, karena kan kuliner yang sekarang ini pasti banyak yang mengandung bahasa daerah juga ya. Maka dari itu sebenarnya kita itu bisa mengenalkan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia itu dari berbagai hal, maupun dari lagu, dari film, ataupun dari makanan. Kita bisa mengenalkannya dengan cara yang seperti itu. Dan tidak hanya tentang bagaimana cara kita mengenalkannya dari mulut ke mulut, tapi bagaimana cara kita mengenalkannya ke budaya yang ada beragam sekali di Indonesia ini. Seperti itu.
0: Jadi itu ya, bagaimana semangat memperkenalkan bahasa Indonesia itu bisa dari beragam cara ya. Kuliner, fashion, budaya, termasuk sepak bola ya.
2: Betul.
0: Ini semangat yang dibawa. Ini ada informasi menarik ya. Ternyata di ajang FIFA Asian Cup 2026 itu ternyata Indonesia ini ada sekitar 18 pemain naturalisasi. Banyak ya.
3: Iya, betul.
0: Itu artinya memang sepak bola memang menjadi salah satu, seperti disampaikan oleh Reza tadi ya, salah satu yang penting ya Reza ya, untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Oke, kita sekarang ke tema yang menarik. Bagaimana membawa semangat matri bahasa dan matri bumi ini di atas bundar sepak bola? Jadi memang melalui sepak bola itu.
2: Begini Bu, salah satu hal yang kami pahami adalah selama 3 tahun terakhir kan program PSSI, program utama prioritas mereka adalah naturalisasi pemain asing. Kita menyadari bahwasanya naturalisasi pemain asing itu salah satu celah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dan kualitas terutama timnas kita, Bu. Nah, ketika kita berbicara tentang pemain asing, kan yang kita naturalisasi ini sesuai dengan pasal 20 masyarakat atau manusia khusus, Bu, yang memiliki darah Indonesia dan memiliki kemampuan untuk sebagai pemain sepak bola. Nah, kami melihat di situ, Bu, ketika orang itu punya darah Indonesia, semisal dari kakek, dari buyutnya, artinya secara materi bahasa dan materi bumi, dia masih memiliki akar terhadap budaya Indonesia, Bu. Semisal ada Ragnar yang memiliki darah Batak, Ambon, dan segala macam, Ole yang juga dulu kakeknya, neneknya sempat tinggal di Indonesia. Artinya, mereka itu secara historis, secara hubungan keluarga, juga memiliki ikatan yang sama dengan kita, Bu. Bedanya, mereka lahir di Belanda, lahir di Eropa, tapi memiliki darah yang juga sama Indonesianya di dalam kita. Artinya secara hubungan ikatan historis, kita memiliki satu tempat yang sama. Nah, dari situ kami melihat bahwasanya di tengah generasi muda yang butuh untuk agar bahasa Indonesianya meningkat, kesadarannya meningkat, pemain sepak bola yang dianggap sebagai salah satu tokoh pemersatu lah kalau kita dapat bicarakan, Bu, itu bisa menjadi agen promosi bahasa Indonesia. Okay. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional, Bu. Seperti kemarin ada istilah ayo bisa, padahal kan mereka istilahnya, mohon maaf ya, masih terkategori sebagai orang yang baru dinaturalisasi. Tapi dengan kata-kata seperti itu, ayo bisa, artinya itu menjadi hal yang bagi kita lucu, tapi itu menggugah kita. Oh, orang-orang asing aja yang dinaturalisasi pemain timnas kita sudah mau belajar bahasa Indonesia. Bahkan ketika mereka pertama kali main, Bu, beberapa pemain yang melakukan debut mereka, mereka sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Artinya mereka pun memiliki keinginan untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

0: belajar bahasa Inggris ya. Kenapa sih kok orang lain nggak belajar bahasa Indonesia ya? Walaupun memang belum apa namanya, belum semacam yang diwajibkan, tapi tentu memperkenalkan ya bahasa Indonesia ini ke dunia lainnya melalui para pemain asing ini, naturalisasi ini menjadi hal yang menarik ya, begitu ya Rija ya?
1: Iya, betul sekali. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat bahwa naturalisasi ini adalah salah satu hal yang bisa kita incar sebagai salah satu celah supaya kita bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di beberapa universitas di luar negeri itu, ternyata mereka juga sudah punya jurusan yang mengenalkan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan ternyata internasionalisasi bahasa Indonesia itu memang benar-benar terjalankan dan diperhatikan oleh seluruh dunia. Dan memang di bagian naturalisasi ini kita tuh harus memperkenalkan secara benar-benar ke orang luar bahwa bahasa Indonesia ini seperti ini loh, dan bahasa Indonesia itu ternyata tidak sesulit itu, tidak sesulit yang orang-orang bayangkan. Karena dapat kita lihat juga ya, kalau misalnya para orang-orang yang pelajari bahasa Indonesia ini, mereka gampang sekali mempelajarinya. Karena memang dari segala secara bahasa, huruf, kita kan memang pakai huruf alfabet ya. Dan mereka juga pasti sudah mengenal tentang huruf alfabet itu. Dan sebenarnya kalau dinilai dari logatnya juga, bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak terlalu susah untuk dilafalkan seperti itu.
0: Baik, nanti setelah ini kita akan kembali ngobrol, juga sekaligus undang pendengar ya, bisa bergabung bersama kami di line telepon 0541-736-566-743-495. Silakan untuk Anda yang menyaksikan via kanal YouTube, boleh juga menyampaikan pertanyaan di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa anda padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
3: Enggak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Semangat matri bahasa, matri bumi di atas sepak bola. Tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kami di siang hari ini yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Ada Reza Mahendra, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2026. Ada Rija Aulia Mayatri, Duta Bahasa Kalimantan Timur, Kalimantan Utara 2026. Bagaimana semangatnya tadi memperkenalkan

0: memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional, terutama melalui para pemain naturalisasi yang memang gennya ada gen Indonesia ya. Salah satu orang tuanya adalah orang Indonesia ya. Bagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwa bola ini bisa menjadi pemersatu dari berbagai kalangan, bahkan ya Reza ya.
1: Betul,
0: kalangan
1: betul.
0: Apapun tidak melihat latar belakang, memang sepak bola ini menjadi pemersatu ya. Baik, kita undang pendengar ya, barangkali ada yang mau bergabung, silakan 0541-736-566, 743-495 di pesan WhatsApp atau WhatsApp kami 0811-5544-976 di siang hari ini. Untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan, kami nantikan sambil saya ngobrol dengan Reza dan juga Rija. Reza dan Rija, ini bisa disampaikan semangat ini kan saat ini sedang di sosialisasi kan di RRI ya. Apakah juga sudah pernah ada tahapan-tahapan sebelumnya untuk melakukan sosialisasi mengenai hal ini?
2: Baik Bu, jadi dalam materi bahasa materi bumi di atas benar sepak bola ini sudah kami terbitkan dalam bentuk artikel kurang lebih 1-2 bulan yang lalu. Jadi itu adalah tahap sosialisasi pertama kami. Bagaimana kami ingin juga mengundang jika sekiranya ada yang beropini atau berpendapat sependapat dengan kami, bisa melanjutkan atau berdiskusi dengan kami. Kebetulan artikel kami sudah tayang di Tribun News dan di kantor Balai Bahasa kami, Bu.
0: Oh gitu, jadi tahapannya masih di ini ya, masih bentuk artikel.
2: Ide pokok.
0: Jadi ide pokok, dan ini menunggu tahapan berikutnya, respon ya, tanggapan, respon positif, tanggapan begitu ya. Bagaimana
2: betul,
0: kalau ini sama-sama di apa namanya, disosialisasikan ya. Oke, untuk Rija sendiri, sejauh mana Rija menganggap bahwa hal ini menjadi hal yang penting begitu untuk diketahui masyarakat, untuk merespon dari instansi atau dinas terkait, atau bahkan mungkin dari pemainnya nih langsung ya?
3: Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya Ibu, di para pemain timnas sepak bola ini kan banyak sekali ya yang ternyata mereka itu adalah orang asing yang sebelumnya tinggal di luar negeri dan lahir di luar negeri, namun berpindah ke Indonesia dan dilakukan naturalisasi dan berpindah menjadi warga negara Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya kita menjadi warga negara Indonesia, kita pasti harus menguasai bahasa Indonesia, karena itu juga sebenarnya merupakan identitas kita sebagai sebagai seorang warga negara Indonesia. Dan maka dari itu sebenarnya ini perlu perhatian penting untuk para instansi, bahwa sebenarnya para timnas itu juga bisa menjadi orang yang mempromosikan bahasa Indonesia itu sendiri, karena mereka itu sebagai istilahnya influencer juga, dan orang-orang pasti akan melihat ke arah mereka ketika mereka itu dilihat bahwa wah ternyata dia jago sekali bahasa Indonesianya. Apa sih bahasa Indonesia itu? Orang-orang akan semakin tertarik dengan bahasa Indonesia tersebut. Dan maka dari itu sebenarnya kita perlu mulai dari bahasa kecil, mulai dari langkah kecil saja. Misalnya kita itu mengajarkan mereka untuk mengatakan selamat pagi seperti itu, atau misalnya dalam perkenalkan diri. Contohnya kan kalau misalnya kita lihat ya, kalau di bahasa Korea atau bahasa Jepang, pasti mayoritas orang-orang itu pasti sudah tahu tentang Annyeonghaseyo ataupun Hajime Maste gitu kan, Konnichiwa. Dan kita juga bisa sebenarnya membuat mereka tertarik dengan hal-hal seperti itu, seperti kalau kita lihat selamat pagi. Dan bahkan sekarang kalau misalnya kita lihat ya, idol K-pop itu mereka kan semakin memasarkan diri mereka itu di Indonesia, dan mereka itu semakin memperkenalkan diri seperti saya suka nasi goreng, aku cinta kalian, hal-hal simple seperti itu sebenarnya bisa mengajak mereka untuk lebih mengenal tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Karena sebenarnya kita itu harus tertarik dari hal kecil dulu, baru kita bisa mulai dari hal-hal yang lebih besar lagi seperti itu.
0: Kalau enggak, kalau bisa win-win solution, kenapa enggak ya?
3: Iya.
0: Mereka memperkenalkan budaya sampai bahasa yang tadi Rija sebutkan ya, ucapan-ucapan salam. Kenapa kita enggak seperti itu juga ya?
2: Betul,
0: bisa
2: ya.
0: Sebetulnya ya, salah satunya melalui tadi ya, para pemain naturalisasi. Ini ada pertanyaan dari Pak Masan Bali di WhatsApp. Terima kasih Bapak. Saya bacakan dulu ya pertanyaan dari Pak Masan Bali. Bagi saya, untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional bukan saja para pemain naturalisasi katanya, tetapi banyak klub sepak bola Indonesia yang punya pemain asing. Oke, baik. Dan juga pelatih dari negara luar, ini juga sudah bisa menuturkan bahasa Indonesia. Baik, ini kan suatu perkembangan yang baik. Minta tanggapan dari narasumber. Oke, Pak Masan, melangkah satu langkah begitu ke depan. Kalau kita ngobrol masih tentang pemain naturalisasi, pasti kalau Pak Mahsan bilang, ayo dong dicoba juga langsung ke pemain asingnya katanya. Oke, ada tanggapan dari siapa dulu? Reza, silakan.
2: Itu Bu, itu salah satu bagian yang kami sampaikan di bagian kritik di artikel tersebut. Karena kami kami memuji langkah naturalisasi dan gebrakan tentang kebahasaan yang bisa kami lakukan melalui pemain naturalisasi. Tapi yang kami kritik adalah sepak bola Indonesia yang lokalnya sendiri Bu, tidak berkembang untuk memajukan bahasa Indonesia. Semisal penggunaan Borneo Football Club, apakah bahasa Indonesia? Kan tidak Bu. Sementara dulu klub kemegahan kita adalah Persisam Putra Samarinda. Itu yang kami kritik habis-habisan Bu di dalam artikel kami. Kami juga menyadari bahwasanya penggunaan seperti BRI Super League, artinya kan BRI-nya adalah Bank Republik Indonesia sebagai sponsor, namun Super League-nya adalah konotasi dari Liga Super. Sementara pada tahun 1994 Liga pertama kita adalah Galatama, divisi utama. Tapi semakin kesini pada tahun 2013-2014 kita menggunakan istilah Indonesia Super League. Itu yang kami kritik habis-habisan Bu. Ketika timnas kita diupayakan untuk menjadi Indonesia, tapi liga lokal kita malah tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang Indonesia. Munculnya konotasi istilah asing juga Bu, seperti Java United, Bali United, itu kan buat kami sesuatu yang menyedihkan Bu. Bagaimana kita bisa beriringan untuk memajukan sepak bola Indonesia ketika timnasnya belajar tentang bahasa Indonesia tapi liga lokalnya tidak mendorong hal demikian. Itu yang menjadi salah satu kritik yang kami sampaikan di artikel kami Bu, dan mungkin selaras dengan pandangan Pak Mahsan tadi bahwasanya ada kesadaran bahwasanya saat ini liga lokal kita belum mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan Bu.
0: Baik, ya. Ya, jadi itu Pak Mahsan, jadi ternyata dua narasumber kami ini juga sudah menyampaikan hal ini ya, mengenai liga-liga lokalnya yang ternyata masih pakai bahasa
2: Inggris,
0: asing, bahasa Inggris ya. Padahal kalau misalnya Borneo-nya dipadankan dengan bahasa Indonesia ya, atau bahasa lokal mungkin lebih terdengar indah ya. Demikian pula dengan Bali misalnya ya, tadi disampaikan oleh Reza. Ini akan terdengar lebih indah ya, sambil memperkenalkan Indonesia itu sendiri ya, lewat nama klub sepak bolanya. Demikian Pak Mahsan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pesan WhatsApp. Kami nantikan juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang siang ini menyaksikan di kanal YouTube boleh ya, silakan. Kalau kolom live chat bahasa Indonesianya apa?
2: Tempat komentar Ibu.
0: Tempat komentar?
2: Ya, wadah komentar.
0: Wadah?
2: Komentar.
0: Wadah komentar. Nah, itu bahasa Indonesia yang ternyata wadah komentar ya. Boleh menyampaikan di wadah komentar di YouTube RRI Samarinda. Kita sambil bincang semangat materi bahasa, materi bumi di atas bundar sepak bola. Ini udah dipastikan kalau Reza suka sepak bola nih kalau kayak gini. Betul ya. Reza gimana nih? Bisa ngikutin sepak bolanya juga nggak?
3: Sebenarnya kalau dari saya itu ya, saya sendiri juga sebenarnya tidak terlalu ke dalam sepak bola. Tetapi karena memang kita lihat kemarin ya bahwa Indonesia itu sempat menang, jadi saya tuh jadi tertarik gitu loh. Wah, ternyata sepak bola itu hebat juga ya, kita bisa menang. Karena kan selama ini juga kita belum pernah dapat panggungnya ya, tapi tibalah saat ini kita tuh sudah dapat panggungnya. Bisa dilihat oleh negeri-negeri luar bahwa kita tuh ternyata bisa loh. Kita tidak hanya stop di sini saja, kita bisa maju lebih depan lagi, seperti itu.
0: Jadi dipengaruhi ya sama Reza ya. untuk suka sepak bola ya. Baik, tapi ini mungkin pemikiran yang out of the kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Indonesia apa, di luar kotak.
2: Pemikiran yang unik.
0: Out of the box ya, yang pemikiran yang luar biasa yang mungkin enggak kepikiran nih sama orang-orang ya. Untuk ayo dong coba yuk kita perkenalkan yuk bahasa Indonesia lewat para pemain sepak bola, lewat para pemain naturalisasi atau juga pemain asing ya di liga-liga lokalnya ya. Oke. Kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bergabung kembali bersama kami 0541-736-566, 743-495. Anda para penyuka bola atau juga para pemerhati bola, apakah Anda sepakat bisa memperkenalkan bahasa Indonesia lewat para pemainnya?
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja.
4: Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
4: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
4: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
4: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Pro 1 FM
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjut bincang semangat materi bahasa dan materi bumi di atas bundar sepak bola bersama dua narasumber kami. Masih ada Reza dan Rija yang membawa semangat ini, bagaimana memperkenalkan bahasa Indonesia lewat sepak bola melalui para pemainnya. Tadi sampaikan oleh Rija juga bahwa potensi ini sangat kuat mengingat mereka adalah idola banyak orang ya, biasanya gitu ya, para penyuka sepak bola, influencer yang kita harapkan memang bisa membawa pesan-pesan positif di negara kita ke dunia internasional. Baik, kita masih bincang. Untuk Anda yang mau bergabung boleh sambil kami bincang, menantikan Anda 0541 7365566 7434 95, di WhatsApp kami 0811 5544 976. Dan tidak hanya semangat bagaimana memperkenalkan bahasa Indonesia melalui para pemain sepak bola, tapi ternyata juga ada bagaimana sepak bola ini bisa menjadi bahasa diplomasi juga ya. Oke, baik. Rizya, katanya di luar negeri sudah ada ini ya, klub yang dimiliki oleh pemain orang-orang Indonesia ya. Tapi kita lanjut dulu ya, karena sudah ada yang menelpon. Kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa ini Pak?
6: Dari Bandung.
0: Oh, Pak Ahmad Irwan. Oke, Pak, silakan. Ini dari Bandung Timur, jauh ya, Pak Ahmad Irwan. Silakan, Pak.
6: Ya, mengenai tentang masalah bahasa Indonesia kan, terutama pada pemain sepak bola barusan kan seperti itu.
0: Betul.
6: Ya, beginilah kan, banyak di antara pemain kita naturalisasi kan.
0: Naturalisasi itu, ya.
6: Kan, ya, kadang-kadang kan seharusnya begini, biar komunikasi biar komunikasi biar nyambung dengan sesama perbandingan ya, sebelum mendidik dulu menggunakan bahasa Indonesia. Oh. Itu kan, nah itu pada bahasa ya kan seperti itu. Jadi kadang-kadang pelatihnya pun juga kan tidak bisa rukun. Bahkan sekarang mungkin Sintayong sudah kerja, sudah mau nyambung dengan para kan tiba-tiba dihentikan. Nah, pelatih sekarang kan sama sekali belum bisa bahasa Indonesia. Jadi biar seakan-akan nyambung.
0: Betul, Bapak, betul.
6: Jadi saya kira sebelumnya dipelajari dulu dengan bahasa Indonesia antar sama pemain, antar pelatih, komunikasinya kan
0: supaya lah, gampang ya, Pak, koordinasinya ya, Pak, ya. Benar.
6: Misalkan kamu mau ngontrak ke Lamun Yaman, misalnya Lamun Yaman bahasa Indonesia dulu.
0: Syaratnya gitu ya, Pak ya. Tapi kira-kira mau nggak dia, Pak ya, gabung Indonesia?
6: Ya, kalau dibayarnya seperti itu.
0: Oke.
6: Salah satunya pemain dunia yang paling populer di saya cuma Lamun Yaman aja kan, seperti kalau saya itu.
0: Oke.
6: Makasih untuk itu ya, berarti ya.
0: Baik, terima kasih. Tapi betul nih kata Pak Ahmad Irwan, kenapa Sintayong tuh nggak belajar bahasa Indonesia aja ya? Kenapa kemana-mana dia harus dengan penerjemahnya? Betul. Saya lihat sekali waktu itu bagaimana Sintayong memang harus via penerjemahnya dulu ya, baru menyampaikan nih ke pemain. Padahal kan kalau langsung nih ya, siapa tahu arahannya beda ya. Oke, boleh ditanggapi dari Pak Ahmad Irwan. Sebetulnya sih syaratnya katanya kalau memang mau melatih di Indonesia, menjadi pemain Indonesia, belajar dulu bahasa Indonesia. Kayaknya sama ya, kayak kita mau kuliah di luar negeri, kan kita apa namanya tingkat pendidikan bahasa Inggrisnya diukur tuh dengan TOEFL dan IELTS dan sebagainya ya. Oke, silakan.
2: Baik Bu, mungkin saya menanggapi soal pelatih dulu ya Bu. Mm-mm. Kalau mungkin soal pelatih ini agak sulit menurut saya Bu, karena ini adalah sebuah hal yang bisa dibilang tricky. Apakah kita mewajibkan pelatih berbahasa Indonesia dulu atau sekarang silahkan latih pemain-pemain kami, nanti akan ada penerjemah yang membantu. Jadi mm-hmm. kalau bagian part soal pelatih, bagian tentang pelatih, saya rasa itu mungkin agak sulit Bu, karena kembali lagi pelatih kan yang PSSI cari adalah bagaimana teknis dan taktiknya. Sedangkan kalau dalam komunikasi mungkin PSSI tidak terlalu melihat hal itu sebagai sesuatu yang esensial Bu. Tapi kembali lagi saya sependapat dengan Bapak sebelumnya, bahwasanya mungkin setidaknya pelatih itu memahami, mencintai. Dan saya melihat pada pelatih sekarang, Coach John Hermon, pelatih John Hermon, ketika ada di podcast, salah satu podcast kanal YouTube, beliau berbicara, saya sudah mulai berbicara, belajar tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia. Selamat pagi, selamat siang. Mungkin dia bilang, saya baru bisa mengucapkan itu karena saya baru 6 bulan. Tapi mungkin hal-hal sampingan seperti itu dapat kita apresiasi Bu. Bagaimana bahkan John Hartman sendiri bersedia untuk tinggal di Indonesia, karena dia bilang, ketika saya sudah menjadi pelatih timnas, maka identitas saya adalah Indonesia. Mungkin ini hal yang berbeda dengan pendekatan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang cenderung Korea sentris. Dan saya akan tinggal di Korea, tapi ketika ada sesi pelatihan timnas, saya akan ke Indonesia.
0: Okay.
2: Itu sesuatu yang peningkatan sebelumnya Bu.
0: Okay. Karena saya teringat memang ada beberapa negara yang begitu mempertahankan bahasanya ya, di mana masyarakatnya itu, contohnya kalau tidak salah di Perancis ya, di mana di Perancis mungkin sebagian besar warganya ya pakai bahasa Perancis gitu, sehingga akan sulit misalnya ketika ada orang luar yang masuk ya. Ini tergantung pada bagaimana prinsip si pelatihnya tadi ya.
2: Betul.
0: Membandingkan Shin Tae-yong memang nggak bisa gitu dan nggak mau mungkin ya untuk belajar bahasa Indonesia. Rija, ada tambahan nggak?
3: Iya, itu benar sekali Ibu. Karena sebenarnya kita itu harus cinta tanah air dulu, baru kita bisa mengenal bahasanya. Kalau misalnya seperti contohnya Shin Tae-yong, dia cuma bersifat profesional aja gitu. Dia cuma yang penting mengajarkan mereka tentang sepak bola, bukan berarti tentang bagaimana cara dia mengenal negara yang sedang dia, tempat dia bekerja, seperti itu. Bahkan sebenarnya kita itu harus juga menetapkan peraturan ataupun persyaratan ya, kalau misalnya memang kalau kita ingin bekerja di negara Indonesia, sama seperti negara lain yang kalau misalnya mereka itu minimal skor TOEFL-nya harus segini, TOEIC-nya harus segini, kita juga harus menetapkan hal seperti itu, agar sebenarnya bahasa Indonesia ini tidak ditinggalkan, seperti itu. Karena kita bisa lihat ya, karena berdasarkan persyaratan-persyaratan seperti itu, standar orang Indonesia itu, mereka harus menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing, dan malah tidak ingin tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Sebenarnya kita bisa juga membuat bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bentuk persyaratan, karena sebenarnya mereka bekerja di negara kita, dan mereka juga harus menghormati apa yang ada di dalam negara kita, salah satunya adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan di negara Indonesia, seperti itu.
0: Mudah-mudahan upayanya bisa ya sampai ke sana ya, kekuatan bahasa Indonesia, seperti misalnya visa Indonesia kuat di beberapa negara. Mudah-mudahan juga bahasa Indonesia juga kuat di beberapa negara. Tapi kita sudah melihat ya perkembangan yang baik, di mana misalnya kampus-kampus di Australia ya sudah ada pelajaran bahasa Indonesia. Beberapa kampus juga sudah mulai di luar negeri ya, juga sudah mulai mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan di Belanda ada nama jalan dengan bahasa Indonesia ya kan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi perkembangan yang baik. Baik, peringkat 0541-736-566-743-495. Tadi Reza juga menyampaikan bahwa sepak bola juga bisa menjadi bahasa diplomasi ya. Oke, bisa kita lanjutkan lagi obrolan ini.
2: Salah satu klub di Italia, Como 1904, yang sebelumnya berada di Serie C, kasta ketiga Bu, sekarang sudah masuk ke Serie A, kasta pertama Liga Italia, dan bermain di Liga Champions Eropa. Itu kasta sepak bola klub-klub terelit. Dan ada satu fenomena di sekitar kota Como, di mana penduduknya kan sebelumnya terbiasa melihat klub mereka di kasta ketiga, kasta kedua Bu. Tapi ketika setelah diambil oleh Jarum Group dari Indonesia, klub itu meningkat secara signifikan Bu.
0: Okay.
2: Dari Serie C naik ke Serie B, lalu ke Serie A, dan sekarang alhamdulillah menjadi salah satu ruh Indonesia yang bermain di Liga Champions. Dan buat mereka itu sesuatu, buat warga Como itu sesuatu yang wah, pada akhirnya klub kita bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, dan itu menjadi salah satu hal yang mereka apresiasikan juga Bu. Salah satu fenomena uniknya adalah Bu, sekarang ketika ada pemain Como, mereka biasa dipanggil sama warga Italia, warga Como Bu, sebagai apresiasi untuk pemilik dari Indonesia. Mereka bilang, om-om, tolong foto, tolong foto. Nah itu kan secara pelan-pelan, perlahan-lahan menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai sesuatu yang dibicarakan oleh orang Italia Bu. Istilahnya, apa hubungan Indonesia dengan Como sebelum ada akuisisi klub Como oleh Jarum Group. Nah, awalnya kan kita tidak terpikir seperti itu Bu, dan klub kita, mungkin orang Como pun tidak terpikir bahwasanya mungkin suatu saat klub kita akan bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Sementara pada saat Covid 2021-2022 klub mereka di papan tengah kasta ketiga Bu. Artinya kalaupun mesti naik, harus naik ke kasta pertama itu butuh 2-3 tahun. Mungkin itu sesuatu yang kita tidak bayangkan Bu, tapi setelah akuisisi tersebut ada peningkatan-peningkatan, dan karena rasa cinta mereka terhadap klub, pemiliknya adalah Indonesia, orang-orang Como mulai belajar bahasa Indonesia, dan banyak juga Bu banner-banner terima kasih Jarum Group, terima kasih Indonesia. Itu kan buat kita sesuatu yang orang Italia belajar bahasa Indonesia nih, sebagai respons terima kasih terhadap kepemilikan Jarum Group.
0: Oke. Sebegitunya mereka ya mengapresiasi bahasa Indonesia ya. Kenapa kita enggak ya?
2: Betul.
0: Ya, seperti itu kan. Jadi dengan karena bentuk apresiasi tersebut, pada akhirnya Indonesia juga dikenal di Italia, bahkan mempergunakan bahasa-bahasa sederhana ya. Bisa dikatakan ucapan terima kasih atau sebutan kan masih bahasa sederhana ya. Tapi setidaknya dengan adanya mereka sebagai duta ya, bisa dikatakan begitu ya, pada akhirnya duta atau juga duta diplomasi terutama tentang bahasa Indonesia yang berada di Italia, ini semakin memperkenalkan ya bahasa Indonesia, dan posisinya mudah-mudahan menjadi jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Baik, 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-476. Masih ada sedikit waktu sebelum nanti saya akan akhiri. Saya akan bertanya kepada dua narasumber saya di hari ini, seberapa optimis keduanya mengenai hal ini ya, bagaimana membawa bahasa Indonesia melalui para pemain bola, para pemain naturalisasi, bagaimana membangun semangat materi bahasa, materi bumi kepada mereka. Baik, Reza, kita sudah di segmen akhir, mungkin Reza deh yang bisa menyampaikan dulu gimana, seberapa optimis, dan apa kira-kira next program selanjutnya yang akan dilakukan.
2: Bu, jika ditanya seberapa optimis, saya sangat optimis. Salah satu pemain Indonesia, JIZ, kan memiliki julukan Bang Jai. Ketika dia bermain di Venezia sampai sekarang bermain di Sassuolo, julukan Bang Jai itu tidak hanya berlaku di Indonesia Bu, tapi berlaku juga di Italia. Jadi ketika ada, bahkan pelatihnya tuh pun meneriakkan nama JIZ, bukan JIZ tapi Bang Jai. Okay. Artinya bahkan penggemar-penggemar Sassuolo sekarang pun kalau meminta foto atau tanda tangan, Bang Jai, tolong, tolong, tolong. Ini kan artinya sebuah langkah yang positif. Ini kita baru berbicara tentang satu pemain Bu. Bagaimana jika ada 1, 2, 3, 4, sementara banyak pemain-pemain lain mungkin yang saat ini sedang bermain di Liga Belanda mengalami hal yang sama, cuman belum terekspos oleh kita. Nah, ketika ditanya seberapa yakin, saya sangat yakin Bu, karena saat ini saya merasa kita sudah berada di jalan benar. Dan ketika kita sudah berada di jalan yang benar, mari kita sesuaikan kecepatan, perhatikan rambu-rambu, dan apakah ada orang yang akan menyeberang atau tidak. Okay. Dalam hal ini regulasi dan keinginan secara politik Bu, karena bagaimanapun ketika kita berbicara tentang budaya, kita tidak bisa melepaskan hal tersebut dari keinginan politik dan bagaimana pemerintah itu mendorong hal ini untuk terus terjadi.
0: Inilah pentingnya ada duta bahasa ya, karena kalau nggak gini nggak ada yang ngingetin hal ini ya. Betul kan, mungkin kalau kita bicara khusus sepak bola tadi yang seperti tampilkan Rija, mungkin juga Sintayong ya fokusnya di kontrak Indonesia untuk memajukan tim nas gitu aja, titik ya. Yang seperti ini, yang hal-hal di samping ini nggak difikirkan ya. Oke, Rija bisa menambahkan, silakan.
3: Sebenarnya saya juga berpikir hal yang sama dengan Kak Reza. Saya tuh sangat optimis dengan apa yang kita lihat ya sekarang ini, karena kalau misalnya sering-sering dibahas ya tentang hal-hal pesimis saja, kalau misalnya orang-orang itu sudah mulai adanya campur kode, berbahasa asing, lebih sering berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi lain, bahasa Indonesia itu mulai sering kok digunakan oleh orang asing lainnya, dan mereka itu juga tertarik dengan bahasa Indonesia. Bahkan kalau misalnya nih kita lihat di kanal YouTube ataupun di media sosial, banyak sekali orang-orang luar negeri yang ternyata mereka itu tertarik mempelajari bahasa Indonesia dan bahkan sudah menguasai bahasa Indonesia. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di media sosial nih, biasanya kan ada aplikasi yang bisa terhubung dengan orang luar negeri. Contohnya kalau misalnya ketika orang Indonesia sedang berbicara dengan orang luar negeri dan ketika mereka menanyakan asalnya, asalnya dari mana? Dari Indonesia. Dan ternyata orang luar negeri itu mereka bisa berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa dalam bahasa sehari-hari. Dan ternyata itu juga membuat kita kaget ya, ternyata bahasa Indonesia itu ternyata sudah dikenal sebanyak itu oleh berbagai macam orang yang ada di luar negara Indonesia. Dan sebenarnya kita itu tidak harus selalu mengambil dari sisi pesimisnya, kita harus ambil dari sisi positifnya bahwa bahasa Indonesia itu ternyata tidak setertinggal itu kok, malah sangat sangat-sangat diperhatikan oleh luar negeri seperti itu.
0: Oke, terakhir karena Reza begitu cinta dengan sepak bola. Seandainya, ini pertanyaan terakhir ya, suatu hari nanti kamu ketemu dengan salah satu pemain naturalisasi atau juga pemain asingnya dan membawa pesan ini tadi, bagaimana kita semangat matri bahasa dan matri bumi untuk mereka, kira-kira apa yang mau disampaikan?
2: Ketika mungkin ucapan terima kasih terlebih dahulu, lalu sedikit memvisionerkan, karena ketika ditanya apa yang akan diucapkan ketika bertemu, kan mungkin bertemunya hanya 30 detik 15 detik ya. Mungkin terima kasih dan jangan lupa untuk pemain tetap gunakan bahasa Indonesia, karena kalian adalah agen identitas Indonesia yang kemana-mana. Ketika pemain itu menginjakan kaki di Italia, yang dia bawa adalah Indonesia. Ketika orang membuka profil dia bu di mungkin situs Transfermarkt, yang muncul adalah merah putih, bukan bendera negara lain.
0: Oke. Jadi kata yang akan disampaikan karena cuma 30 detikan ini adalah terima kasih dan jangan lupa gunakan terus bahasa Indonesia. Itu kira-kira ya. Terus pengen gak ketemu kira-kira?
2: Pengen pasti bu. Okay. Cuman belum ada kesempatan.
0: Belum ada kesempatan. Oke. Mudah-mudahan di waktu mendatang bisa mendapatkan kesempatan tersebut dan secara langsung yang menyampaikan tadi betul kata Reza bahwa niat politik ini menjadi bagian yang juga harus ya menjadi apa bagian dari bagaimana kita memperkenalkan bahasa kepada dunia melalui para pemain sepak bola. Terima kasih. Ini semangat yang luar biasa, ide-ide baru yang mungkin selama ini nggak pernah terfikirkan ya sama yang lainnya. Mudah-mudahan mendapatkan banyak dukungan ya dari berbagai pihak tentunya. Sukses untuk kegiatannya, untuk tugas-tugas yang diembannya sebagai duta bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, Reza dan Rica.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi bincang kita di Literasi Digital edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama Reza Mahendra, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2026 untuk kategori putra dan juga ada Rija Aulia Mayatri. Untuk kategori putri, saya Ratih Irawan, rekan Nopem Budi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung dengan Pro 3, kita akan menyimak dinamika olahraga.
7: Literasi Digital.
8: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ina, sakuya alina warisan niyo le?
2: Sapo aliman jobo, Ana.
1: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo. Tidak boleh sebundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak. Ngobrol bisa nyambung. Dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.

0: ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026.
1: Pendengar, kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur. Allah.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Di stadion, hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Kanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
1: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.

0: 3 dunia. Berch mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berch menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.

0: mengikuti level tour musim ini. Usai pertandingan, Sisi Pas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga

0: Tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Lilia Dea. Menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Di Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domingshong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah

0: Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Polprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih

sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana pendengar, apakah sudah mengambil waktu untuk rehat sejenak, untuk beristirahat, makan, dan apakah teman-teman yang sudah bekerja setengah hari ini sudah juga mencukupi asupan mineral untuk tubuh? Hari ini kita sudah mendengar lagu Rosa Tak Termiliki. Setiap kali Rosa membawakan lagu pastinya sangat relate ya, kadang dengan perasaan-perasaan anak muda, bahkan juga orang yang pernah kehilangan gitu ya, atau pernah juga memiliki seseorang yang dicintai dalam hidup. Nah, pendengar, setelah ini juga saya akan hadirkan informasi kolaborasi dari Yura Yunita dan Gitaf. Jadi kolaborasi lagu terbaru mereka. Dan juga saya akan hadirkan informasi dari dunia perfilman yang judulnya Bapak Paling Jujur. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Setiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halokal Team bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Program 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halokal Team, informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI Samarinda. Pro 1.

Masih bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda. Informasi dari dunia hiburan, Yura Yunita dan Itgitaf berkolaborasi lewat lagu terbaru berjudul Mendung yang dirilis pada 9 Oktober 2026. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut. Keduanya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing dan tanpa saling mendominasi. Secara makna, Mendung mengajak pendengar menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengingatkan bahwa seseorang tidak harus selalu buru-buru mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Melalui lagu tersebut, Yura Yunita dan Igitaf mengajak pendengar memberi ruang bagi perasaan yang muncul, sebab sebagaimana mendung yang berlalu, fase kelabu dalam hidup pun tidak berlangsung selamanya.

Masih di ruang dengar Anda, RRI Pro 1 Samarinda. Informasi datang dari dunia perfilman. Kali ini judul filmnya yang datang adalah yang terbaru, Bapak Paling Jujur. Merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi. Film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Anas Kandidat. Film ini bercerita tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso yang diperankan oleh Andovi Dalopes yang pandai pencitraan. Jonas bersama temannya Marbun yang juga diperankan oleh Benedictus Siregar menyusun rencana menjaga citra Jonas tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Dalam film ini mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur yang menjadi komitmen, bukan hanya soal pencitraan saja. Setiap kebohongan akan berisiko memicu kekacauan sebagai konsekuensi dari kebohongan yang diucapkan. Demikian informasi dari dunia hiburan. Pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Samarinda Siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: RRI Samarinda Pro 1.
5: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Pak?
6: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
5: Sampai sebegitunya?
6: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
5: Wah, banyak juga ya?
6: Makanya, kita harus lebih teliti.
5: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
6: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
7: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
8: FM Pro 1.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat bahwa tubuh bugar tanpa gejala bukan berarti terbebas dari infeksi human papilloma virus atau HPV. Kepala Dinkes Kaltim Andi Muhammad Isak menjelaskan bahwa infeksi HPV kerap tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan dapat meningkatkan risiko kanker, termasuk kanker serviks. Ia juga menegaskan bahwa HPV tidak hanya mengancam perempuan, tetapi juga laki-laki yang berisiko mengalami kanker pada organ kelamin dan tenggorokan. Untuk menekankan risiko penularan dan penyakit akibat HPV, Dinkes Kaltim mendorong masyarakat memahami fakta medis serta mengikuti program imunisasi HPV sejak usia dini. Menurut Andi, vaksinasi HPV dapat memberikan perlindungan terhadap sejumlah penyakit akibat infeksi HPV, termasuk kanker serviks, sehingga edukasi dan pencegahan perlu diperkuat sejak anak-anak.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 sama Dinda karena informasi dan inspirasi. Sudah santap siang? Kalau saya sudah, tadi Joy juga ingatkan Anda ya, jangan lupa santap siang, karena waktu ini nggak bisa bergeser lagi. Kalau Anda sudah kelewatan, wah bahaya ya, bisa nggak fokus nanti untuk melaksanakan aktivitas. Selamat lanjut aktivitas, saya Rati Irawan masih temani Anda.

0: Temukan jawaban bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Dalam dialog Halo Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Menghadirkan narasumber Suhardi SHM Hum, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum pada asisten pengawasan. Serta Zainal Effendi SHMH, pemeriksa intelijen pada asisten pengawasan. Mengangkat tema penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, kita akan membahas pentingnya pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Catat waktunya, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Programa 1 RRI Samarinda. Dengarkan melalui radio kesayangan Anda atau akses siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Halo Kaltim, informasi aktual, wawasan bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jangan lewatkan, hanya di LPP RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Reals Panggilan yang kami hadirkan dari Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Sarifun bin Latoris, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 23 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan marketing, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu di Jalan Bengkuring, Perum Graha Mandiri 8 Blok D, RT 35 Sampaja Utara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 21 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dea Dahlia Marcella binti Edi Dharma sebagai penggugat melawan Sarifuddin bin Latoris sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilakukan melalui media massa ditetapkan pengadilan, yaitu RRI Samarinda.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan kamu ini lah.
0: Oma, bukannya Bang, lawan kawan. Satu mata aja, nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Dan kenapa gerang bagasakan benar tuh, nah?
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam kodangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada.

kita sama. Kita satu. Kita Indonesia. Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam agama-agama, jikalau tidak diberi satu jari.

sengsara angkara di atas bumi nusantara belantara kelakusan tiada tara di mana perampok berpesta pora tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah oh Allah lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah memuntahkan segala sumpah serapah meludahkan limbah menghisap pelintah namun menengganahkan tangan demi rupiah terserah aku takkan goyah ini

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, bagaimana situasinya? Kalau di M. Yamin masih lancar ya hingga saat ini, dan dari BMKG Samarinda dikabarkan untuk kualitas udara siang hari ini berada di 77,4 mikrogram per meter kubik. Masih tidak sehat, jadi diharapkan Anda juga tetap menggunakan masker. Jaga kesehatan diri dan juga keluarga Anda. Kami update kembali informasi dari laman rri.co.id, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengenai dua anak muda Bali yang terpilih menjadi Grand Winner Putra-Putri Batik Nusantara 2026 yang ini sudah digelar beberapa waktu lalu. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kedua putra-putri ini diharapkan menjadi bagian dari generasi penerus yang berperan aktif memperkenalkan, mengembangkan, dan melestarikan batik Indonesia. Tentu pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lebih dari sekedar kompetisi kecantikan dan penampilan, wadah ini menjadi pembinaan bagi generasi muda untuk memperkenalkan batik sebagai warisan budaya sekaligus memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ovak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa dominasi sepeda motor di Indonesia ini membuka peluang besar ya bagi kendaraan roda 3 seperti bajaj modern dan juga becak listrik untuk berkembang dengan alternatif transportasi umum. Karena memang selain menawarkan kapasitas angkut yang lebih besar, moda ini berpotensi memperkuat konektivitas kawasan perkotaan, perdesaan hingga wilayah kepulauan yang belum terjangkau transportasi massal. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dikutip dari Good News from Indonesia, disampaikan akademisi program studi teknik sipil Unika Sugiya Pranatas mengatakan bahwa kendaraan roda 3 memiliki potensi strategis untuk mendukung sistem transportasi yang lebih inklusif. Dan ternyata memang kehadiran bajaj sendiri sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya berkembang layanan berbasis aplikasi, kendaraan ini beroperasi di sejumlah daerah seperti Bekasi, Banjarmasin, Sampit, Banyumas, dan Cilacap. Pada 2023, layanan bajaj modern berbasis aplikasi juga mulai masuk ke Makassar melalui platform MaxRide. Perkembangan kemudian menjangkau sejumlah kota lain termasuk Medan, Pematang Siantar, Yogyakarta, Surakarta, Sragen, dan juga Semarang. Nah, pendengar Pro 1 R Samarinda, untuk wilayah Kalimantan Timur kira-kira seperti apa? Apakah memang kendaraan roda 3 juga akan menjadi salah satu transportasi umum di wilayah ini?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelomban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Dunia olahraga kali ini dari sirkuit Mandalika Peringkat Pro 1. Kalau sebelumnya Marc Marquez menganggap Mandalika sebagai tempat penuh kutukan, kendati demikian kutukan itu seakan sirna di MotoGP Mandalika 2026 karena akhirnya ia berhasil menuntaskan balapan dengan mulus. Pendengar Pro 1, tahukah Anda kenapa ia menganggap sirkuit Mandalika sebagai kutukan? Karena ternyata dikenal kerap kena apes ya saat melakoni balapan di sana. Kutukan tersebut bahkan sudah menghantuinya sejak 2022 saat sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya menggelar MotoGP. Pendengar Pro 1 RRI, di 2024 juga Marquez berada di posisi yang ketiga. Bahkan di 2023 nasibnya benar-benar apes karena ia mengalami kecelakaan. Dan baru di 2026 ini Marquez benar-benar bisa menyelesaikan balapan di sirkuit Mandalika, di mana pada 10 Oktober kemarin ia mencatat waktu finish resmi di sprint race selama 19 menit 37,125 detik. Kemenangan ini diraih setelah ia berhasil mengalahkan pesaing terdekatnya, Ai Ogura, di posisi kedua, sementara Fabio Di Giannantonio berhasil naik sebagai di podium ketiga. Informasi dari Good News from Indonesia, pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan sampaikan berita siang ke ruang dengar Anda.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ngikutin.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Sini dulu.
0: Kenapa? Apaan tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
0: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
2: Siapa ya?
0: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1 FM.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami sampaikan berita siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 13 Oktober 2026.
2: Kemudian setelah ketemu, si pelaku ini dengan modus menanyakan kepada korban, menuduh si korban ini sebagai maling.
3: Pada aspek kesejahteraan juga kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 3,7 menjadi 3,2. Kemudian juga pengangguran terbuka mengalami penurunan dari menjadi 6%.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi penanganan dampak karhutla menyusul temuan sekitar 13.000 kasus ISPA pada periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah sekabupaten kota perlu diperkuat hingga tingkat puskesmas. Selain dampak asap, Pemprov Kaltim juga menyoroti kekeringan di 33 titik sungai yang tersebar di 10 kabupaten kota, serta mendorong koordinasi penanganan kebakaran di kawasan Tahura, Bukit Soeharto. Beralih ke berita selanjutnya. Niat bertemu seorang perempuan melalui aplikasi MeChat, seorang pria di Samarinda justru menjadi korban kejahatan, korban dianiaya, dan kehilangan telepon genggam serta uang setelah dihampiri tiga pria. Kita simak laporannya.
4: Seorang pria berinisial SN menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Jelawat, Gang 9, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir pada 1 Agustus 2026. Dalam rilis pers Senin kemarin, Kapolsek Samarinda Kota AKP Amiruddin mengungkapkan polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial MD, DA, dan MM. Amiruddin menjelaskan kejadian bermula ketika korban membuat janji temu dengan seorang perempuan melalui aplikasi MeChat. Korban kemudian mendatangi lokasi, namun perempuan tersebut tidak berada di tempat. Saat korban hendak kembali, ketiga pelaku menghampirinya menggunakan sepeda motor yang ditumpangi bersama.
2: Berbonceng tiga yang dibonceng oleh pelaku atas nama MD. Kemudian setelah ketemu, si pelaku ini dengan modus menanyakan kepada korban, menuduh si korban ini sebagai maling. Kamu ngapain di sini? Mau maling ya? Kemudian pelaku DA langsung kemudian memukul si korban. Dan pelaku MM dengan cara memaksa mengambil handphone dan uang.
4: Setelah mengambil barang milik korban, ketiga pelaku meninggalkan lokasi. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota. Amiruddin mengungkapkan usai diselidiki perempuan yang membuat janji temu dengan korban melalui aplikasi MeChat bukan bagian dari kelompok tiga pelaku. Meski diketahui perempuan tersebut memiliki modus hendak meminta uang dari korban. Namun di tengah pertemuan itu ketiga pelaku mengetahui adanya transaksi. Mereka kemudian memanfaatkan situasi itu untuk mendatangi korban dan merampas barang miliknya. Atas perbuatannya, MD, DA, dan MM dijerat pasal 479 ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Perekonomian Kota Bontang tumbuh 3,21% sepanjang 2025. Setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi, penurunan kemiskinan dan pengangguran turut menjadi capaian pembangunan Kota Bontang. Berikut laporan selengkapnya.
5: Perekonomian Kota Bontang menunjukkan perbaikan sepanjang tahun 2025 dengan pertumbuhan mencapai 3,21% setelah pada 2024 mengalami kontraksi sebesar 2,51%. Pertumbuhan ekonomi sektor non-migas juga mencapai 6,33%, menunjukkan pergerakan positif di luar sektor minyak dan gas. Hasil tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Murnaini dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan pertama DPRD Kota Bontang dalam rangka peringatan HUT ke-27 Kota Bontang Senin 12 Oktober 2026. Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bontan terus mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal tersebut menjadi salah satu arah pembangunan Kota Bontan ke depan.
3: Pada aspek kesejahteraan juga kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 3,7 menjadi 3,2. Kemudian juga pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 7 menjadi 6%. Kemudian indeks pembangunan manusia Kota Bontang alhamdulillah setiap tahun terus meningkat, yaitu tahun 2025 83,04%. Capaian tersebut tentu patut kita syukuri. Namun saya ingin menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berhenti, justru capaian tersebut harus menjadi modal untuk bekerja lebih keras lagi.
5: Pemerintah Kota Bontang selanjutnya akan melanjutkan pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025 hingga 2029 dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan posisi Bontang sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara. Selain itu, sejumlah program juga disiapkan diantaranya pengembangan fasilitas RSUD, Taman Sehat, serta pembenahan pengelolaan daerah aliran sungai dan normalisasi secara terpadu untuk mendukung penanganan banjir. Momentum HUT ke-27 Kota Bontang diharapkan menjadi landasan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan perbaikan kesejahteraan masyarakat terus berlanjut. RR Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Puluhan ribu pelajar di Kutai Timur serentak menyatakan perang terhadap narkoba menggunakan bahasa Kutai. Deklarasi yang melibatkan sekitar 61 ribu pelajar tersebut berhasil memecahkan rekor musim rekor dunia Indonesia atau MURI. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sebanyak 61 ribu pelajar dari 486 sekolah di Kabupaten Kutai Timur mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui deklarasi anti-narkoba menggunakan bahasa Kutai secara serentak. Deklarasi yang digelar bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kutim itu dipusatkan di halaman kantor Bupati Kutim Sangatta. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, deklarasi itu merupakan bentuk keprihatinan pemerintah daerah terhadap peredaran narkotika yang masih menjadi persoalan serius di Kutim. Menurutnya, gerakan anti-narkoba itu merupakan hasil kesepakatan dalam rapat rutin bulanan Forkopimda atas inisiasi Kapolres Kutim.
7: Bahwa ada satu agenda yang memang sudah menjadi kesepakatan kita bersama yang terkait dengan bahwa pemerintah Kutai Timur bersama masyarakat dan khususnya para pelajar Kutai Timur siap untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Nah, oleh karenanya dalam tindak lanjut itu ada deklarasi yang tadi sudah sama-sama kita laksanakan dan deklarasi ini menggunakan bahasa Kutai yang menjadi bahasa yang menjadi kekuatan lokal di dalam pelajaran bahasa di sekolah di Kutai Timur.
6: Melalui deklarasi itu, pemerintah daerah berharap keterlibatan pelajar, aparatur sipil negara, dan masyarakat dapat berlanjut menjadi gerakan bersama untuk menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kutim. Dari Sangatta, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengingatkan kedekatan dan kepercayaan jadi celah eksploitasi anak, sehingga edukasi hukum diperkuat untuk melindungi pelajar di Samarinda dan sekitarnya. Kita simak laporannya.
8: Kasus eksploitasi anak menjadi perhatian aparat penegak hukum di Samarinda, khususnya pada Kejati Kalimantan Timur. Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim, Happy Al-Habibi pada dialog Halo Kaltim edisi Selasa dengan topik pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, yang Happy menyebut kedekatan dan kepercayaan antara pelaku dan korban kerap menjadi celah terjadinya eksploitasi anak. Menurut Happy, upaya pencegahan dilakukan melalui program Jaksa Masuk Sekolah untuk memberikan pemahaman tentang hukum perlindungan anak serta termasuk larangan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak di bawah usia 18 tahun.
9: Kita tanya, sudah kenal ini? Pelakunya itu sudah kenal sama anak-anak ini, sudah kenal bahwa ya sudah tahu anak ini gitu terus mau anak itu mau kan gitu.
10: Ya, selesai. Adanya kepercayaan dari awal
9: ya. Ya, dari kepercayaan dari awal sudah kenal, mungkin udah nyaman di biasanya ya. Yeah. Akhirnya mau, tapi permasalahan kan korbannya adalah anak kan itu kan. Seperti itu.
10: Jadi kedekatan tadi.
9: Kedekatan. Kita lihat kalau seandainya ini anak itu masih sekolah kan gitu kan, masih sekolah, makanya dari teman-teman jaksa dari teman intelijen itu kan mengadakan jaksa menyapa ya, jaksa masuk sekolah itu di situ, dilihat di situ
10: langsung kan.
9: Kita antisipasi ke situ biar ya salah satunya menyampaikan bahwa itu loh ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang perlindungan anak di situ, hati-hati di situ. Itu dikandung maksud supaya nanti gurunya atau anaknya tahu bapak tidak boleh istilahnya menyediakan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, terus terang melakukan, mengeksploitasikan secara ekonomi seksual terhadap anak, tidak boleh, sudah ada undang-undangnya kan gitu.
8: Selain itu, penelusuran komunikasi digital dan pengamanan barang bukti elektronik dapat menjadi bagian dari penanganan kasus sesuai dengan prosedur hukum. Masyarakat di Kalimantan Timur diimbau untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan dugaan eksploitasi anak dengan eksploitasi ekonomi dan seksual. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Pameran seni rupa di balik situs modern 40 karya dari 20 perupa untuk mengenalkan sejarah dan peradaban masa lalu di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara kepada generasi muda. Kita simak laporannya.
11: Pameran seni rupa di balik situs menjadi media untuk mengenalkan sejarah dan warisan budaya kepada generasi muda melalui karya lukisan. Pameran ini menghadirkan 40 karya dari 20 perupa yang mengangkat cerita di balik situs-situs bersejarah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pameran yang diinisiasi Lembaga Perupa Kalimantan Timur ini digelar melalui Fasilitas Pemajuan Kebudayaan tahun 2026 oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur pada Senin 12 Oktober 2026. Ketua Lembaga Perupa Kalimantan Timur atau LPK Rohmat Taufik mengatakan, setiap situs tidak hanya berupa benda peninggalan masa lalu, tetapi juga menyimpan cerita, peristiwa, dan jejak peradaban yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.
12: Oh ya, kita sebagai seniman juga punya kebiasaan berbagi. Jadi kami teman-teman seni rupa ini berbagi kepada generasi muda, terutama kami memang membatasi. Peminatnya luar biasa banyaknya, tapi karena jumlah kita tidak banyak, kita melukis bersama maestro, maksudnya bersama kami gitu, pelajar-pelajar SMA. Kita peminatnya banyak, tapi mohon maaf karena waktunya yang tidak banyak, sehingga kita hanya membatasi 50 pelajar atau seniman atau masyarakat luas yang boleh saja yang ingin tahu bagaimana hidup di dalam dunia kesenian, karena seni itu kaya, seniman itu kaya, minimal kaya isi dan gagasan.
11: Rohmat menjelaskan para perupa melakukan riset terhadap situs yang dipilih sebelum menuangkan hasil penelusuran tersebut menjadi karya seni. Proses ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai nilai sejarah dan kebudayaan yang terkandung dalam setiap situs. Pameran tersebut menampilkan beragam aliran seni rupa, mulai dari realisme, kontemporer, impresionisme, hingga semi abstrak. Seluruh karya melalui proses kurasi dengan ulasan pameran turut melibatkan kurator nasional Mika Susanto yang dimuat dalam katalog elektronik. Melalui kegiatan ini, Lembaga Perupa Kalimantan Timur berharap generasi muda semakin tertarik mengenali sejarah daerah dan memahami pentingnya menjaga warisan budaya sebagai sumber pengetahuan untuk membangun peradaban masa depan. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Bupati Paser menekankan pembangunan venue dan sarana-prasarana pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim harus rampung paling lambat 30 Oktober. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dalam rangka menindaklanjuti hasil CFD Mission pekan lalu, pemerintah Kabupaten Paser sebagai panitia besar Pekan Olahraga Provinsi menggelar rapat koordinasi internal yang dilaksanakan pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin di ruang rapat Sadurungas Kantor Bupati Paser Kecamatan Tanah Krogot. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen Paser agar bisa sukses menyelenggarakan perhelatan akbar Porprov Kaltim ke-8 yang dihelat pada tanggal 14 hingga 27 November 2026 yang dalam satu bulan ini akan bergulir. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Bupati Paser Fahmi Fadli, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari, Sekda Paser Katsul Wijaya, Kepala Disporapar Paser Kurniawan, serta Kepala OPD terkait yang masuk dalam bagian PB Porprov ke-8. Bupati Paser Fahmi Fadli yang juga sebagai Ketua PB Porprov Kaltim ke-8 menyampaikan bahwa telah mencatat beberapa hal penting dari rapat ini. Pertama, yakni venue yang ditegaskannya harus rampung pada akhir Oktober ini.
14: Mungkin catatan kami untuk venue Kami berharap tadi disampaikan ada 80%, ada 50%, ada 90%. Intinya 30 Oktober paling lambat sudah harus selesai. Baik itu bangunannya maupun sarplasnya. Jangan sampai kesiapan venue, karena venue lah tempat acara kita. Jangan sampai venue ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun juga perlu diingat, dengan waktu yang terbatas, jangan juga mengurangi kualitas pekerjaan. Karena apabila biasanya tuh kalau sudah waktu terbatas buru-buru asal aja, dan saya tidak mau, tetap kita harus menjaga mutu dan kualitas bangunan.
13: Selain itu, ia juga menyoroti soal ketersediaan air bersih yang disalurkan ke tempat di mana semua kontingen menginap selama pelaksanaan. Kemudian Fahmi juga menyampaikan kepada Kepala Cabang PLN di Paser untuk selalu siaga terhadap arus listrik di setiap venue agar tidak ada kesalahan apapun yang terjadi selama pertandingan bergulir. Catatan lainnya juga meliputi soal ketersediaan tempat tinggal untuk kontingen menginap nanti, dari hotel, guest house hingga rumah warga yang kosong harus benar-benar terdata dengan baik. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Atlet sepatu roda Kabupaten Paser terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 dengan target mempertahankan juara umum dan meraih lebih dari 9 medali emas. Berikut laporannya.
15: Sebanyak 12 atlet sepatu roda Kabupaten Paser divisi speed kini memasuki tahap akhir persiapan menghadapi Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026. Atlet sekaligus pelatih sepatu roda Paser, Rangga Putra Pratama, mengatakan kesiapan timnya saat ini telah mencapai 95% dengan kondisi seluruh atlet dalam keadaan sehat. Menjelang pertandingan, intensitas latihan akan disesuaikan untuk menjaga kebugaran dan performa atlet agar siap bertanding pada hari pelaksanaan. Rangga menyebut persiapan telah dilakukan secara rutin selama lebih dari 2 tahun sehingga pihaknya optimis dapat mempertahankan prestasi pada Porprov mendatang.
16: Di Porprov kali ini gimana speed ada 12 atlet. Persiapan kami alhamdulillah sampai hari ini anak-anak sehat semua, kurang lebih 1 bulan lagi mendekati hari H di angka 95%, karena intensitas juga semakin dekat akan semakin turun untuk menjaga performa dan kesehatan anak-anak. Harapannya semoga sukses untuk Kabupaten Paser ini, karena sudah 2 tahun lebih kita melakukan persiapan yang rutin.
15: Lebih dari sekedar mengejar medali, pembinaan atlet sepatu roda Paser juga diarahkan untuk menembus tim pada pemusatan latihan daerah atau Pelatda Kaltim. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Prapon tahun depan hingga pelaksanaan PON. Rangga berharap atlet sepatu roda Kabupaten Paser mampu menunjukkan prestasi di tingkat provinsi hingga nasional, sekaligus melahirkan generasi atlet berkualitas untuk masa depan Kaltim. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Niat bertemu seorang perempuan melalui aplikasi WeChat, seorang pria di Samarinda justru menjadi korban kejahatan, korban dianiaya dan kehilangan telepon genggam serta uang setelah dihampiri 3 pria. Perekonomian Kota Bontang tumbuh 3,21% sepanjang 2025 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Penurunan kemiskinan dan pengangguran turut menjadi capaian pembangunan Kota Bontang. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini

0: yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex,

Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang

Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Iya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti itu.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
2: Paket, paket.
3: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
3: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
3: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran 100% Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda, para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya, ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan ya, juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: nih,
0: banyak ya.
1: Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di-spill sedikit ya, mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali, dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang betul, cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah, halo. I'm good, we're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu
0: benar,
1: mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti,
0: kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Eh Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Yes,
2: kenapa ikut Putri Indonesia gitu? Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL, itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke. Okay. Ya, ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
0: Tapi ini nggak sih apa namanya agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
0: ini anak teknik nih
2: iya jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja ya.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana dong? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida.
0: Kita mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat
0: siang.
1: Halo,
0: Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Tapi ya, selamat
0: jadi
1: Iya, betul.
0: Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika. Cika Biata.
1: Iya, Cika Biata.
0: Iya. Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ini Farida juga.
3: Apa? Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya betul, dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia ya, tidak mudah dan tidak gampang ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema hal seperti itu.
1: Oke, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita.
1: Boleh
0: ya,
1: saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat
1: siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Menijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Iya, silakan. Oke,
4: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke, terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
4: Bung Eman di Lampung, terus Ayu Meluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Tolitoli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini ngangkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau tuh? Oke. Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
1: Oke. Kelanjutannya.
0: Kelanjutannya seperti apa?
5: Boleh sama-sama Bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Struk Yodila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Binijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
0: Kalau cantik-cantik rame
1: cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya, Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga udah gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya?
2: Biar
0: sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah,
0: dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia pedulah dap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya misalnya alam sehingga rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut saya bertanya ke Mabacika begitu? Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
0: Okay. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat. Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
0: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cekan.
1: Iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang menarik sekali, ya? Menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin,
0: iya,
1: kan gitu.
0: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
0: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
0: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang-senang. Ya. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama
2: ya.
0: Zivana Leticia.
1: Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat juga. Ya. Oke. Okay. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia. Sedap.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Mbak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya, terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5 apa tuh? Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan. Iya. Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Gimana sih? Iya.
2: Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, apa strength, weakness, opportunity sama threats, itu sebagai seorang wanita apa sih apa? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Ya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumaha da mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
0: Baik, alhamdulillah. Saya makanya angkat telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh
1: didiemin
3: aja
1: kan. Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari
0: Bogor. Iya benar juga.
3: Taufik Dede udah apa?
0: Udah apa? Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat
2: siang.
3: Selamat siang. Iya. Putri Indonesia, tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya, Putri Cika. Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, ada teh.
2: Mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Tadinda.
2: Terima kasih Tadinda.
3: Thank you, selamat siang.
1: Matur nuhun, bye-bye teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo
1: Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang Tadinda dulu, mumpung masih hangat.
2: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu, udah enggak
1: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
2: Mam, semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta nih apa aja kan yang dilihat untuk ya, isunya?
2: Iya, betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
2: Oke.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomonginin bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang di dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah, karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri ya,
1: tadi sempat dimasukkan.
2: Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih ya, apa, apa kanan sungai yang di dibelokin atau apa
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Tapi memang sampah salah satu utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Halo. Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Apa
4: sih pasukan Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku.
1: Ya.
4: Sapik yang
0: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Jika biata buru menalu. Horas jika.
2: Horas.
4: Cantik kali buru menalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat lah.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masa menitah kah? Aku masih ini. Jika. Oh, saya mau tanya aja. Jika kan apalagi apa namanya? Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada di dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu, apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana ada ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat. Apa nih? 100% Indonesia. Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
5: Siapa tadi? Cika kan?
0: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri mendalamkan modal, tapi sampahnya harus banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
5: listrik
1: ulang,
5: begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berarti pertanyaan saya
1: untuk juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan grand final
1: saya, ya. Iya, saya kayak merasa nonton acara putri Indonesia grand finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan.
2: Betul.
0: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
2: profit. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya pasti.
1: Iya, ya, pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus masih, ya. Oke.
1: Okay, ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
2: Huh? Wah, asli? Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak, Manado. Sapik nih kayaknya yang agak-agak
2: nyebak. Bukan Manado. Bukan, tadi udah ada spill-nya.
0: Ada spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Kita ngomongnya ini kan kok tau ngomong Medan kita sih ya, sama orang Medan barangkali. Kamu Medan Cika?
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Oh, Malau. Oh iya, Malau itu. Malau kan
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
2: Gak pernah bukan gak pernah sih, mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
2: orang tua
1: sudah
0: di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: Sumatera
0: gitu.
2: Bisa, dari Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI, ya. Biasanya ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: lahir juga di sini.
2: Betul,
1: kan?
2: Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana yang mau ditempatkan.
0: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: Tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang orang lainnya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Itu kenapa gitu ya?
2: Nah,
1: kita ini kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa ini sebenarnya? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai dua perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting.
1: Oh,
2: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Gitu. Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu. Didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa milih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Potensi mereka. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya,
1: mereka yang paling putri, ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya. Oke.
0: Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa nih, Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh, kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional tadi ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih yang
0: beneran? Sekarang beneran.
1: Oke. Sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishbowl-nya, mana?
0: Fishbowl-nya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris.
0: Boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi lima besar. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa.
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya. Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Moderatornya salah
0: acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba, boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
3: Iya, sekarang kembali.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh,
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Selamat siang. Bung Kapi.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
3: Iya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalmi Putri Indonesia 2026.
0: Ya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton kalau di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri dari dunia gitu?
0: Oke.
4: Okay. Dan berapa jabat apa? Jabatan apanya itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia.
0: Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay, ngomongin Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, KDDK Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran, Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Betul. Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya tadi betul, ya sudah disampaikan sudah. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya, catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic, tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Ekspresikan
5: karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Cengku Safi.
0: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat sekali. Tapi di Maluku Tengah kami sangat prihatin karena suasana kasus.
0: Iya, betul.
5: Asa tembel kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru menitik, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita si orang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah diberhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih si orang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih sama.
5: Ayo. Iya, sore Indonesia, selamat siang dan sukses semuanya.
0: Selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo,
0: Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Aya, terima kasih, selamat siang. Oke, okay. Tadi Ayu ya.
3: Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: harus menjaga
3: karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Benar. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Untuk anak putri ini biasanya.
3: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, ya. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya,
3: cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ya, ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh,
0: ya. Udah. Ini gabung lagi nggak tahu dari yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Jadi memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini,
1: guys? Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTI tadi ya, waste energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan yeah. untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Ya. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu dia. Benar-benar, sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan
1: iya,
0: dibuang
1: pada tempatnya. Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga perjalanan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gimana opening numbernya waktu
3: nih,
0: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke Syarifah gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan.
3: Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Yeah.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeah. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia di edisi hari ini. Jelang program Kentongan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nantikan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi Lintas informasi
2: Pro 1.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Kamil Kementerian Hukum dan Kalimantan Timur mengharmonisasikan 3 rancangan produk hukum Kabupaten Kutai Timur melalui meliputi perubahan APBD 2026, penjabaran perubahan APBD serta perubahan aturan standar harga satuan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang tertib serta akuntabel. Nantikan program Kentongan pendengar Pro 1 Samarinda selain berikut ini.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Baru saja Anda ikuti 100% Indonesia berjaringan pendengar. Kita nantikan ya, nanti akan hadir program Kentongan dengan topik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sambutan. Nanti akan bersama dipandu oleh Niswar Kula ya, bersama narasumber Camat Sambutan Norbeti Zarta dan juga Kasih Pemerintahan Kelurahan Makroman Saiful Anwar. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Kentongan RRI Pro 1 Samarinda edisi Selasa 13 Oktober 2026 di frekuensi 97,6 MHz. Program yang hadir untuk mengajak kita lebih peduli, lebih waspada, dan lebih menghadapi berbagai potensi bencana di sekitar kita. Bersama saya bertugas Niswar Kullah dan juga Aidil, juga di meja teknik ada Nopen Budi. Dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih menjadi perhatian serius di kota Samarinda. Karena pendengar, beberapa waktu terakhir kawasan Kecamatan Sambutan termasuk Makroman dan Pulau Atas ini mengalami kebakaran lahan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Bahkan asap pekat dari kebakaran di kawasan Jalan Pelita 8 dan Jalan Pros Makroman sempat mengganggu jarak pandang pengendara. Dan pada awal Oktober 2026, kebakaran lahan di area pemakaman Makroman juga ini dilaporkan ini mencapai sekitar 5 hektar. Dan tentunya kondisi lahan yang kering, vegetasi yang mudah terbakar, serta angin yang dapat mempercepat penjalaran api menjadi tantangan dalam upaya pemadaman. Nah, tidak hanya mengancam lingkungan pendengar, kebakaran lahan juga ini menimbulkan kabut asap yang mengganggu perjalanan aktivitas warga dan juga beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Nah, pada saat yang sama juga, penanganan karhutla ini memerlukan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, petugas pemadaman, relawan, hingga masyarakat. Nah, lalu bagaimana perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sambutan, khususnya di Kelurahan Makroman, dan tentunya apa saja yang dihadapi di lapangan dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama kelurahan ini untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah pendengar yang akan kita bahas dalam kentongan di sore hari ini dengan tema kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sambutan dan Makroman. Ya, telah hadir bersama kita di Zoom meeting ya, narasumber pertama kita ada Ibu Nurbaiti Zarta selaku Camat Sambutan. Kita sapa dulu pendengar, selamat sore Bu Camat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.
1: Ya, selamat sore Ibu, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih Ibu Nurbaiti. Sekarang kita ke narasumber kedua kita. Kita sapa ada Bapak Saiful Anwar selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Makroman. Selamat sore Pak Saiful, assalamualaikum.
3: Selamat sore Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Ya, baik pendengar, kita akan mengupas persoalan ini lebih dalam, mulai dari kondisi terkini, upaya penanganan, hingga peran masyarakat dalam mencegah karhutla. Dan selain itu, Anda juga bisa bergabung dalam dialog di sore hari ini, sampaikan pertanyaan dan juga berikan informasi atau pengalaman Anda terkait kebakaran lahan di juga dampak kabut asap di lingkungan sekitar. Silahkan hubungi kami melalui telepon di nomor 0541736566 atau 0541743495. Anda juga bisa teks ke WhatsApp di nomor 0811554479706. Ya, baik, sebelum kita ke Pak Anwar, kita ke Nurbaiti Zarta selaku Camat Sambutan. Ya, Ibu Camat, ini kita mulai dari kondisi Sambutan di hari ini. Coba dijelaskan Ibu kepada pendengar apa yang sebenarnya sedang terjadi di wilayah Sambutan, khususnya Makroman, dan apa yang paling menjadi perhatian pemerintah saat ini. Silakan Bu Nurbaiti.
2: Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan ini, kita apa penyebabnya ya menjadi perhatian kita terhadap kebakaran lahan di lahan saat ini, khususnya di Kecamatan Sambutan di wilayah Makroman. Jadi memang Kecamatan Sambutan ini Pak sudah beberapa waktu ini memang menjadi perhatian yang paling utama, karena wilayah Kecamatan Sambutan ini paling tinggi penyumbang asap dari kebakaran hutan dan lahan, ya tren tertinggi. Jadi di Pulau Atas, kemudian Bantuas, dan kemudian yang ketiga itu Makroman. Nah, dari kejadian, beberapa kejadian ini yang saya amati, yang kami amati, bahwa ada beberapa faktor Pak penyebabnya. Jadi yang pertama, memang kita ini mengalami kekeringan yang cukup panjang, dan itu menyebabkan sumber-sumber air kita itu pada mengering seperti itu. Nah, jadi dari kekeringan itulah maka seluruh sebagian lah ya wilayah-wilayah kami ini hutan dan lahannya itu memang juga mengering akhirnya ya. Seperti itu dan ada juga oknum-oknum yang sangat tidak terpuji perilakunya Pak. Jadi entah ini ada memang beberapa kali itu kita dapati faktor kesengajaan. Entah mereka itu ya, entah nggak tahu atau apa. Pertama bakar sampah gitu ya. Bakar sampah di siang hari. Retakan api itu kan yang tidak bisa kita kendalikan ya. Dari hal seperti itulah yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, sering kali membuat kita kelabakan dalam penanganan pemadaman. Karena pastinya kalau dia sudah merambat kemana-mana, itu sudah pasti membesar. Kemudian yang kedua, ada faktor langsung kesengajaan juga. Dari beberapa orang yang sudah kita temui di lapangan, itu mereka sengaja membakar lahan untuk kepentingan menanam, bercocok tanam, seperti itu. Malah ada beberapa orang yang kita temui, sepasang suami istri, dan itu alhamdulillah sudah juga dilakukan penegakan hukumnya, karena beliau bilang udah Bu tinggal sedikit lagi yeah. jangan dipadamkan, tinggal sedikit lagi tuh udah selesai. Coba bayangin Pak, jadi hal-hal seperti itu jadi yang mereka anggap itu biasa dan itu akan mereka bisa tanganin sendiri, dan sering kami ketangkap tangan untuk mereka membakar sampah itu seringkali itu tertangkap tangan oleh saya, oleh tim Satgas gitu ya, di baik di kecamatan dan kelurahan. Mereka membakar sampah terus bakarnya bilangnya gini, jawabnya diawasin kok Bu, nggak ditinggalin gitu, diawasin Bu. Sementara di sampingnya bakaran sampah ini sudah siap nih rumput kering yang siap menerima letikan api dari sampah tersebut. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sering membuat kita ini merasa bukan kewalahan ya Pak ya, kewalahan juga, capek juga kita ini. Terus kita monitoring bersama kelurahan nih, monitoring di mana saja nih ada warga misalnya gitu ya bakar sampah, atau ada warga yang mungkin secara sengaja, nah itu terus diingatkan bersama RT, tentunya bersama ketua RT. Tapi kami ini petugas dari kecamatan, Satgas kecamatan yang kelurahan ini kan tidak sebanyak warga masyarakat ya Pak ya, hanya sebatas kami keliling. Dan kalau udah kejadian, warga masyarakatnya sendiri yang langsung berteriak, kemudian itu lapor kepada pihak kelurahan, dan kami punya grup juga untuk penanganan siaga karhutla ini, sehingga kami langsung monitor dan langsung namanya kita ini langsung komunikasi Pak ya, langsung sebarkan minta pertolongan. Jadi yang pertama itu pasti yang hadir itu adalah tim relawan teman-teman di kelurahan. Itu yang patut saya berikan apresiasi tertingginya dan ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka. Dan mereka itu sampai tidak memikirkan keselamatan dirinya. Kalau kita tuh nggak dampingin itu, mereka tuh udahlah masuk-masuk aja ke dalam asap tebal itu langsung untuk memadamkan seperti itu, walaupun dengan APD seadanya. Nah, kami dari kecamatan kelurahan ini tentunya mengedukasi bahwa jangan sampai ada warga kita ini berbuat seperti itu, mensosialisasikan jangan sampai kita ini lagi kekeringan, kemudian juga menjaga kondisi air kita yang sekarang ini lagi dalam kesulitan Pak ya, kesusahan air kita ini kan sudah asin ya. Nah, jadi kita tetap koordinasi juga, langsung koordinasi dengan PDAM, karena kemarin kita sempat PDAM itu mati di wilayah kita ini, tutup, dan akhirnya kami kekeringan Pak, nggak ada lagi sumber-sumber air itu, sudah nggak ada, kurang lah ibaratnya gitu, memang kurang. Dan kami mempunyai kesepakatan untuk minta buka aliran itu, sehingga aliran itu airnya untuk MCK saja, tidak untuk dikonsumsi. Nah, untuk yang dikonsumsi air bersih itu kami sudah kita selalu bermohon kepada pihak PDAM untuk kami diberikan itu dengan ditaruhnya di tempat umum Pak. Jadi kita dikasih apa itu namanya tandon dua gitu ya, setiap kelurahan, kemudian juga di ada di tempat umum misalnya di masjid juga untuk menaruh air bersihnya, support air bersih di situ. Nah, jadi sekarang kondisi saat ini tempat kita ini sampai hari alhamdulillah nih Pak, hari ini belum ada kabar nih Pak sampai jam segini ya Pak Anu. Pak Saiful.
3: Siap Bu, siap.
2: Ya kabar ya.
3: Belum ada Bu,
2: mudah-mudahan. Soalnya kemarin sore masih ada tuh ya, masih di wilayah Makroman sama daerah sambutan di Pelita 8. Nah, seperti itu. Jadi kami was-was ini Pak di jam sekarang nih. Yang udah biasanya jam sekarang ini yang sudah mulai ada asap tebal, kemudian jadi api. Nah, seperti itu. Nah, kondisi seperti itulah Pak yang terjadi ya, terjadi di Kecamatan Sambutan, khususnya ada di dua kelurahan yang setiap hari berulang itu ada di Sambutan di Pulau Atas dan Makroman, seperti itu.
1: Oke, Ibu. Jadi air yang tersedia saat ini di daerah Sambutan ini tidak bisa dikonsumsi ya, Bu?
2: Ya, untuk sementara kami masih memakai surat yang terakhir bahwa itu ada untuk hanya untuk MCK saja ya Pak ya. Jadi kita kondisi sini belum ada hujan, sebenarnya sama sekali nggak ada hujan di tempat kita ini. Ya. Belum kebagian nih Pak, belum kebagian. Jadi air di IPA-nya Makroman dan Pulau Atas itu masih nyorong gitu ya. Masih nyorong itu artinya tuh masih kloridanya tuh masih tinggi gitu Pak, masih tinggi, jadi tidak bisa untuk dikonsumsi. Nah, jadi terus ini kita kasih tahu nih sama warga Pak, itu hanya untuk MCK saja gitu kan, dan untuk pemenuhan air bersihnya tolong nanti di apa lewat kelurahan itu disupport di tempat tandon-tandon yang sudah disiapkan oleh BPBD kayak gitu.
1: Oke, Bu, untuk wilayah Sambutan sendiri, mungkin untuk informasi juga kepada masyarakat, ini di kelurahan mana Bu yang paling krisis air?
2: Oh, untuk krisis air untuk saat ini sih udah enggak ya Pak Saiful ya. Kita kan udah jalan terus ya PDAM-nya ya. Cuman
3: jalan,
2: ya untuk dikonsumsi ya.
3: Iya.
2: Untuk betul. MCK saja Pak. Jalan ya. Aja Pak airnya sudah sekarang dengan kesepakatan kemarin.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Nurbaiti. Sekarang kita ke Pak Saiful Anwar sebagai kasih pemerintahan Kelurahan Makroman. Pak Saiful, ini bagaimana kondisi Kelurahan Makroman saat ini dan persoalan apa yang paling dirasakan oleh masyarakat belakangan ini, Pak Saiful?
3: Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Bu Camat bahwa memang kondisi sekarang kita lagi kekeringan ya Pak, kekeringan karena adanya kemarau ini, katulah ini. Jadi saya sampaikan Pak untuk kondisi sekarang Makroman untuk airnya mungkin kita sekarang menggunakan PDAM Pak, cuma untuk MCK saja. Tapi di Makroman ini saya sampaikan banyak titik mata air yang mereka bisa konsumsikan untuk air minum. Alhamdulillah. Jadi tetap yang mana di intake-nya Makroman sekarang kan airnya oleh hanta-hanta Pak, enggak ada asinnya, jadi tapi tidak digunakan untuk minum, tapi digunakan untuk MCK saja. Tapi kami sudah bekerjasama meminta kepada PDAM berkaitan dengan air bersih. Alhamdulillah dari PDAM apapun yang kita minta, kapanpun kita minta, mereka akan melayani. Kami ada beberapa titik Pak untuk air minum untuk masyarakat yang mengambil. Jadi saya kira cukup. Kita punya tandon yang bantuan BPBD, dari masjid juga ada. Jadi semua itu terlayani lah Pak oleh PDAM untuk air minumnya. Jadi saya sampaikan memang di Makroman ini ada beberapa titik mata air Pak yang bisa dikonsumsi untuk minum. Nah, itu ada beberapa mata air yang bisa dikonsumsi. Alhamdulillah kami di sini untuk airnya cukup terlayani. Dan untuk permasalahan di Makroman terkait masalah karuklah, memang kami di sini sangat-sangat ini Pak, banyak sekali setiap minggu itu terjadi kebakaran Pak.
1: Ya.
3: Alhamdulillah hari ini karena cuacanya agak mendung Pak, tadi pagi itu untuk Makroman itu ada sedikit hujan turun tapi sebentar saja. Itu alhamdulillah, tapi hari ini sampai sekarang masih panas tapi tidak ada gejala-gejala titik api Pak. Jadi untuk Makroman untuk makoroman itu untuk sekarang ini kita total untuk hektarnya sekitar 77 hektar, Pak. Jadi kebakaran di makoroman itu ada 140 titik. Maksudnya titik itu berada di satu RT itu ada berapa titik, Pak, muncul-muncul api, itu yang kita hitung. Yang jelas untuk makoroman kita sudah luas yang terbakar itu sekitar 77 hektar, Pak.
1: Oke. Artinya kondisi terakhir yang Bapak ketahui terkait kebakaran hutan dan lahan ini sudah padam semua, Kak, Pak, atau masih ada titik-titik api yang diketahui saat ini?
3: Untuk hari ini kami belum melihat, Pak, adanya biasanya itu asap, Pak, asap yang timbul timbul dari Bapak di daerah lahan-lahan yang biasa terbakar. Alhamdulillah kami sudah cross-check untuk hari ini, sementara di Kelurahan Makoroman, khususnya Makoroman, tidak ada asap, Pak, untuk sementara.
1: Oke, ini terkait ketersediaan air untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Di lahan yang terbakar ini apakah sulit, Kak, Pak, ini menjangkau sumber air atau seperti apa, Pak?
3: Iya, memang banyak daerah-daerah yang susah terjangkau, Pak, daerah-daerah yang jauh daripada sungai, karena kan kita ada di Rombong 11 itu ada sungai, Pak. Sungai itu yang kita ambil untuk penyiraman untuk lahan yang terbakar. Memang kendalanya air, Pak. Kendalanya air di Makoroman yang susah, jaraknya jauh. Tapi alhamdulillah kita di sini di Kelurahan Makoroman banyak relawan-relawan, baik itu yang relawan yang menangani kebakaran ataupun relawan yang menyiapkan, Pak, menyiapkan tandonnya, menyiapkan armadanya. Kita pakai ini, Pak, towing. Kita ada pakai towing, ada pakai truk. Itu semua dari masyarakat, Pak. Istilahnya mereka memberikan fasilitas, yeah, apa yang ada kami gunakan untuk mencapai titik air, Pak, karena lumayan jauh. Jadi untuk PDA untuk pemadam kebakaran, baik itu dari provinsi atau kota, BPBD provinsi atau kota, damkar, mereka tinggal standby, Pak. Jadi nanti armada kita yang kita siapkan, seperti dari yang saya bilang tadi,

0: yang ada relawannya atau yang di luar, dan alhamdulillah BPBD Damkar sudah membantu kita dalam penanganan kasusnya ini, Pak.
1: Oke, artinya koordinasi di lapangan ini sudah terkoordinir dengan baik ya Pak, ini dengan berbagai pihak.
0: Ya, sudah Pak. Jadi kita punya apa? Jaringan, Pak. Jaringan. Jadi untuk penanganan karhutla juga punya jaringan, untuk penanganan krisis air, perlu air, kita sudah juga ada penanganan sendiri. Jadi begitu dari kelurahan meminta, mereka sudah siap, Pak. Kapanpun mereka sudah siap berangkat untuk menangani karhutla dan kekeringan daripada air yang ada di Makoroman.
1: Oke, baik. Pak Saiful, ini terkait kebakaran sendiri di wilayah Makoroman ini, apakah di setiap RT ini sudah memiliki jalur komunikasi yang jelas ini untuk melaporkan kebakaran, dan bagaimana ini memastikan laporan ini, laporan warga ini cepat diteruskan kepada para petugas ini di lapangan, Pak?
0: Ya, kita di sini untuk saya pantau, Pak, untuk kebakaran kita di Makoroman ada 27 RT, Pak. 27 RT yang mana sudah terdampak oleh karhutla ini ada 10 RT. Nah, kami kan masing-masing Destana sebagai relawan, dan kita ada forum RT, Pak. Jadi forum RT itu nanti menyampaikan ke kita untuk adanya terjadinya kebakaran di lahan RT yang terjadi kebakaran. Jadi informasi-informasi itu cepat, Pak. Cepat tersampaikan, tapi tetap kita melakukan cross-check lapangan, karena ada kebanyakan masyarakat-masyarakat itu ada yang memberikan informasi yang tidak sesuai. Jadi kita begitu informasi dari Pak RT, kita dari Destana Makoroman dan Kelurahan melakukan cross-check ke lapangan, itu kebenarannya, baru kita langsung minta bantuan ke Pusdalo, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful Anwar. Kita ke Ibu Nurbaiti Zarta kembali. Bu, di tengah kondisi kemarau dan kabut asap, ini apa keluhan masyarakat yang paling banyak Ibu terima? Apakah warga lebih khawatir terhadap api, asap, atau dampak terhadap aktivitas sehari-hari, Bu?
2: Ya, untuk saat ini ya, kondisi kami, yang pertama mereka resah dengan, khawatir ya, dengan adanya kebakaran. Jadi kami waktu beberapa waktu lalu sempat juga langsung ngeposko lapangan itu di rumah warga, Pak, sempat. Itu kejadian di Pulau Atas ya. Mereka khawatir nih dengan kebakaran, karena lahan gambut ini walaupun sudah basah di atas, Pak, di bawahnya itu masih membara. Jadi terus mengeluarkan asap dan api. Dan kadang-kadang itu munculnya saat mereka mau istirahat, kayak gitu. Itu terjadi di Pulau Atas. Nah, sekarang ini tambah lagi dengan adanya berita bahwa juga sumbernya itu dari batu bara, Pak. Jadi mengasap terus, yang kemarin lahan di Pelita 8 itu adanya batu bara. Jadi asapnya tidak berhenti. Namun saya pantau hari ini, saya ke kelurahan tadi, ke Kelurahan Makroman, saya lihat itu tidak ada lagi titik asapnya. Kemudian yang kedua, orang tua beserta anak ini resah dengan asap tebal ini, sehingga minggu kemarin itu sudah dikeluarkan kembali PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk wilayah kami, tapi hanya ada di Kelurahan Makroman dan Pulau Atas PJJ-nya itu. Namun asap ini tidak hanya berada di wilayah tersebut sebenarnya, jadi ada juga di Sambutan, karena Pelita 8 itu memang Kelurahan Pulau Atas, namun wilayahnya dekat dengan Pelita 6, Pelita 7 gitu ya. Yang Pelita 8 tepat di pinggir, di poros jalan itu, jalan provinsi ya. Tuh, jadi kami khawatir juga nih kalau misalnya anak-anak tidak diberikan PJJ yang di sini, sementara kabut asap ini, Pak, muncul itu mulai pagi sudah. Jadi kami memang rasakan, dan kami kemarin kumpul di mini lok di puskesmas, dan teman-teman yang berada di luar rumahnya di luar Sambutan menuju ke wilayah Sambutan ini memang sangat berasa sekali tentang asap kabutnya ini. Jadi khawatirnya warga ini karena pertama mereka nggak tenang meninggalkan rumah ya pada siang hari ataupun malam hari, itu nggak tenang karena asap ini muncul tanpa pemberitahuan ya, Pak, langsung muncul tiba-tiba asap tebal gitu ya, asap tebal dan dikipas dengan angin yang deras dia jadi api. Nah, itulah yang harus kita waspadai.

0: Nah, kedua, kabut tebal ini, Pak, kabut asap ini, dan kemarin jarak pandang kabut ini juga saking tebalnya ya, di wilayah kita ini alhamdulillah sih tidak terjadi apa-apa, karena ada tolongan pertolongan dari BPBD dan Damkar itu untuk pengaturan jarak mereka lalu lintas itu, sehingga kemarin alhamdulillah tidak terjadi apa ya, hal-hal yang tidak kita inginkan lah di jalan itu. Namun perlu memang kami harus menjaga. Demikian pula yang di Kelurahan Sungai Kapi, itu lahan yang cukup besar juga, sehingga kabut asap itu benar-benar membuat sesak napas di wilayah setempat seperti itu. Jadi yang khawatir dikhawatirkan sekarang ini tuh, tambah lagi sekarang Pak, itu kondisi air kita yang memang belum ada hujan yang deras gitu ya, untuk kita melawan asap tadi, sehingga asap tadi tetap muncul, dan kekeringan kita ini masih terus berlanjut, sehingga air yang biasa kita apa namanya, bebas pakai gitu, bukan hanya untuk MCK, sekarang mereka agak terbatas. Namun yang seperti Pak Saiful bilang, memang ada di beberapa kawasan itu menggunakan sumur bor ya, mandiri, atau apa sih namanya,
1: mata air,
0: mata air yang ada ya, gitu, yang itu yang dipergunakan warga setempat. Nah, ada juga yang langsung beli lah Pak untuk minum ya, beli gitu ya, mereka persiapannya seperti itu. Nah, kondisi seperti itu Pak yang sedang kami alami di Kecamatan Sambutan ya Pak, seperti itu.
2: Oke, baik Bu, terkait asap karhutla tadi Bu, ini apakah sudah ada intervensi atau himbauan dari pemerintah kecamatan ini agar tidak menimbulkan juga seperti penyakit-penyakit ISPA Ibu?
0: Ya, jadi saya itu pantau dari timpus ya, dari puskesmas, bagaimana nih peningkatan kasus nih untuk ISPA atau diare atau apa gitu ya. Memang drastis meningkat Pak untuk untuk kelurahan Makroman, puskesmas Makroman itu membawahi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Makroman, Pulau Atas, dan Sindangsari. Jadi peningkatannya memang cukup drastis Pak untuk ISPA. Kemudian juga kami kemarin sempat mendapat kabar bahwa kami minilok juga di puskesmas Pulau Sungai Kapi juga terjadi seperti itu, sehingga kami cukup menyampaikan tentang kondisi ini, dan melalui pihak puskesmas juga menyampaikan setiap hari bagaimana kondisi asap kita dari jam pagi, siang hingga sore. Jadi kondisinya seperti itu diketahui oleh warga masyarakat, ditaruh di grup RT. Jadi untuk kecamatan sendiri kami tidak henti-hentinya menyampaikan di setiap pertemuan ataupun kegiatan ya, untuk menggunakan masker bagi anak-anak. Nah, kami juga menyampaikan bahwa PJJ ini dalam artian mereka anak-anak kita di rumah nih. Nah, juga jangan lantas mereka bermain keluar. Jangan lantas juga mereka bermain keluar nih. Jadi kita betul-betul sama-sama menjaga. Di rumah itu ditutup pintu, ditutup jendela. Karena kalau dia kita buka pintu dan jendela, asap itu masuk dan terkurung Pak di dalam, seperti itu. Jadi kami juga sebenarnya kami juga sebenarnya khawatir juga sih ya, anak-anak di rumah, tapi ini orang tua membuka pintu atau menutup pintu gitu ya. Nah, terus yang kedua, jangan sampai main keluar anak-anak ini. Dan ini yang wajib kami terus sampaikan melalui dinas apa namanya terkait lah ya, kita kelurahan, kemudian juga melalui RT, puskesmas, Babinsa, Babinmas, seperti itu kita libatkan semua Pak untuk kita sama-sama menangani kasus ini. Maksudnya mengingatkan kepada semua warga, jangan sampai ini kejadian malah tambah parah, kitanya yang sakit, anak-anak kita yang sakit. Karena memang sekarang ini udah banyak yang tumbang sih, teman-teman saya juga kebanyakan nih, karena kan kita ini punya satgas ya Pak ya, kelurahan punya satgas, kecamatan juga punya satgas, pendampingan kepada relawan kita, dan juga kami mendampingi juga kepada pihak yang membantu, tangki dari BPBD, tangki dari damkar, entah itu provinsi, kota, dan juga tangki-tangki yang dari perusahaan. Itu sangat membantu kami, dan kami hadirlah di situ, hadir di situ untuk melihat bahwa bagaimana kondisi di lapangan, apakah relawan kita baik-baik saja, mungkin mengingatkan seperti itu. Jadi kondisi kita nih saat ini memang semua dalam pengawasan dan siaga Pak, yang siaga ya, seperti itu.
2: Oke, dan apalagi saat ini indeks kualitas udara kita ini masih kurang sehat, khususnya di kota Samarinda. Baik Bu, ini bagaimana jika kebakaran kembali terjadi saat kondisi lahan ini masih kering? Apakah Kecamatan Samputan ini sudah memiliki langkah antisipasi agar kejadian serupa ini tidak terus berulang, Ibu?
0: Kami ini bingung juga ya Pak ya, itu kegiatan kejadian berulang itu tempat yang sama. Jadi berulang, jadi hari ini misalnya padam tadi malam nih, ini ntar sore itu kadang muncul lagi Pak, di tempat yang sama. Jadi kemarin saya berterima kasih nih pada Kelurahan Makroman, khususnya kepada pemilik lahan itu Pak Saiful, pemiliknya Pak Haji Kanang sama
1: Pak Prayit.
0: Jadi mereka itu sudah lihat titik api yang gambut, lahannya gambut itu mereka keruk, mereka kumpulkan sehingga pemadaman tidak menyebar kemana-mana gitu, satu aja titik pemadaman itu bisa terjangkau ya, seperti itu dengan alat dan kemampuan, tentunya sudah ada alatnya ya Pak ya, mereka punya alhamdulillah. Tapi yang di hutan Pak, kami ini udah apa ya, maksudnya tiba-tiba muncul di tengah hutan gitu Pak, di tengah hutan. Jadi kami ini hanya memantau saja dulu. Nah teman-teman yang ini apa, dari dinas damkar, dari BPBD itu yang pasti akan turun bersama dengan relawan. Ini pasti relawan duluan di depan, setelah itu baru datanglah ini para tanki-tanki ya yang siap siaga dengan segala peralatan yang lengkap seperti itu. Jadi upaya kami ya, kami ini memonitor Pak, memonitor siang dan malam, pagi, sore, siang dan malam. Harus cepat ngelaporin ke Pusdalop itu. Ya, jadi itu informasi utamanya ya dari warga dulu, kemudian lapornya mungkin ke RT, RT-nya langsung ke kelurahan, pihak kelurahan langsung tinjau lokasi. Benar, kalau benar langsung lapor kami di Pusdalop. Seperti itu Pak, mainnya kita nih beberapa waktu ini seperti itu.
2: Oke, baik Bu, terkait laporan tadi yang Bu sampaikan, ini kan kita tahu bahwa satu titik api ini bisa berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Nah, apa yang harus dilakukan ini warga ketika melihat kebakaran dan kemana mereka harus melapor ini Bu?
0: Oh ya, kalau melihat seperti itu Pak, yang pertama mungkin kami juga sampai sekarang ini kami minta tolong nih dari warga setempat dulu untuk bisa memadamkan atau melihat titik api itu dan membasahi jika ada memang air yang tersedia ya Pak ya, seperti itu. Kemudian mereka itu melapor ke RT, kemudian RT itu masuk ke grup kami Pak, grup kelurahan itu masuk ke grup kelurahan dan kelurahan masuk ke grup siaga karhutla. Jadi kecamatan ini punya ada grup siaga karhutla yang isinya ada Pusdalop, dan Pusdalop itu dari BPBD kota dan juga dari damkar di situ, sehingga saya cukup menyampaikan berita lengkap dengan ini Pak, titik apa namanya itu Pak
1: lokasinya
0: lokasi. Itu ya di Sherlock lah di lokasi itu ya. Sehingga teman-teman petugas itu tidak lagi bertanya-tanya kemana arah kami gitu. Setiap kelurahan sih antisipasinya seperti itu, jadi tidak langsung bertanya, tinggal pantau. Dan sekarang ini kami nggak bisa lepas dari HP Pak, memang pantauan kami ini ke siaga karhutla seperti itu. Jadi pagi, siang, sore, malam mau nggak mau kami pantau situ. Jadi satgasnya dari kecamatan dan kelurahan terus memantau, dan itu terus saya sampaikan kepada teman-teman satgas saya seperti itu Pak.
2: Oke, artinya warga ini harus melapor ke RT nih ketika melihat titik api.
0: Lapor ke RT Pak, pasti lapor ke RT.
2: Ya, baik Ibu Nurbaiti, kita sekarang ke Pak Saifullah. Ini sejauh mana nih Pak, kelurahan ini dilibatkan dalam koordinasi pos di lapangan karhutla di Makroman. Ini apakah peran yang dilakukan di tingkat kelurahan ini sudah terjangkau nih Pak?
1: Ya, kami sudah coba upayakan berkaitan dengan koordinasi. Memang alhamdulillah semua koordinasi penanganan karhutla sudah berjalan dengan baik Pak. Dalam arti semua OVD, yang terkait, baik itu dari BPBD dan BPBD provinsi dan kota, damkar segala macam sudah berkoordinasi dengan baik. Jadi setiap ada laporan kita tindak lanjuti, kita cross-check lapangan, dan kita akan melakukan pemadaman di lokasi tersebut.
2: Oke, nah untuk di kawasan permukiman padat sendiri nih Pak, apakah sudah tersedia apar atau alat pemadam api ringan yang dapat digunakan warga saat terjadi kebakaran awal ini Pak Sefula?
1: Oh iya, Untuk di lokasi kami, kami punya hidran juga, Pak. Hidran itu dia lokasi yang padat, ada di Lomong 11 kita punya hidran. Nanti di apa di pemukiman-pemukiman mungkin jauh istilahnya untuk pemadaman, mungkin mereka kalau melihat yang kecil mungkin mereka bisa padamkan dengan menggunakan air yang ada, Pak. Ya. Tapi kalau sudah besar mungkin mereka akan berkoordinasi dengan pihak ya kelurahan atau DRT dulu dan kelurahan, nanti kami akan melakukan tindakan, Pak. Jadi kalau untuk pemadaman yang secara kecil mungkin mereka juga sudah, saya sering melihat, Pak, di lokasi kami mereka menggunakan selang, ada yang mereka coba potong itu punya apa, punya pipa, dipotong pipa supaya bisa nyambung, Pak. Jadi semua antisipasi mereka siaga, Pak. Jadi setiap ada kegiatan kebakaran, ada kebakaran, kalau memang ditanggulangi sebisa mungkin, tapi kalau yang besar mungkin mereka akan melapor kepada kita. Tapi tetap begitu ada kebakaran mereka laporkan, mereka lakukan tindakan untuk antisipasi sedini mungkin gitu, Pak.
2: Oke, kalau boleh tahu, Pak, ini ada berapa banyak relawan kebencanaan di Kelurahan Makroman sendiri, dan apakah di kawasan permukiman padat ini apakah sudah apakah warga dan relawan di Makroman ini pernah mendapatkan pelatihan pemadaman awal?
1: Ya, alhamdulillah, Pak, kami di Makroman itu punya namanya Destana, Pak.
2: Destana
1: Desa Tanggap Bencana. Itu memang anggota kami itu kalau yang aktifnya itu ada sekitar 30, Pak, 30 orang. Tapi yang sebagian itu ada juga yang mayoritas anak-anak sekolah, Pak, anak SMA untuk penanggulangannya untuk anggota-anggotanya. Alhamdulillah mereka siap siaga, dan kami juga dari Destana Makroman kan linknya langsung ke provinsi, Pak. Jadi bukan ke kota, bukan kota BPBD kota, tapi kita BPBD provinsi. Nah, di situ di dalam Destana itu kita punya pembinanya dari langsung dari provinsi, Pak. Yeah. Jadi semua kegiatan yang memang harus mereka lakukan, pelatihan-pelatihan yang mereka harus terima, karena kita linknya dari provinsi, provinsi banyak melakukan pelatihan, Pak. Alhamdulillah mereka bukan hanya pelatihan yang diperhatikan oleh provinsi dan kota, tapi kesehatan mereka juga diperhatikan, karena kami dari Destana ini sudah banyak, Pak, untuk cek kesehatan yang dilakukan oleh provinsi ataupun kota. Jadi perhatiannya itu sangat bagus sekali, Pak. Jadi untuk anggota kami ini sudah dapat banyak pelatihan, Pak, berkaitan dengan kegiatan untuk penanganan relawan ini, Pak. Terima kasih.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak Saiful. Ini apakah masih ditemukan kebiasaan membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran ini, dan bagaimana pendekatan kelurahan terhadap persoalan-persoalan seperti ini, Pak Saiful?
1: Ya, sebelum kita terjadinya adanya karhutla di bulan Agustus, kita sudah sampaikan, Pak, berkaitan dengan dampak-dampak dari kebakaran. Jadi kami dari kelurahan setiap ada kegiatan di masjid atau di mana-mana, kami tetap sampaikan. Walaupun ada semacam banner, yang banner kita pasang di sudut-sudut yang memang untuk diketahui oleh masyarakat. Karena dampak dari karhutla ini sangat besar sekali. Yang jelas, yang pertama sekali dari udara, yang udara kita kotor, kita menghisap, yang kita berdampak. Jadi kita harapkan banyak sih, Pak, terjadi di Makroman, ada yang membakar, tapi tetap kita, karena kita punya patroli, Pak. Jadi kita patroli kita tuh setiap jam sekali kita putar, karena memang kita banyak temukan, Pak. Ada ibu-ibu yang memang daerah-daerah, kami kan daerah terpencil ya, Pak, daerah Makroman. Jadi kebiasaan mereka itu kalau begitu kumpul-kumpul sampah langsung dibakar. Yeah. Nah, itu jadi masalah, walaupun misalnya kecil. Betul Ibu Camat bilang tadi bahwa ini dia jagain, tapi dijagain sampai di mana gitu, Pak. Ya, jadi kami coba pendekatan ke masyarakat mengenai permasalahan karhutla ini supaya jangan terjadi dampak yang mengkhawatirkan, apalagi di pemukiman, Pak. Ya. Kami banyak temukan. Jadi kami sampaikan dengan secara kekeluargaan, pendekatan kami ke masyarakat, akhirnya banyak masyarakat yang peduli dan tidak melakukan pembakaran-pembakaran baik itu di lahan ataupun di pekarangan rumah.
2: Pak Saiful, ini seberapa rutin dari pihak kelurahan sendiri untuk melaksanakan gotong royong yang di khususnya di wilayah Makroman? Ini khususnya untuk membersihkan lahan mungkin dan rumput kering, saluran drainase dan lingkungan permukiman ini, Pak Saiful.
1: Iya, kami di sini ada tiap minggu, Pak. Tiap minggu itu ada kegiatan gotong royong di masing-masing RT itu ada. Karena di sini kita ada posisi di RT 27 RT itu terbagi, Pak. Jadi mungkin minggu ini ada yang gotong royong untuk di daerah apa mereka masing-masing. Baik, ada juga yang bersama-sama. Tapi alhamdulillah untuk kebersihan di luar Makroman, untuk apa, untuk partisipasi masyarakat, alhamdulillah terjalin dengan baik. Dalam arti bukan hanya sekarang ini, tapi yang terdahulu kita juga sudah melaksanakan namanya kebersihan untuk bersama, untuk lingkungan kita bersama.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Saiful. Kita kembali ke Ibu Camat. Ini terkait peralihan musim kemarau ke musim hujan ini, Bu. Kita ketahui bahwa kita tidak harus juga fokus ya terhadap peralihan musim nantinya, apalagi di musim hujan yang diprediksi di bulan akhir Oktober. Ini ketika musim hujan kembali datang, ini apakah kecamatan ini sudah memetakan titik rawan banjir dan memastikan seluruh drainase di wilayah sambutan ini berfungsi baik, Ibu?
0: Ya, kembali lagi ya, kita nih habis, biasanya habis kekeringan, kemarau itu musim hujan. Itu sudah juga kami pada saat rapat koordinasi bersama pihak BPBD juga sudah diingatkan bahwa kita jangan lupa nih untuk membersihkan saluran-saluran, terutama yang memang saat ini udah ngumpul nih sampahnya nih, Pak, udah ngumpul banget nih sampahnya, karena dia nggak kemana-mana kan, nanti kalau sudah musim hujan, nah itu akan menjadi penghambat nih air dan sehingga membuat banjir. Ya. Nah ini kalau kita di kelurahan, semua kelurahan ya, Sekota Samarinda, bukan hanya di Kecamatan Sambutan, itu memang selalu mengadakan gotong royong secara rutin, Pak, untuk pembersihan-pembersihan dari rase ya, paret-paret kecil seperti itu, upaya kita untuk kita nanti dapat menghadapi musim penghujan. Dan juga yang kedua itu longsor biasanya ya, tapi alhamdulillah sih kalau di Sambutan yang rawan longsor itu hanya beberapa titik, Pak. Mudah-mudahan nanti pada saat hujan turun, musim hujan turun, jangan sampai lagi ada musibah itu di tempat kita. Ini sudah kita berjibaku dengan api, dengan asap dan api. Nanti setelah itu jangan sampai ada bahaya longsor lagi atau kebanjiran. Nah, untuk kebanjiran di tempat kita itu memang tidak parah, Pak, tidak parah ya. Dia banjir pada satu hujan deras aja, tapi setelah itu larut seperti itu, tidak memakan waktu yang berhari-hari. Namun itu juga menjadi pemikiran kami, karena ada memang wilayah kami yang memang menjadi mangkoknya gitu, Pak, mangkok. Jadi dia warganya di mangkok ini, karena di sini sisi tebing, di sini tebing, jadi tengah-tengah seperti ini. Nah, sekarang ini saluran pembuangan itu ke sungai kecil itu yang kadang-kadang menjadi halangannya di situ air itu, karena sampah, karena penyempitan juga, terus karena sampah juga, seperti itu. Nah, itu yang selalu diingatkan oleh para lurah. Lurah-lurah kami tangguh semua, Pak, untuk mengingatkan seluruh warganya dan lingkungannya, karena memang budaya gotong royong kita ini memang sangat-sangat tinggi. Apalagi kita ini sekarang budaya gotong royong ini dipantau langsung oleh Pak Wali, ya kan, kegiatannya. Jadi seluruh RT itu sudah tahu dan ada pelaporannya, sehingga mudah-mudahan apa yang dilakukan sebelum menghadapi musim peralihan musim nanti, kami sudah kita siap gitu ya dengan kondisinya, sehingga kita nanti tidak mengalami musibah berikutnya lagi. Sudah dengan asap sambung dengan itu, yang mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan jangan seperti itu. Demikian sih, Pak, kalau untuk gotong royong rutin itu selalu dilaksanakan.
2: Oke, baik. Terus, Bu, bagaimana pengelolaan sampah sendiri di Kecamatan Sambutan? Khususnya ini sampah-sampah rumah tangga nih, Bu.
0: Ya, kalau untuk pengelolaan sampah, memang kalau untuk rumah tangga, sebagian itu memang ada yang tidak membuang, ya, tapi masih ada juga yang membuang ke TPS, seperti itu. Untuk yang sampah-sampah plastik, itu kita setiap kelurahan punya bank sampah, ya, punya bank sampah di situ dikelola, dan kami berterima kasih kepada seluruh kader kami yang dalam pengelolaan di bank sampahnya. Bank ramah lingkungan juga juga ada Bang Ramli. Nah, untuk pengelolaan sampah yang basah itu kadang-kadang mereka membuat kompos, Pak, buat kompos. Namun dari sekian ribu dari jumlah kakak kami itu kami tidak bisa pantau semua bahwa mereka bisa mengelola sampahnya dengan baik, karena kami masih melihat di setiap TPS kami itu masih banyak juga yang buang di situ, yeah, terutama sampah-sampah plastik. Tapi alhamdulillah sudah dikurangin oleh kegiatan warga kami melalui pantauan kelurahan juga, bahwa mereka mengurangi membuang ke TPS, Pak, seperti itu. Dan sebagian kalau sampah basah itu mereka lakukan untuk kompos, seperti itu, Pak.
2: Oke. Terus Bu Ibu, tadi dikatakan bank sampah ini, bagaimana perkembangan bank sampah sekarang di Kecamatan Sambutan? Apakah program ini sudah mampu mengurangi persoalan sampah di lingkungan warga, Bu?
0: Alhamdulillah ya, Pak. Kami ini punya bank sampah, tapi saya mohon maaf agak lupa jumlahnya. Dari kecamatan juga sudah melakukan itu. Kami punya punya inovasi untuk menyampaikan sampah di rumah itu dikumpulkan sampah berupa kardus, kemudian juga apa tempat piring telur, plastik, botol plastik seperti itu kami kumpulkan di sini dan kami sumbangkan kepada bank sampah binaan kami, seperti itu ada. Nah, untuk di kelurahan kemudian turunannya di kelurahan lagi juga menyiapkan itu, membina bank sampah yang ada di kelurahannya untuk mereka memisahkan sampah, yeah, itu, memisahnya sampah plastik, sampah yang makanan itu dipisahkan oleh mereka itu melalui teman-teman kami di kelurahan. Itu sudah dilakukan. Nah, seberapa banyaknya itu ya adalah, Pak, pengurangannya seperti itu, saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah besarannya, berapa jumlah ininya ya, tapi adalah, Pak, pengurangan itu yang saya pantau memang ada di dalam grup ini, pantauan saya tentang pengelolaan sampah yang ada di setiap kelurahan, yaitu yang di bawah binaan kelurahan dan kecamatan. Insya Allah, alhamdulillah tuh membantu, Pak, membantu sebagian kecil lah dari warga kami yang sejumlah berapa belas ribu ini dalam kakaknya itu cukup lah, adalah yang membantu, Pak, untuk pemilahan sampahnya, seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih Ibu Camat. Ini juga tidak terasa waktu 50 menit sudah berlalu dan kita berdiskusi dalam ruang ketenangan di dialog sore hari ini. Baik, Bu, terakhir Ibu.
0: Tapi mohon izin, Pak.
2: Ya.
0: Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada tim medis kesehatan yang sudah memeriksakan secara gratis kepada relawan-relawan kami, memberikan vitamin, yaitu kan, kemudian juga susu dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya dari tim medis Rumah Jakat, kemudian juga dari tim puskesmas sendiri, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama kejadian ini.
2: Oke, Bu, ini mungkin terakhir, Bu, ini sekaligus closing statement, ini pesan kepada masyarakat, mungkin prioritas untuk membuat Kecamatan Sambutan lebih aman dari kebakaran, lebih bersih dan lebih siap menghadapi bencana ini. 30 detik, Ibu.
0: Ya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan, saya menyampaikan permohonan kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Sambutan untuk kita saat ini menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Tolong menjaga, tolong kita berhati-hati, tolong kita sama-sama menjaga wilayah kita, yes, untuk memberitahukan kepada warga kita yang mungkin agak lupa dengan bahwa kita ini jangan bakar sampah sembarangan, jangan buang kotak puntung rokok sembarangan, itu tolong sama-sama kita mengingatkan. Begitu pula dengan pelaporan kejadian, tolong jangan sudah api membesar ya baru pelaporan. Kemudian yang kedua, tolong jaga kebersihan, terutama di Paret-Paret yang sekarang ini kita hadapi. Sesaat lagi menurut BMKG ya, kita ini akan menghadapi lagi musim hujan, dan musim hujan itu yang akan nanti bisa mengakibatkan banjir jika mulai sekarang kita tidak memulai untuk menyiapkan ya, untuk membersihkan lingkungan kita, ya, seperti itu, Pak. Jadi saya mohon kerjasamanya seluruh masyarakat, bukan hanya saja di Kecamatan Sambutan tapi semuanya, karena kita ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kita ini supaya bersih, sehat, dan kita juga sejahtera semuanya, seperti itu, Pak.
2: Oke, baik, terima kasih, Bu, yang semasa kami sampaikan kepada sama-sama Ibu Nur Betty Zarta selaku Camat Sambutan serta Bapak Saiful Anwar selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Makroman. Terima kasih, Bu, Pak.
0: Terima kasih kembali,
2: ya,
0: Pak.
1: Terima kasih, Pak.
2: Ya. Ya, mari kita jaga makroman, jaga sambutan, dan jaga Samarinda dengan menumbuhkan kesadaran, memperkuat gotong royong, serta menjadikan keselamatan ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar RRI, tetap waspada, tetap peduli, dan jangan biarkan kelalaian kecil ini berubah menjadi bencana lebih besar. Saya Neswar Kula bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Kentongan Sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
1: Allahu Akbar. Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
2: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita.
5: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat yang kami bergabung bersama RRI Pro 1 Nunukan untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Cynthia. Halo Cynthia, apa kabar hari ini?
1: Halo, di sini luar biasa, kabarnya baik.
0: Kalau untuk cuacanya gimana nih di Palangkaraya?
1: Iya, di sini lumayan ya, kabut asapnya masih menyelimuti kota Palangkaraya hingga sore hari ini.
0: Belum turun hujan ya di sana ya?
1: Iya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hujan ini sepertinya.
0: Oh alah, ya sudah, saya doakan semoga segera turun hujan ya di Palangkaraya.
1: Amin, terima kasih.
0: Cynthia, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, informasi dari Palangkaraya, Damkar lakukan pemadaman karhutlah mendekati permukiman.
0: Oke, silakan Cynthia informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda permukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
2: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68 ke 65 itu ada beberapa kejadian yang terjadi. Biasanya itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
3: Menurut Indra, kebakaran yang terjadi pada rumah kosong atau bangunan tanpa penghuni cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
4: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
3: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian Reka Rista kabar dari Palangkaraya, kembali ke RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar teman-teman di sana dan juga cuacanya sore ini gimana?
1: Ya, baik. Kabar kami yang bertugas, alhamdulillah sehat ya, Rista ya. Cuaca di kota Banjarmasin agak mendung dan kita berharap juga ya, mudah-mudahan Banjarmasin turun hujan dan karhutlah berkurang. Kita harapkan demikian, Rista.
0: Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan hadirkan informasi mengenai dampak musim kemarau. Ternyata harga sayuran pada mahal.
0: Oke, silakan rekan Niar bisa melaporkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran Kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan. Kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000, kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
3: Mahal, 10 kali lipat naiknya.
4: 10 kali lipat?
3: Biasanya kan kacang itu Rp10.000 lah, sekarang Rp35.000, ada yang Rp40.000, bungkis Rp30.000, timun Rp15.000, terong Rp16.000, jagung. Biasanya Rp3.000, Rp6.000 kan berapa? Mulai melipat-lipat naiknya.
4: Sebulanan lebih lah. Lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik.
3: Ada intinya kalau nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
2: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
5: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik semua, apalagi sayur-sayur lagi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap belanja ya, kan untuk makan juga.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, kami memohon maaf ya atas kendala teknis yang baru saja terjadi. Namun sekarang untungnya sudah bisa berlangsung kembali Lintas Banjar Nusantara ya, sehingga akan kami lanjutkan kembali untuk informasi selanjutnya untuk Anda pendengar. Dan untuk informasi selanjutnya, tadi terakhir ada informasi dari rekan Niar ya, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan untuk selanjutnya ada informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kemudian dari RRI Nunukan ada informasi mengenai Bupati Nunukan yang menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di momen peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Laporan Ahmad Ilham selengkapnya.
1: Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
2: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
1: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, gimana kondisi Tarakan sore ini dan kabarnya gimana di sana?
1: Halo, selamat sore Rita. Ya, alhamdulillah untuk sore hari ini kru-kru RRI Tarakan dalam keadaan sehat ya, walaupun kondisi cuaca sore hari ini Tarakan ada sedikit mendung dan juga masih diselimuti kabut asap nih Rita.
0: Oke, sama-sama. Dinunukan juga masih nih kebetulan. Dan rekan Regita Bayu dari Tarakan ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai penyesuaian jam belajar SMPN 1 Tarakan akibat kabut asap, Rista.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
2: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik, serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak. Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan dari Stadi RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Dedi. Halo rekan Dedi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, kabarnya Samarinda masih juga diselimuti kabut asap juga nih, sama seperti di Palangkaraya.
0: Oke, kalau untuk cuacanya tadi jadinya masih ini ya, masih kurang enak untuk bernafas ya?
1: Iya, cuaca sih cerah, cuma ya tadi ya ada diselimuti asap-asap tipis, kabut asap di karena kebakaran hutan dan lahan.
0: Semoga kita semua di daerah Kalimantan ini segera turun hujan ya. Betul. Dan selesai karhutlahnya.
1: Iya.
0: Oke. Rekan Dedi, ada informasi apa yang sudah disiapkan sore ini?
1: Informasi terkait Bulog hadapi kendala salurkan beras ke Makamulu akibat El Nino.
0: Baik, rekan Dedi, silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Makamulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Makamulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pangai dan Long Apari, Kabupaten Makamulu, menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari

0: trailnya cukup ini ya, cukup apa namanya kompleks, karena kan dia lewatin jalan darat selama berapa puluh jam ini, kemudian nanti
1: sungai.
0: Lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut. Dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan. Untuk warga-warga yang terdampak, terutama di dua kecamatan tersebut, Pahangai dan Apari. Nah itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya kakak itu, mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
2: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI Rizky Multianto melaporkan.
3: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Rista di RRI Nunukan.
4: Terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang

0: dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim mengingatkan masyarakat bahwa tubuh bugar tanpa gejala bukan berarti terbebas dari infeksi human papilloma virus atau HPV. Kepala Dinkes Kaltim Andi Muhammad Ishak menjelaskan bahwa infeksi HPV kerap tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan dapat meningkatkan risiko kanker termasuk kanker serviks. Ia juga menegaskan bahwa HPV tidak hanya mengancam perempuan tapi juga lelaki yang berisiko mengalami kanker pada organ kelamin dan tenggorokan. Untuk menekan risiko penularan dari penyakit akibat HPV, Dinkes Kaltim mendorong masyarakat memahami fakta medis serta mengikuti program imunisasi HPV sejak usia dini. Menurut Andi, vaksinasi HPV dapat memberikan perlindungan terhadap sejumlah penyakit akibat infeksi HPV termasuk kanker serviks, sehingga edukasi dan pencegahan perlu diperkuat sejak anak-anak.

0: Anda. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Klaim itu memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nani Estiang. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaisang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wapres Gibran. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkaitnya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar kami informasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan hadirkan pengajian Suci Al-Quran bersama Dr. Maria Ulfa, bacakan surah An-Nisa ayat 1 hingga 3 dengan penerjemah Buang Supeno.
3: Syaitanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

For in

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat, kami ucapkan saatnya waktu tanda berbuka azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
4: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
5: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
6: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
7: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
8: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
7: Oh ya, apa tuh?
8: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
7: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
8: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
7: Emang maknanya apa?
8: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
7: Kalau Monaco?
8: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli-beli lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
6: Aduh, Mbak. Kak itu seneng banget.
5: Iya, seneng kenapa sih?
6: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
5: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru. Eka pasti sih, Kak.

0: keren dan bermerek, Mbak. Walah, Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda, pendengar Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Suharyanto, mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Suharyanto mengatakan lahan yang masih terbakar 639,23 hektar yang tersebar di 6 provinsi. Dan pendengar, seperti dikatakan Suharyanto dalam rapat terbatas perkembangan penanganan Karhutla secara hybrid, ini mengatakan lantas Presiden Prabowo mengonfirmasi untuk memastikan luasan lahan yang terbakar. Ya, pendengar, Suharyanto membenarkan lahan yang masih terbakar 639,23 hektar dengan sebaran di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Yang memastikan penanganan Karhutla masih berlangsung dengan kekuatan penuh. Presiden Prabowo terkejut karena mengira lahan yang masih terbakar masih ratusan ribu hektar. Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas di lapangan dalam penanggulangan Karhutla. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

0: memberikan nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RR Samarinda, Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan diri, perlindungan penglihatan, anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemendes Andi Saguni menegaskan, screening mata berkala penting untuk mendeteksi gangguan penglihatan sejak dini. Pemeriksaan rutin diharapkan membantu masyarakat mengenali masalah penglihatan lebih awal sehingga penanganan medis dapat segera dilakukan secara tepat. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, Anda bisa membaca laman kami di rri.co.id. Dan saatnya juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya Dita Rania menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Tapi, tahukah Anda, jika istilah lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal lampu merah disebut dengan apil? Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir seluruh kota di dunia. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

0: Wabarakatuh. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Anang Iskandar menilai wacana rehabilitasi narapidana narkoba di Pulau Kosong sulit diterapkan karena menurutnya pecandu narkotika membutuhkan penanganan medis dan kedekatan keluarga, bukan pemindahan ke lokasi terpencil. Ahli hukum narkotika yang menjabat kepala BNN periode 2012 hingga 2015 tersebut menekankan pentingnya mengutamakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Ia menilai fasilitas kesehatan dan juga lembaga rehabilitasi yang telah tersedia lebih tepat digunakan daripada membangun tempat baru. Ia juga menjelaskan penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan terhadap ketergantungan fisik dan psikis yang dialaminya selama proses pemulihan. Dukungan keluarga serta pendampingan tenaga medis menjadi bagian penting dalam membantu proses rehabilitasi. Anang menilai persoalan utama penanganan penyalahgunaan narkotika justru terletak pada proses penegakan hukum yang masih mengutamakan pemenjaraan. Hakim seharusnya lebih mengedepankan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Anang juga menyoroti keterbatasan lembaga pemasyarakatan dan dalam memberikan terapi khusus untuk dapat menangani ketergantungan narkotika. Pembinaan perilaku di penjara tidak otomatis menyembuhkan gangguan adiksi yang dialami oleh penyalahguna. Anang menegaskan perubahan paling mendesak adalah memperbaiki pendekatan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika melalui mekanisme wajib lapor, karena menurutnya pendekatan tersebut dapat mengarahkan pecandu untuk dapat mendapatkan rehabilitasi tanpa harus selalu melalui proses pemenjaraan. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Satya Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam pendengar di malam Rabu ini ya. Pendengar retarannya temannya Anda dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk temani Anda di malam hari ini. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

Dan barang siapa ia mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting,

Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah,

0: 1 FM.
1: 97,6 FM berger Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Adakah di antara Anda pendengar yang pekerjaannya ini membutuhkan untuk duduk lama tanpa aktivitas fisik yang berlebihan gitu ya? Nah, ini jadi peringatan pendengar karena bertepatan dengan hari ini, tanggal hari ini 13 Oktober 2026 pendengar juga diperingati sebagai Hari Trombosis. Apa itu trombosis? Jadi memang Hari Trombosis Sedunia ini pendengar jadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran publik ya terhadap resiko pembekuan darah dalam pembuluh darah atau trombosis, yang salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kebiasaan duduk lama tanpa aktivitas fisik khususnya saat bekerja. Jadi memang trombosis ini merupakan kondisi saat gumpalan darah terbentuk di dalam pembuluh darah yang lalu kemudian menghambat aliran darah. Dan dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pendengar, trombosis terjadi pada pembuluh vena atau arteri dan tergantung juga pada lokasi terbentuknya gumpalan tersebut. Nah, lalu kebiasaan duduk terlalu lama ini juga bisa memperlambat aliran darah di pembuluh vena khususnya pada bagian kaki. Akhirnya kondisi tersebutlah yang jadi membuat darah ini terkumpul dan meningkatkan resiko terbentuknya gumpalan, terutama saat disertai juga dengan faktor resiko lainnya. Resiko ini muncul saat seseorang bekerja dengan posisi duduk lama di depan komputer tanpa bergerak sama sekali. Karena perjalanan panjang menggunakan moda transportasi juga bisa meningkatkan resiko trombosis vena dalam atau disebut juga dengan deep vein thrombosis atau DVT. Nah, meskipun begitu pendengar, duduk lama ya tidak langsung menyebabkan trombosis pada setiap orang ya. Karena dilansir dari Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, risiko ini dipengaruhi juga oleh usia, riwayat menggumpalan darah, dan juga kondisi kesehatan tertentu. Nah, gejala DVT ini berupa pembengkakan pada satu kaki, lalu kulit terasa hangat, nyeri yang belum jelas penyebabnya atau perubahan warna. Tetapi sekitar setengah penderita DVT justru tidak mengalami gejala tersebut, sehingga tidak adanya keluhan belum tentu kondisi tersebut tidak ada gitu ya. Dan untuk mengurangi resiko saat dalam perjalanan panjang, pendengar, Anda disarankan untuk menggerakkan kaki dan juga mengubah posisi secara berkala. Selain itu direkomendasikan juga untuk bisa berdiri dan berjalan setiap 1 hingga 2 jam jika memang situasinya memungkinkan. Nah, gerakan sederhana sambil duduk juga bisa dilakukan pendengar, seperti menggerakkan ujung kaki, mengangkat tumit, dan juga mengencangkan otot betis gitu ya. Sehingga aktivitas tersebut bisa melancarkan sirkulasi darah pada tungkai kaki selama seseorang memang belum bisa berjalan atau belum ada kesempatan untuk bisa berjalan gitu ya pendengar. Dan melalui peringatan ini juga di hari ini, masyarakat diajak untuk bisa memahami faktor resiko, mengetahui gejala, dan juga mengambil langkah pencegahan. Membiasakan diri bergerak untuk sebentar saat duduk ini jadi langkah sederhana sekali pendengar ya, untuk bisa menjaga kesehatan pembuluh darah. Nanti informasi ini pendengar bisa Anda baca selengkapnya di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 FM.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, adalah sebuah karya yang memukau dari penulis muda berbakat Alfi Syahrin. Buku ini mengajak untuk merenungkan makna dari menjadi diri sendiri dan menemukan arti sejati dalam kehidupan. Buku ini mempersembahkan kisah-kisah yang sangat pribadi dan menyentuh hati. Dengan bahasa yang jujur dan mendalam, ia menceritakan perjalanan hidupnya dan pengalamannya dalam mencari makna keberadaan diri. Setiap halaman dipenuhi dengan refleksi tentang kehidupan, cinta, kehilangan, sampai impian. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuan penulisan dalam menyampaikan emosi dengan sangat autentik. Kita bisa merasakan setiap kegembiraan, kekecewaan, dan kebingungan. Hal ini memungkinkan kita untuk terhubung secara emosional dengan cerita dan pesan yang disampaikan. Sebagai penulis, Alfi Syahrin juga memiliki bakat yang luar biasa. Memilih kata-kata yang indah dan menggugah. Gaya penulisannya yang halus dan mengalir membuat pembaca terpaku pada setiap kalimat. Ia mampu menggambarkan suasana dan karakter dengan sangat mendetail, menciptakan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca. Selain itu, buku ini juga memaparkan tema-tema universal yang dapat dirasakan oleh siapapun, terutama oleh generasi muda. Pengarang dengan bijak mengeksplorasi topik-topik seperti impian, ekspektasi, kegagalan, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan arti sejati dari menjadi diri sendiri. Namun, ada momen di

0: Buku ini terletak pada kedalaman emosionalnya dan kemampuannya untuk menginspirasi, melakukan introspeksi pribadi. Secara keseluruhan, buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Alfi Syahrin mampu menangkap esensi dari perjalanan manusia dalam mencari arti hidup. Buku ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Bagi mereka yang mencari bacaan yang memberikan makna mendalam, buku ini adalah pilihan yang tepat. Demikian esensi buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan, hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat. Semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Indonesia dan Perancis menyiapkan revitalisasi 10 proyek warisan budaya di 8 provinsi mendengar, termasuk Candi Borobudur dan juga Kota Tua Jakarta. Jadi Indonesia dan Perancis akan bekerja sama untuk merevitalisasi 10 proyek warisan budaya di 8 provinsi. Hal ini terungkap mendengar pada pertemuan Menteri Kebudayaan Fadlizon dengan Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Pegard di Paris. Kerjasama kebudayaan kedua negara kini diarahkan pada program-program yang lebih konkret, mulai dari perlindungan warisan budaya, museum, film, sastra, musik, hingga kreasi kontemporer. Program revitalisasi 10 proyek budaya ini dilaksanakan oleh Yayasan ALIPH Alip dari Indonesia dan juga Center des Monuments Nationaux dari Prancis, di mana kegiatan ini melanjutkan konservasi Masjid Wapawe di Maluku di tahun 2025 lalu. Jadi ke 10 proyek tersebut mendengar diantaranya adalah Rumah Chong Afi di Medan, Sumatera Utara, lalu Rumah Betang di Putus Sibai, Kalimantan Barat, lalu kawasan Kota Tua dan juga Museum Bahari DKI Jakarta, Candi Borobudur, Jawa Tengah, dan juga Desa Sendang Duwur, Jawa Timur. Berikutnya juga akan direvitalisasi Gua Leang Karampuang di Sulawesi Selatan, Rumah Vernakular Mabur di Alor, NTT, Gereja Santo Petrus dan Paulus di Lorolun, Maluku, serta Desa Adat Keitetu dan juga Museum Rumfius di Hila, Maluku. Khusus Candi Borobudur, pendengar, revitalisasi antara lain akan difokuskan pada peningkatan kapasitas konservasi. Fadli menekankan ini penting untuk melindungi relief candi dari tekanan lingkungan dan juga perubahan iklim. Sedangkan dari Prancis, Pegard menyatakan kesediaannya pihak Prancis untuk bisa mendukung pengembangan kerjasama tersebut, karena menurutnya lembaga-lembaga budaya Prancis siap terlibat dalam berbagai inisiatif bersama untuk memperkuat kehadiran budaya Indonesia di Prancis maupun melindungi warisan budaya Nusantara. Nah, di sisi lainnya, pendengar, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud juga mendorong pembentukan dana koproduksi film internasional Indonesia yang ditargetkan akan beroperasi di tahun depan, di tahun 2027. Dan hal ini juga mendapat dukungan teknis dari Center National du Cinéma et de l'Imagine Animé, Sensi, di Perancis. Ya. Di bidang sastranya, Indonesia dan Perancis meneruskan kerjasama dalam penerjemahan, penerbitan, dan hubungan antara penulis dan penerbit. Dan Indonesia serta Prancis juga membahas peningkatan visibilitas budaya Indonesia baik melalui konser musik, pameran tekstil dan mode, juga seni rupa di Prancis ya. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden tegas agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya, kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan, Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan ya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan, untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, skala internasional yang fiksasi.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. Di 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali itu investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting Martin.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartiko Yono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi disebut mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even though...
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
9: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Cekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutlah, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
17: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
18: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
19: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonominya ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar.

0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November, menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Central malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

0: 97,6 FM Baringar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda umat Buddha. Saat yang kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Buddha di malam hari ini dengan judul penyebab kemunduran dan juga keruntuhan bersama dengan Biku Tirta Firyo. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar agama.
2: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakannya. Para pendengar RRI yang berbahagia dan umat Buddha sekalian, salam dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang penyebab dari kemunduran dan keruntuhan. Jika kita bertanya kepada setiap orang yang kita jumpai, kita bertanya, apakah Anda ingin sukses? Apakah Anda ingin maju? Maka setiap orang akan menjawab, ya, saya ingin sukses. Saya ingin maju dalam berbagai aspek kehidupan. Semua orang ingin memperoleh kemajuan. Semua orang ingin memperoleh kesuksesan, keberhasilan. Hanya saja pertanyaannya, apakah semua orang bisa sukses? Apakah semua orang bisa maju? Kenapa ada orang yang sukses dan kenapa ada orang yang tidak sukses, yang tidak memperoleh kemajuan? Dalam kenyataan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa keinginan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seseorang ingin sukses, dia harus melakukan sebab-sebab untuk mencapai kesuksesan. Dan dia menghindari sebab-sebab yang mengalami atau membuat keruntuhan dan kemunduran bagi dia. Di dalam kehidupan sekarang ini, terutama di Indonesia, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, hanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, memperoleh keberhasilan. Kalau seseorang itu melakukan hal yang seperti itu, maka bukan kemajuan yang diperoleh, tetapi yang diperoleh adalah kehancuran dan kemunduran. Di dalam Parabhava Sutta, Sutta Nipata, ada percakapan antara Sang Buddha dengan sesosok dewa mengenai penyebab-penyebab dari keruntuhan spiritual. Ya, jadi dalam hal ini, seseorang yang bisa mencapai spiritual yang baik, maka dia akan memperoleh kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Tetapi kalau spiritualnya tidak maju, malah mengalami kehancuran, kemunduran, keruntuhan, maka dia akan menderita. Di dalam sutta, Parabhava Sutta ini, saat itu Sang Buddha berdiam di dekat Sawati, di hutan Jeta, di wihara Anathapindika. Di satu malam yang indah, datanglah dewa yang menerangi seluruh hutan Jeta, yang bersinar cemerlang. Dewa ini menerangi Sang Buddha, menghormat beliau, dan berdiri di satu sisi. Kemudian dewa ini mengajukan pertanyaan, kepada Sang Buddha, "Tolong jelaskan, Yang Mulia, apa yang menyebabkan keruntuhan dan kemunduran bagi seseorang, bagi para makhluk?" Kemudian Sang Buddha menjawab, "Oh Dewata, ada sebab-sebab yang menyebabkan keruntuhan dan kemunduran. Yang pertama adalah orang yang mencintai kebenaran akan memperoleh kemajuan. Orang yang membenci kebenaran adalah orang yang akan mengalami keruntuhan." Apa maksudnya orang mencintai kebenaran? Orang yang mencintai kebenaran adalah orang yang berjalan di jalan kebenaran. Hidupnya sesuai dengan ajaran kebenaran, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, orang yang membenci ajaran kebenaran, otomatis dia tidak akan mau melakukan ajaran-ajaran kebenaran. Dan itu akan membuat dia menderita. Apa ciri orang yang mencintai ajaran kebenaran? Yaitu orang yang tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebaliknya, orang yang membenci ajaran kebenaran adalah orang yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Yang benar dianggap tidak benar, yang tidak benar dianggap benar. Nah, jika terbalik seperti ini, maka orang yang membenci ajaran kebenaran akan mengalami keruntuhan. Ini ciri pertama dari orang yang mengalami keruntuhan dan kemunduran. Yang kedua adalah dia yang senang berteman dengan orang-orang jahat dan tidak senang bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang luhur. Dia lebih suka bergaul dengan ajaran orang-orang yang jahat. Ini penyebab keruntuhan seseorang. Jelas, para pendengar sekalian, jika kita senang bergaul dengan orang-orang yang jahat, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, kita akan menderita. Kita akan mengalami keruntuhan. Ini ciri yang kedua, akibat dari keruntuhan orang. Yang ketiga adalah orang yang sukanya tidur, lamban, malas, mudah marah, cerewet. Jadi orang ini hanya taunya, maunya santai saja, tidak mau bekerja, maunya tidur saja, dan berharap semuanya bisa datang dengan sendirinya. Nah, tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Jika orang itu taunya tidur, lamban, mudah marah, bagaimana bisa mendapat kemajuan? Sebaliknya, kalau orang itu semangat, sabar, mau mendengarkan, maka dia akan mendapatkan kemajuan. Tapi kalau orang itu taunya malas, cerewet, suka tidur, ya jelas tidak akan bisa mendapatkan kemajuan, malah akan mengalami keruntuhan dan kemunduran. Ciri yang keempat adalah orang ini walaupun kaya, dia tidak menyokong orang tuanya. Dikatakan Sang Buddha bahwa orang tua itu adalah Brahma di rumah. Ayah dan ibu adalah ladang untuk berbuat jasa yang terbaik di rumah. Nah, kita sebagai anak perlu menyokong orang tua kita, ayah dan ibu kita. Walaupun kita mungkin tidak kaya-kaya banget, biasa-biasa saja, tapi kita mampu untuk bisa menyokong kedua orang tua kita, maka itu harus kita lakukan. Tetapi orang ini walaupun kaya, punya harta berlimpah, orang tuanya tidak pernah diperhatikan, orang tuanya tidak pernah disokong, maka otomatis dia pun akan mengalami keruntuhan. Kita ingat ceritanya Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya. Jadi kalau dilihat dari cerita itu bahwa orang yang tidak mendukung orang tuanya, tidak menyokong orang tuanya, maka bersiap-siaplah dia akan mengalami kehancuran dan kemunduran. Penyebab kelima dari kehancuran dan kemunduran adalah orang yang menipu dengan menyamar menjadi ulama, menjadi pendeta, menjadi biku, menjadi guru-guru spiritual dengan tujuan untuk memperoleh pujian, penghormatan, harta. Nah, ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Orang yang seperti itu akan mengalami kehancuran karena dia menjadi penipu spiritual, menjual spiritual untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan kostum-kostum dari para pemuka agama, tetapi perilakunya tidak baik. Hanya di depan orang saja dia baik, tetapi sebetulnya dia punya tujuan-tujuan tertentu. Jadi guru-guru spiritual palsu, ini yang menyebabkan keruntuhan bagi seseorang. Yang keenam, yang menyebabkan keruntuhan bagi seseorang adalah walaupun orang ini memiliki harta kekayaan berlimpah, dia tidak pernah berbagi kepada orang lain. Dia hanya menikmati untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tidak pernah mau berbagi dengan orang lain. Ini penyebab juga keruntuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita di dalam dunia ini tidak hidup sendirian. Kita hidup dari berbagai lapisan masyarakat yang mungkin dia bisa membutuhkan pertolongan dari kita. Apabila kita mempunyai harta yang berlimpah, hendaknya kita bisa membantu orang lain supaya orang lain menjadi lebih baik. Namun kalau orang itu tidak pernah mau membantu orang lain dan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, maka itu akan menyebabkan keruntuhan bagi orang itu. Penyebab keruntuhan yang ketujuh adalah jika orang itu menjadi sombong karena keturunannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, dan memandang rendah orang lain, sahabatnya, keluarganya, karena kesombongannya itu. Jadi banyak orang yang dia kaya yang memandang rendah orang lain. Dikatakan orang yang sombong itu karena punya kelebihan. Apa kelebihan yang dimiliki? Biasanya orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya kaya. Yang kedua, orang yang merasa dirinya cantik. Yang ketiga, orang yang merasa dirinya lebih tua. Yang keempat, orang yang merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya. Maka dia akan memandang rendah orang lain dan dia hanya ingin dihormati, tapi tidak pernah menghormati orang lain. Ini ciri orang yang akan mengalami keruntuhan dan kemunduran dalam kehidupan. Hari ini semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan dengan kita mengetahui sebab dari keruntuhan bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang menjadikan kita runtuh dan mundur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua mendapatkan kemajuan, terhindar dari keburukan-keburukan dan kemunduran. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Sadu.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah berencana untuk menghapus ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar untuk membuka ladang. Langkah ini disiapkan sebagai upaya menutup celah praktik pembakaran lahan yang berpotensi untuk memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan ketentuan tersebut tengah diinisiasi untuk dihapus karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Ia menyebut salah satu langkah pencegahan karhutla yakni dengan memperkuat penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Pemerintah terus mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran mulai dari pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Ia juga menjelaskan penanganan perusahaan perlu memperhatikan prinsip pertanggungjawaban mutlak, khususnya terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi. Meski demikian, proses verifikasi tetap diperlukan. Selain penanganan kebakaran dan penegakan hukum, pemerintah juga memperhatikan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat termasuk warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Melalui rencana penghapusan aturan pembakaran lahan tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan karhutla dapat diperkuat sehingga resiko kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat bisa ditekan. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Prostato Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini drama radio dengan judul Kado Salah Alamat, produksi dari RRI Ambon untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, Hori. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: kesan buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang, bagaimana ya?

0: Laras! Laras!
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras! Ini ayah, nak. Ayah pulang.
1: Ayah! Ayah pulang! Laras kangen banget sama ayah.
2: Maafkan ayah ya, sayang. Tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
3: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
2: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
3: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Hari itu rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kapasitas.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam. Hari ini 13 Oktober 2026 Mitranya kembali menjumpai Anda di obrolan komunitas ya pendengar. Seperti biasa ada komunitas-komunitas menarik yang perlu Anda simak dan Anda ketahui di sekitar kita. Ada mungkin komunitas yang sifatnya sosial, komunitas yang sifatnya edukatif, ada komunitas yang punya landasan kesehatan. Jadi banyak memang pendengar kalau berbicara mengenai komunitas. Nah sekarang malam hari ini Ditarannya akan informasikan kepada Anda komunitas untuk membuat Anda belajar berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, supaya pede berbicara, terus juga bisa menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, sekedar untuk daily conversation ya pendengar, ataupun percakapan sederhana sehari-hari. Tapi ternyata pendengar dampaknya cukup besar ya, karena sekarang dengan semakin banyaknya kesempatan yang terbuka lebar untuk masyarakat Indonesia untuk bisa bersinggungan, berkolaborasi dengan pihak asing, dengan mungkin teman-teman dari belahan dunia yang lain mendengar, sehingga memang bahasa Inggris ini jadi satu modal utama yang gak ada ruginya gitu untuk bisa dipelajari gitu ya pendengar. Dan malam hari ini Ditarannya akan ajak Anda untuk mengenal komunitas bahasa Inggris untuk bisa meningkatkan kemampuan speaking dan juga mengatasi rasa grogi dan rasa malu-malu gitu yang mungkin Anda miliki ketika Anda ingin belajar bahasa Inggris. Karena bagaimanapun ya pendengar, belajar bahasa baru apalagi itu bahasa asing kadang rasanya membosankan, monoton, susah gitu. Tapi biasanya ini terjadi kalau dilakukan sendirian gitu ya. Meskipun sebenarnya sudah mencoba berbagai media pembelajaran, mulai dari buku, baca-baca buku, aplikasi, latihan, melalui nonton film, dengar lagu ya pendengar. Nah seringkali groginya tuh masih ada muncul ketika harus benar-benar berbicara ataupun berhadapan ataupun menulis dalam bahasa Inggris secara spontan gitu ya pendengar. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas bahasa Inggris yang mungkin bisa jadi solusi yang tepat untuk Anda. Karena selain menyediakan ruang aman untuk berlatih, komunitas biasanya juga bisa membantu menjaga motivasi dan konsistensi Anda dalam mengasah kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing apapun sebenarnya ya pendengar. Dan kali ini Ditarannya akan informasikan 3 komunitas bahasa Inggris yang bisa Anda gabung gitu ya, bisa Anda ikuti untuk bisa terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada Brit Zone pendengar. Ini adalah salah satu komunitas bahasa Inggris daring ataupun online ya, tertua dan paling aktif di Indonesia. Terbentuk sejak tahun 2003, Britzone ini secara rutin mengadakan sesi online yang dirancang untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berbicara bahasa Inggris pendengar. Dan setiap sesinya berlangsung dalam suasana yang ramah, suasana interaktif, banyak juga topik-topik menarik yang mungkin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti terus untuk metodenya nanti akan ada diskusi pendengar yang dipandu oleh seorang fasilitator yang disebut sebagai konduktor. Mereka mendorong peserta untuk bisa aktif berbicara, baik membahas topik umum ataupun isu-isu yang unik dan baru atau lagi diperbincangkan gitu ya pendengar. Dan lingkungan yang sportif inilah yang bisa membuat Anda, kita semua sebagai peserta jadinya lebih nyaman gitu untuk bisa berlatih tanpa ya takut untuk melakukan kesalahan, karena memang lingkungannya yang dibentuk di sana adalah lingkungan yang suportif dan saling memberikan kepercayaan untuk kita belajar dan berani mencoba berbicara dan menulis gitu ya, mengetik dalam bahasa Inggris. Selain Britzone masih ada komunitas-komunitas lainnya pendengar, komunitas bahasa Inggris untuk bisa tingkatkan kemampuan speaking dan juga mengatasi rasa grogi Anda. Tetap bersama kami ya pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karena dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Wih, HP baru nih.
2: Oh iya dong, kita kan harus update sama zaman.
1: Kerennya, Ay. Banyak betul kameranya.
2: Canggih kan?
1: Terus, HP-mu yang lama mana?
2: Ya, aku buang lah. Sudah gak bisa nyala lagi. Ngapain disimpan?
3: Oh, no!
1: Hedeh, ini nih yang salah. Kamu tahu gak? Sampah elektronik itu bisa mencemari lingkungan karena mengandung bahan berbahaya dan beracun. Benua Asia kita ini nih jadi penyumbang sampah elektronik terbanyak sebanyak 25 juta ton.
2: Lah, emang iya? Terus gimana dong?
1: Nah, di Indonesia udah ada kok lembaga buat daur ulang sampah elektronik. Malahan, HP lama kamu tuh bisa didonasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Googling dong makanya, katanya HP canggih.

Masih bersama Dita Rania Peringer di obrolan komunitas malam hari ini Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Membahas mengenai komunitas bahasa Inggris. Yang berikutnya ada Toastmasters. Toastmasters ini adalah sebuah organisasi internasional yang fokusnya pada pengembangan keterampilan berbicara di depan umum ya pendengar. Ini memang organisasi internasional, cuma punya ribuan klub di seluruh dunia, nah termasuk di Indonesia. Didirikan oleh Dr. Ralph C. Smedley di California, Amerika Serikat di tahun 1924, pendengar. Jadi Toastmasters ini sudah punya banyak klub, bahkan sampai ribuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah biasanya pertemuan klubnya diadakan 1 hingga 2 kali seminggu dengan agenda yang terstruktur. Para anggotanya berlatih menyampaikan pidato yang sudah dipersiapkan atau prepared speeches dengan juga menjawab pertanyaan secara spontan atau table topics. Jadi setiap penampilan akan mendapatkan evaluasi yang konstruktif sehingga anggotanya bisa terus mengasah kemampuan bahasa Inggris dan juga public speaking secara berkelanjutan ya pendengar. Dan berikutnya ada English Discord Server. Nah mungkin untuk Anda yang sudah terbiasa bergabung dalam server di aplikasi Discord, pendengar, di Discord ternyata ada komunitas bahasa Inggris yang sudah punya lebih dari 900 ribu anggota yang juga dari berbagai penjuru dunia. Anda bisa mencari server English di Discord. Sesuai namanya, English ini bertujuan untuk membantu anggotanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dalam lingkungan yang ramah dan inklusif. Server ini menyediakan berbagai kanal dan juga klub diskusi untuk semua level, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut. Jadi para anggotanya bisa berlatih melalui percakapan teks maupun suara pendengar, lalu juga bisa mengikuti diskusi bertema, bermain mini game, hingga berpartisipasi di lomba-lomba kecil yang diadakan secara rutin. Nah, dengan berinteraksi dengan penutur dari berbagai latar belakang dan berbagai negara, pentingnya pendengar ini bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris secara alami yang menyenangkan juga gitu ya. Karena mau nggak mau langsung berhadapan sama native gitu, ataupun memang orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu atau bahasa utama ya pendengar, karena bergabung dalam satu komunitas dari berbagai penjuru dunia anggotanya, ini akan membuat kita terbiasa dan mengasah kemampuan berbahasa Inggris ini jadi lebih cepat gitu ya pendengar. Dan ditarannya masih akan bersama dengan Anda di obrolan komunitas setelah ini. Jadi pastikan pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
7: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
6: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
7: Loh ya lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
6: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
7: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
6: Oh iya ya.

0: 97,6 FM Bergara Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Obrolan komunitas membahas tadi komunitas-komunitas bahasa Inggris yang bisa Anda ikuti untuk membuat Anda lebih percaya diri berbicara dengan bahasa Inggris di depan orang, di depan umum gitu ya pendengar, dan juga lebih bisa menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena berbahasa Inggris sekarang sudah merupakan satu skill yang mendasar gitu ya pendengar, apalagi untuk anak-anak kita, untuk anak-anak muda, karena memang dengan adanya berbagai macam kerjasama, kolaborasi bersama dengan perusahaan-perusahaan asing ataupun pihak-pihak eksternal gitu ya pendengar, yang lebih sering menggunakan bahasa Inggris, jadi rasanya untuk bisa berbahasa Inggris menjadi satu kewajiban yang mendasar gitu, yang harus dipelajari sedini mungkin. Dan dengan bergabung dengan komunitas bahasa Inggris juga pendengar, Anda tidak hanya bisa mengatasi kebosanan saat belajar bahasa Inggris, tapi juga mengurangi rasa grogi ataupun nggak pede gitu ya pendengar, nggak percaya diri ketika menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada beberapa faktor seperti lingkungan yang aman, suportif, interaktif, yang tentunya faktor-faktor inilah yang akan membantu membangun kepercayaan diri sekaligus menjaga konsistensi dalam belajar gitu ya pendengar. Semoga setelah ini semakin terbuka lagi masyarakat kita, atau mungkin kita sendiri pendengar, untuk bisa belajar bahasa Inggris dari hal yang paling sederhana dulu, dari hal yang paling mendasar dulu, untuk membiasakan lidah mungkin menggunakan bahasa Inggris ya. Nitarannya masih akan bersama dengan Anda setelah ini dalam Ruang Rindu pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan komunitas.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Wah, sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
4: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
3: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
4: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
3: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
4: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
3: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
4: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: 97,6 FM Bergara Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ruang Rindu di Tarania masih bersama dengan Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi mendengar, baru saja kita dengar bersama Raindrops Keep Falling on My Head. Ini sebuah lagu dari BJ Thomas ya. Sambil mendengarkan lagu, tadi saya scrolling-scrolling di komputer gitu pendengar, dan ternyata ngelihat satu gambar, satu konten kue tradisional namanya kue ijo gitu ya. Jadi saya berpikir gitu, aduh enak ya kue-kue tradisional Indonesia ini sebenarnya, dan jajan-jajan pasar seperti kue-kue tradisional dari tepung beras, tepung tapioka, dari tepung ketan, itu sebenarnya banyak ragamnya, cuma kok rasanya sekarang agak kurang dikenali gitu ya, bersama dengan anak-anak muda atau anak-anak kecil gitu. Lebih sering anak-anak lebih mengenal kue-kue seperti coklat, cookies, ataupun bolu-bolu pisang gitu ya. Memang sudah modifikasi, padahal sebenarnya jajanan pasar ataupun kue tradisional Indonesia ini banyak dan sehat-sehat, karena prosesnya gak banyak menggunakan pengawet seperti kue-kue sekarang ya pendengar. Nah mau tanya pendengar, untuk Anda sebenarnya kue tradisional apa yang paling Anda suka dan selalu Anda cari gitu, atau bahkan sekarang mungkin karena susah nyarinya jadi Anda kangen gitu sama kue tradisionalnya ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon dulu yang kita angkat pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ato ini Mbak Dita.
0: Iya Pak Ato, gimana kabarnya nih hari ini, hari Selasa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Mbak Dita, gimana kabarnya?
0: Insya Allah sehat-sehat juga nih Pak Ato.
1: Amin, amin. Apa yang dibahas ini Bu? Anu Mbak,
0: yang dibahas kue tradisional. Nah Pak Ato suka kue apa nih kalau kue-kue tradisional?
1: Kalau saya itu paling suka itu kalau kue itu yang dari pisang Mbak.
0: Mm-mm.
1: Kayak pisang hijau.
0: Oh.
1: Kayak kolak.
0: Oh benar.
1: Iya. Kayak apa, pisang goreng itu suka, pais suka.
0: Mm-mm.
1: Apalagi ada kue basa yang terbuat dari pisang juga kan, yang di loyang-loyang itu kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi campur apa gitu, gula merah kan, apa gula apa pakai santan itu. Kalau dari pisang itu aku senang itu Mbak.
0: Memang pokoknya
1: kue apapun asal dari pisang insya Allah pasti suka.
0: Luar biasa, jadi favorit dong berarti Pak Ato ya.
1: Iya. Pokoknya pisang itu enak, apalagi kalau pisang itu, nah pisang apa sih namanya, pisang mahoni itu lah.
0: Mm-mm.
1: Enak itu Mbak, itu dikemul itu manis itu.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau di lempeng itu enak Mbak itu.
0: Pisang mahoni betul Pak Ato, kalau di lempeng enak karena manis dan jadi lembek gitu, enak.
1: Iya, kita pernah kan suka kan makan lempeng?
0: Suka.
1: Iya, sama juga aku suka betul makan lempeng itu. Kan biasa itu Mbak itu kalau di pasar kan. Cari sudah pisang itu yang agak bunyi-bunyi itu kan.
0: Iya.
1: Nah, pisang sanggar itu nanti dibawa, sudah dibeli, dibawa pulang. Terus disimpan di beskom kan. Nah, baru tumbuk-tumbuk pakai ini, pakai gelas itu sampai agak halus gitu dong Mbak.
0: Iya.
1: Nah, terus dikasih sudah tepung kan sedikit.
0: Iya.
1: Nah, terus diambil itu apa namanya itu yang penggorengan teflon.
0: Iya.
1: Nah itu dikasih aduk tuh Mbak, dikasih mentega kan.
0: Mm-mm.
1: Nah dikasih sudah, dituang sudah di situ jadi lempeng sudah.
0: Sudah mudah buatnya, enak lagi.
1: Enak apalagi sama kopi sama teh.
0: Wah, apalagi pisangnya karena pisang matang jadi manis ya Pak Ato ya.
1: Iya, apalagi ada lagi satu yang terkenal juga di Sulawesi itu namanya Barongko. Pernah tahu Mbak?
0: Pernah tahu kalau Barongko.
1: Enak kan?
0: Enak.
1: Itu banyak gulanya itu.
0: Iya, makanya manis ya.
1: Banyak gulanya, banyak telurnya.
0: Mm-mm.
1: Kan pakai telur, pakai santan. Nah, itu pisang anu juga dipakai tuh, pisangnya ini nah. Pisang sanggar itu sepeska bunyi-bunyi itu dibikin begitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, Terus pakai gulanya tuh gula anu, Mbak, itu gula gula pasir.
0: Pakai gula pasir.
1: Iya, kalau pakai gula-gula anu kan biasa kan ada yang bilang dipakai sari manis kan. Wah, itu ketahuan tuh rasanya dia di leher lengket nah.
0: Oh, jadi tahu ya, bisa bisa ngerasain bedanya ya.
1: Pokoknya kalau aku tuh Mbak Anita itu pokoknya serkan buat dari pisang aja insya Allah
0: kemakan
1: pokoknya pisang. Apalagi pisang itu Mbak, Mbak itu pisangnya apa, pisang tanduk itu?
0: Oh ya ya ya.
1: Itu pisang tanduk yang digoreng itu kan dia tidak terlalu manis itu Mbak itu.
0: Benar benar.
1: Kayak kayak apa gitu dah, kayak rasanya itu kayak berpasir pasir begitu dah Mbak itu kalau dimakan kan.
0: Kalau pisang tanduk iya.
1: Iya pisang tanduk enak itu. Ya itu aja Mbak Dita sisanya.
0: Oke, siap Pato.
1: Lagunya lagu apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya ada Christine Panjaitan, Peter Pan, ada Pasha.
1: Itu aja tadi, Christine Panjaitan apa?
0: Christine Panjaitan, Tirai Kasih Sayang judulnya.
1: Waduh mantap itu. Itu aja sudah
0: Mbak. Oke, siap
1: Mbak Dita, lanjut tugas. Mudah-mudahan Mbak Dita selalu dikasih kesehatan ya sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Kalau begitu terima kasih waktunya Mbak Dita. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tos sudah ikutan gabungan. Sekarang kita beralih ke jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: dari Mamat, nama asli Muhammad Ibrahim. Nah, itu dia lengkap.
0: Siap Bang Mamat.
2: Ya. Kalau saya ke tema langsung ya. Yang saya cari itu kue itu nah. Apa namanya? Sari Panganten.
0: Ah, iya iya iya.
2: Itu paling enak sudah. Kalau pisang-pisangan tuh saya kurang. Apalagi pisang tuh telur masak tuh, waduh. Saya tuh enggak tapi mau makan manis. Bukan kencing manis ya, enggak. Pokoknya kalau masakan yang manis-manis tuh kurang.
0: Iya.
2: Jadi tadi tuh pas di pasar Mbak Dita ya. Ngerem, ada bolu. Apa ya bilang orang tuh ya, kalau bahasa Banjar tuh kelemben. Jadi dia kecil tuh 2000. Wah ini enak nih. Begitu ngerasain pas sampai rumah, wah ini enggak manis, enak nih. Besok bisa diulangi kan. Jadi kalau amparan tetap pisang tuh enak juga Mbak Dita. Tapi saya lihat-lihat dulu yang di mana. Kalau saya melihat itu kayak roti pisang tuh. Tapi kalau amparan tetap pisang kalau enggak selera saya malas beli tuh. Dah tahu rasanya tuh kayak sudah merasa. Kalau saya tuh yang cocok tuh yang di Tolero. Sampai sekarang kan masih ada Mbak Dita.
0: Iya.
2: Yang di tepian tuh yang di depannya ada apa? Basket tuh Mbak, Mbak Dita. Kan tahu Mbak Dita yang banyak kue itu. Itu teman lama sih, tapi banyak yang meninggal, cuman sekarang anak-anaknya aja lagi.
0: Yang melanjutkan ya, ya Bang ya.
2: Kue ini nah, roti balok. Nah, itu kan dari gula merah. Saya kalau sudah gula merah tuh ah, senang tuh. Tadi itu kan kayaknya bolunya itu apa ya itu lah, namanya itu lain bolu bang. Jadi itu tadi tuh biasanya kan kuning dia warnanya, kalau ini enggak, agak kecoklatan kan gula merah.
0: Iya iya kue balo.
2: Kalau itu kalau gula merah tuh senang karena dia enggak tapi manis. Jadi apa lagi ya kue itu yang tradisional tuh? Ya putu labu lah.
0: Ah oh, putu labu betul.
2: Putu labu juga. Itu saya senangnya yang putih, kalau yang merah kan berarti pakai gula merah dia. Nggak suka juga karena ada manisnya. Tapi memang gula merah cuman nggak. Jadi banyak kue-kue itu yang saya suka tuh. Kue apa lagi ya? Kalau cucur nggak berminyak Mbak Dita. Sambil ngopi apalagi makan jagung bakar, wah nyaman betul. Itu nanti ketawa tuh Bang Rudi tuh di Pasundan. Dia monitor tapi nggak masuk. Saya sambil nyapa ya buat Bang Umar juga, si siapa tuh, si kembar Norman. Nah tuh
0: okay.
2: Bu Asi, terus itu Mbak Yuli, Bu Yulia, Pak Sigit, Pak Daud juga, Yola kalau masih monitor. Tadi itu mau mancing, Mbak Dita.
0: Kenapa tuh? Oh, mancing, ha.
2: Mancing udang kan di tepian tuh. Tapi asapnya tebal.
0: Betul, tadi hari ini.
2: Bilang Pak Kato di Pak Kato yang di ini nah, di Muang tuh. Gimana nih mancing kah? Wah, kita bilang asapnya tebal begini, mana bisa mancing? Apa lagu nih, Mbak Dita?
0: Lagu ada Titi DJ, Niki Astrea.
2: Ini nah, Andi Maria Matarata enggak ada?
0: Enggak ada.
2: Dia punya ini nah, lagu Diam Pesisa tuh enak tuh. Aku masih seperti yang dulu. Wah, apa judulnya tuh lupa ya? Apa aku tak ingin sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Sebentar dicarikan dulu ya, Bang ya.
2: Lagu itu khusus untuk Pak Kato aja sih. Karena dia sekarang dia sendirian. Nah, tuh di rumah. Istrinya pada pulang ke Jawa. Ada acara nikahan tapi dia enggak ikut karena enggak demam-demam. Jadi tak bilang kan demam asmara kali.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Dita ya.
0: Siap Bang.
2: Pokoknya kue tradisional tuh enak. Anak-anak tuh kadang-kadang ya anak cucu kan. Dikasih makanan yang kayak bingka, amparan tetak pisang tuh wah, enggak tapi mau dia. Makannya kan yang bilang Mbak Dita tadi tuh kayak yang siap saji lah gitu.
0: Iya benar.
2: Itu jadi kan kadang-kadang Mbak Dita ya, yang makanan-makanan yang dalam apa bungkusan kemasan itu yang nggak gembung kan, ya kentang-kentang tuh. Kalau saya tuh nggak sanggup makan itu Mbak Dita.
0: Oh iya iya.
2: Terasa masinnya tuh nah. Nah, itu yang saya nggak mau tuh. Oh, ada asin, ada ini apa namanya itu gula, ah ya sudah. Kalau normal aja saya itu gula darah itu sama tekanan itu normal, cuma saya menghindari terus dari lama sudah seperti itu.
0: Iya.
2: Ya dah salaman aja dah menikmati ini nah kue tradisional. Senyum Bang Rudi itu di Pasundan tuh. Terima kasih Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat, langsung berlanjut kembali ke jalur WhatsApp pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wadai tradisional nyaman terang bulan.
0: Terang bulan. Ah, ini enak dimakan malam-malam juga nih, Bang.
3: Itu terang bulan, karaben. Tahu karaben lah, Mbak Dita?
0: Belum tahu.
3: Karaben tuh yang merah, di atasnya tuh ada tai lala itu loh.
0: Oh, oke.
3: Itu manis itu tiap bulan puasa ada itu samannya udah kue lapis. Di terang itu Semarinda tuh orang Banjar semua itu berjualan tuh di Teluk Merong tuh. Itu pasti ada itu karaben tuh kalau bulan puasa tuh.
0: Iya. Itu. Biasanya bulan puasa ya, Bang, julak.
3: Iya tuh ada anu jurang tuh apa sabutingnya tuh apa nang kayu itu pengantin tuh nah. Lupa aku nyebutnya tuh. Kalau sari muka karaben wilapis.
0: Iya benar.
3: Kembar mayang, apa kembar mayang?
0: Putu mayang.
3: Ya, putu mayang. Nah, itu semuanya itu apa namanya tuh kue tradisional semuanya itu.
0: Iya.
3: Tiba hari, ujar orang kami Banjar loh tiba hari, tahun dahulu tiba hari. Zaman dulu. Enak senang kan makan itu Mbak Rita?
0: Senang, mas bisa suka kok.
3: Nah, bulan puasa itu pasti keluar itu bercanda bulan puasa jadi. Cuma kalau bulan puasa semuanya keluaran itu.
0: Ya benar.
3: Bisa bagian aja yang keluar. Kalau karaben tuh favorit saya tuh.
0: Oh.
3: Kalau karaben tuh saya tuh kalau bulan puasa tuh tiap hari saya makan. Manis, mana gurih. Tapi ada juga orang yang bikin pakai anu tapi enggak laku kalau di sini nih. Pakai apa sari manis.
0: Oh iya.
3: Kalau sari manis enggak laku banget Mbak Dita di sini.
0: Pak harus pakai gula asli ya.
3: Harus pakai gula asli, kalau udah pakai gula asli orang udah beli orang di sini. Di daerah Lukulu ini kan ada orang pakai sari manis ketahuan orang.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, aku. Orang kan tahu kan yang asli yang enggaknya kan? Namanya kue lapis sari muka segala petumayang itu. Pokoknya ya tercampur sari manis wajan arak.
0: Iya.
3: Paling laku tuh sebagian aja, sisanya tuh udah. Satu terang bulan sama aja tuh, enak aja tuh.
0: Iya, betul bang.
3: Kalau satunya tuh kenapa lampar ya gue nyaman gue.
0: Iya.
3: Lagunya sih Nika Astria tadi ada gak?
0: Ada Nika Astria, Pijar judulnya.
3: Pijar, waduh, ngeri juga lagunya Pijar nih. Salamnya buat semuanya aja Melita.
0: Iya.
3: Ya. Dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semuanya di ruang rindu. Terutama tuh bilang ama yang ada di anu di Mulujanan atau Bang Arman. Selamat malam aja Bang Arman. Untuk Melita selamat malam, selamat bertugas, mudah-mudahan Melita sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, insyaallah.
3: Terima kasih Melita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelak Saruning sudah ikutan gabungan ya. Oke, ini dari telepon yang mana, kita coba cek dulu ya pendengar. Halo.
4: Assalamualaikum Mbak Nika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang berbagai rindu.
0: Oke, Pak, gimana nih kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, malam ini sehat. Mbak Dita, sehat ya?
0: Sehat, insya Allah.
4: Alhamdulillah, doa dari pendengar ya.
0: Iya.
4: Sehat dan keluarga di rumah ya.
0: Insya Allah.
4: Nah, anak banyak yang sakit, Mbak Dita, ini cuaca kurang sahabat juga ya.
0: Betul, karena asap juga.
4: Ini asap ya. Temanya apa yang cemilan-cemilan apa?
0: Kue tradisional yang disuka lah, yang enak menurut Pak Daud apa?
4: Kalau kue, aku ingat Marisa waktu sekolah SD dulu kan. Paling-paling itu yang dijual di sekolah itu yang kacang asing yang dihilangkan dia punya kulit ari itu kan. Kacang telur.
0: Oh ya.
4: Nah, itu aja nggak, belum ada yang berbentuk snack-snack itu yang wow apa semua waper-waper. Kita belum kenal dulu tuh. Baru ada orang Donggala itu dan yang anak-anak itu ya. Bisa nasi itu dikeringkan kan? Bisa nasinya itu kan banyak misalnya dikeringkan kemudian ditumpuk dihaluskan itu.
0: Iya.
4: Kemudian di ini kalau orang Donggala kan di sara itu maksudnya digoreng nggak pakai minyak apa nih kalau di orang Samarinda bilang itu apa ya?
0: Apa? Disangrai gitu bukan ya?
4: Ah iya, dicampurkan kelapa parut dengan gula pasir itu
0: banget.
4: Kalau dibungkus itu dengan plastik. Orang Donggala beri nama itu pondi-pondi.
0: Pondi-pondi.
4: Jangan juga kalau dimakan itu baca mesti sediakan air. Gitu.
0: Oh, dari oh, kelapa ya?
4: Iya dari tepung ini. Kita masuk pakaikan kelapa parut. Baru ada gula pasirnya itu. Itu kalau lagi di lahat itu kita beli itu yang banyak dijual kan?
0: Iya.
4: Nah, belum kita kenal dulu wafer, tenggo, wafer apa semua. Yang beng-beng belum bukan di eranya kita dulu.
0: Iya, betul.
4: Kemudian itu lagunya Pagetos duet dengan Tia Afi.
0: Pagetos judulnya?
4: Duet dengan Tia Afi itu, Tia Afi yang pemenang akademi apa? Judulnya Tulus.
0: Tulus, oke.
4: Iya.
0: Coba nanti dicari dulu ya.
4: Iya. Salah ada yang baca.
0: Oke.
4: Waktu Pak Rosi dulu yang siaran bikin ada, aku pernah riset ini dikutarin.
0: Soalnya nih kadang-kadang lagunya ada yang masih ada yang

0: Ya. Judulnya Tanggung belum terlambat.
1: Oke, oke, heeh.
0: Kemudian dilanjut buat Pak Mamat dan keluarga pada sehat malam ini, ya, ada Mbak Juli, Mbak Ira, semuanya pada sehat malam ini, ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Mas Ari di Juanda ini dengan keluarga. Rupanya Mas Ari udah married, ini banyak. Aku kira masih single.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya, mm-hmm. Udah punya anak Mas Ari lah. Nggak undang-undang ini Mas Ari waktu married.
1: Mm-hmm.
0: Ada Ibu Eka, Ibu Arti juga. Mm-hmm. Ada Mama Dara di Balikpapan. Ada Pak Sigit juga, ya. Semuanya aja Mbak Lisa.
1: Oke,
0: siap. Ada sehat, ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat Mbak Lisa kalau pulang jangan lupa pakai maskernya.
1: Benar.
0: Kalau pulang maskernya tutup hijabnya lagi, jilbabnya, supaya udaranya itu enggak ini, Mbak.
1: Enggak mengganggu, ya.
0: Sampai di rumah, ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Oke, Mbak Lisa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Ruang Rindu, ya, setelah lagu berikut ini, karena sudah banyak lagu yang menunggu untuk diputar ternyata, ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Merdeka kenapa? Aku tahu. Kamu pasti ada janji sama yang lain kan, selain sama aku. Terus karena gak jadi malah perginya sama aku. Terus jadinya merdeka dari yang satunya, gitu kan?
4: Loh, bukan begitu. Maksudnya, udah pakai helmnya, jadi jalan gak?
3: Iya jadi, tapi maksudnya merdeka itu apa?
4: Jalanan kan lagi sepi nih. Jadi kita merdeka, bisa ngebut di jalan.
3: Oh, begitu. Aku turun ya.
4: Loh, kok turun sih? Aku salah ya? Kan jalan lagi sepi juga.
3: Ya iyalah salah. Kamu emang gak tahu kecelakaan itu rentan terjadi justru saat jalanan sepi. Kayak kamu bilang tadi, mumpung sepi malah mau ngebut.
4: Oh, gitu ya. Aku gak tahu.
3: Masa kayak gitu aja gak tahu?
4: Iya. Salah lagi.
5: Yeah.

0: Konspirasi.
1: Masih bersama anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, seperti biasa di 7434957365566 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976 ya pendengar. Baca-baca WhatsApp dulu sambil menunggu partisipasi anda. Ini dari Bang Ezra ya, selamat malam Mbak Ditarania, apa kabar malam hari ini? Harapan saya selalu baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Ezra di Sempaja mau request lagu yang ada di luar list maksudnya. Ini Adios Amigo by Jim Reeves, nanti dicoba dicarikan dulu ya. Kalau nggak ada, Bang Ezra mungkin bisa memilih lagu yang ada di list atau ikutan aja ya. Salamnya untuk semua pendengar setiap program Ruang Rindu yang sudah masuk gabungan dan yang sedang mendengarkan di mana saja berada. Salam sehat selalu dan sukses semuanya. Mbak Ditarania juga terima kasih, selamat bertugas. Jika pulang hati-hati di jalan, salam sehat selalu dan selamat malam. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Ezra ya. Kita sampai yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Dita.
1: Selamat malam Bang.
2: Apa kabar nih?
1: Kabar baik, alhamdulillah Bang Sigit, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Baik. Gimana Samarinda, hujan apa?
1: Samarinda panas, berasap hari ini. Ada gerimis-gerimis tapi sebentar aja sih.
2: Mulai pagi hujannya sampai setengah hari.
1: Wah, lumayan, alhamdulillah.
2: Lama hujannya, emang gak deras tapi lama.
1: Oke.
2: Kelas baru berhenti. Apa temanya?
1: Temanya ngobrolin kue-kue tradisional yang disukai gitu.
2: Kue tradisional disukai ini banyak beda. Ya, relatif lagi.
1: Oke.
2: Lagi telepon.
1: Iya benar, telepon enak sih.
2: Labu.
1: Itu dia.
2: Itu yang campur-campur yang di pasar tuh. Dan ada gitu, ada tiul, ada loak lapis, ada cendil disiram pakai
1: gula merah.
2: Itu paling enak itu.
1: Tuh enak itu.
2: Ya itu biasanya di pasar aja gitu. Kalau ya kios-kios nggak ada.
1: Iya.
2: Itu bule-bule yang pakai bakul yang jualan. Sudah banyak itu. Apa roti pisang, apa namanya itu, kue cucur.
1: Iya, wah enak-enak semua.
2: Ya, kue cincin, banyak. Kali-kali yang paling banyak, paling enak itu banyak masih, Mbak Lisa. Lagunya apa aja ini?
1: Lagunya ada Peter Pan, Melly Goeslaw, Pasha, ada Nika Ardila, Uci Bing Slamet.
2: Peter Pan-nya apa Peter Pan-nya?
1: Peter Pan-nya Tak Bisakah.
2: Oh, kukira Peter Pan-nya apa namanya? Yang terdalam. Tapi Tak Bisakah. Kira yang terdalam. Terus ada apalagi nih? Lagi.
1: Terus ada Pasha Sumpah Demi Apa judulnya. Ada Rod Stewart, Queen.
2: Rasiwut apa rasiwut?
1: Rasiwutnya sailing ship.
2: Itu aja.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Salamnya buat Gila Karuning, Pak Mamat, Pak Sulaiman, Pak Daud, Pak Arpan, Ibu Eka, Ibu Wati, Mbak Wira. Ibu Yuli dan Manuri, Ica dan Mangkurawang, semuanya jam berita. Tidak terkecuali yang lagi stay di Ruang Rindu malam ini. Salam sehat semua buat Mbak Dita, selamat bertugas.
1: Okay.
2: Tadi Mbak Dita di jalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit sudah ikutan gabungan juga ya. Benar, baru keingatan, ada jajan pasar yang campur-campur, ada cenil, ada lopis, ada apa itu satunya tadi, ada tiwulnya, ada getuknya gitu. Wah itu juga enak ya pendengar, jadi tapi memang agak susah dicarinya karena memang harus masuk ke dalam pasar dulu gitu ya. Nah, kalau kue tradisional favorit Anda apa dan kenapa suka makanan tersebut ya? Di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 736566 ya, pendengar. WhatsAppnya 0811554976. Nah, itu dia, lupa ya. Sekarang dari WhatsApp lagi, pendengar sudah ada yang bergabung. Baik, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak.
0: Ini orang stok lama, orang baru stok lama.
1: Wah, Pak siapa di mana nih?
0: Saya dari Etake.
1: Dari mana?
0: Sebengguring.
1: Oh, dari Bang siapa?
0: Abdul Aziz.
1: Bang Aziz di Bengkuring ya.
0: Dedi tahu itu, Nita tahu, Maria tahu.
1: Saya belum tahu nih.
0: Siapa lagi? Si Rati tahu nanti. Cuma aku baru muncul nih karena aku ada sesuatu dan lain hal tidak bisa ditinggalkan dan itu harus penting urusan keluarga. Yeah. Baru malam ini muncul.
1: Oke.
0: Okay. Ini penyiar baru ya?
1: Oh, enggak juga sih Bang, udah 1 tahun.
0: Oh iya kak. Kemarin ada waktu menghadiri malam resepsi apa itu di depan RN itu, saya ikut hadir.
1: Oh.
0: Sama-sama Pak, meja depan yang apa Bambang dekat Pak, dekatnya Pak Mulyadi sama Pak Zaini.
1: Ada saya kok.
0: Ada. Cuma aku namanya tadi ada Nita-Nitanya itu kayaknya sama, bukan Rianita Sari kali ini.
1: Bukan, Dita Rania.
0: Oh, Dita Rania. Dia minta saya mana? Masa siang?
1: Siang.
0: Oh iya kak.
1: Iya.
0: Okay. Ini acara malam ini apa ini?
1: Ruang Rindu ngobrolin ngobrolin tentang kue jadi tradisional.
0: Oh iya kak. Doyan itu kue namanya yang apa tuh tadi? Yang tadi Mbak Rahmat yang sebutkan Gatok Lindri apa namanya itu, yang ada channelnya itu.
1: Ya, itu nggak tahu ya namanya. Cuma biasanya ngomongnya kue cenil campur gitu aja sih kalau saya.
0: Iya. Di banyak di pasar tradisional kayak di Lembangkurat, di pasar Jabah. Saya doyan benar ya dengan itu.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Salam untuk semua aja lah. Kan masih ada waktu yang lain barangkali ikut bergabung di sini. Lagunya sembarang aja lah. Ya, nama saya Aziz di Bengkuring.
1: Oke, okay, siap Bang Aziz.
0: Salam semua dengan apanya yang dari Pro 1, Pro 2, Pro 4.
1: Oke, okay, siap nanti disalamkan ya.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bisa berpartisipasi pendengar seperti biasa di 0811554976 ataupun di WhatsApp, itu WhatsApp ya, ataupun di telepon kami di 743495 dan 736566 ya. Masih panjang waktunya pendengar, tenang aja, Dita Rania masih akan temani Anda sambil menunggu partisipasi Anda, boleh melalui pesan WhatsApp ataupun di telepon nanti ya. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang sudah mengantri juga untuk diputar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sembilan puluh tujuh koma FM berdengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania kembali menjumpai Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Baca-baca WhatsApp dulu pendengar, ini ada Bang Rudi di Pasundan. Katanya saya suka Hintalu Karuang dan juga hamparan tatak Mbak Dita. Cuma saya agak unik nih cara makan hamparan tataknya, karena saya sukanya makan dengan sambal gitu ya. Wah, ini kayaknya boleh dicoba deh supaya tahu rasanya gimana sih, kok Bang Rudi suka nih, kayaknya lebih enak ya, karena ada rasa manis, ada rasa gurih pedesnya juga kali ya Bang Rudi ya. Dan selanjutnya ini ada Busu Norman di AWS, katanya selamat malam Ruang Rindu Mbak Dita, semoga malam ini dalam keadaan sehat selalu adanya, amin insyaallah. Busu Norman di AWS mau request lagu Nikardila, salam yang sudah gabungan dari A sampai Z, kesukaan saya Mbak Dita kue keroncong. Waduh, iya lagi kue keroncong enak ya. Terang bulan, putu labu dengan apem gula merah, bolu peca. Terima kasih Mbak Dita, kalau pulang hati-hati, jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih juga Busu Norman sudah ikut sapa-sapa di WhatsApp ya, melalui pesan WhatsApp. Anda juga bisa bergabung pendengar di WhatsApp di 0811-5544976. Ataupun di telepon bisa juga di 743495 dan juga 736566. Untuk Anda yang baru monitor ya, ngobrolinnya malam hari ini tentang kue tradisional. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Gimana kabarnya Bang Irfan?
3: Baik, baik.
2: Alhamdulillah.
3: Apa kabarnya Mbak?
2: Sehat.
3: Baik juga.
2: Sehat juga. Alhamdulillah, kan? Baik dong.
3: Di Samarinda hujan gak sudah?
2: Belum, tadi baru gerimis-gerimis aja Bang.
3: Tadi pagi lebat hujannya di Mor Jawa.
2: Oh, oke.
3: Iya, tadi pagi. Ini mau gerimis lagi nih, sekarang nih.
2: Sudah mau lalu gerimis lagi ya?
3: Iya. Ya sudah, lagunya apa namanya, temanya apa?
2: Temanya kue tradisional. Nah, Bang Irfan suka kue-kue tradisional nih, kue apa aja nih?
3: Kok saya tuh apem.
2: Apem, oke.
3: Okay. Apem kalau saya tuh.
2: Mm-mm.
3: Sama untuk warna putih lah, apa namanya tuh.
2: Yang dalamnya nah, biasanya kelapa ya atau pisang?
3: Iya, pisang kelapa. Kalau ya yang paling senang tuh apem itu sama isi kelapa juga tuh.
2: Mm-mm.
3: Itu buatan dari Banjarmasin itu. Itu saya senang itu. Kalau ibunya ini apa namanya tuh bolu senangnya.
2: Oh, bolu.
3: Tapi dia bikin sendiri itu. Enggak beli, bikin sendiri. Kalau dia senang, bikin sendiri dia.
2: Keren.
3: Enggak gitu.
2: Mm-mm.
3: Kalau enggak, dengan senangnya kue apa?
2: Kenapa?
3: Kalau enggak, senangnya kue apa yang bilang gue?
2: Kue macam-macam. Suka kelepon, lemper, kue lumpur.
3: Semuanya. Kalau saya tuh ya apem aja.
2: Mm-mm.
3: Jadi dah. Lagunya putar aja.
2: Oke, siap.
3: Iya. Salam semuanya aja ya.
2: Salam.
3: Untuk RRI Pro 1 Samarinda.
2: Mm-mm.
3: Mohon maaf ya, kata-kataku nih ya. Kalau salah ya. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irfan sudah ikutan gabungan juga ya. Anda juga bisa masih bisa bergabung pendengar 743495 ataupun di WhatsApp di 0811-5544976 dan juga di 736566 sepertinya sudah bisa dihubungin ya pendengar, jadi boleh dihubungi ke nomor-nomor tersebut ya, ngobrolin mengenai kue-kue tradisional, kue lumpur. Pendengar, ini mirip-mirip sebenarnya sama bingka ya kalau di sini ya, kue lumpur. Karena bahannya sama, sebenarnya kentang, santan, telur, teksturnya mirip, rasanya juga manis. Nah, tapi ada satu kebiasaan mendengar di rumah saya dulu ketika orang ketika ibu saya masih ada ya, itu suka bikin kue lumpur, tapi lumpurnya lumpur asin gitu. Jadi atasnya itu dikasih ragut dari kentang, wortel dicincang kecil-kecil, sama dikasih daging giling atau ayam gitu ya, tergantung apa yang ada di rumah aja. Atau mungkin gak pakai daging-dagingan sama sekali, jadi cuma kentang dan wortel aja. Itu dikasih di atasnya kue lumpur dan rasanya jadinya asin gurih gitu. Tapi ternyata kue lumpur yang sebenarnya yang dijual bebas adalah kue lumpur yang mirip-mirip bingka itu ya, mungkin atau sama ya. Karena yang saya tahu kalau yang manis namanya bingka aja gitu. Ada Putu Ayu juga, pendengar ini juga sekarang mulai mudah lagi ditemukan ya, tapi beberapa tahun lalu sempat susah nih nyari-nyari kue Putu Ayu yang masih keliling, terus pakai ini kan, pakai dikukus langsung di sepedanya biasanya, terus ada bunyi-bunyi khasnya itu dari kue Putu Ayu. Nah, itu sebenarnya sempat lama nggak terlihat, tapi sekarang sudah banyak lagi yang dagang keliling-keliling kue Putu Ayu, jadi alhamdulillah sih terobati gitu ya kangennya. Ada juga bubur sumsum, pendengar. Nah, ini bubur sumsum adalah bubur lembut yang bahannya dari tepung beras dikasih kuah gula merah. Enak dimakan dingin ataupun hangat, sebenarnya sama aja. Tapi yang menarik adalah bubur sumsum ini yang makanan yang cukup simple gitu ya, ringkas dimakannya, tapi juga cukup mengenyangkan. Mungkin karena bahannya tepung beras, terus juga ditambah dengan kuah gula merahnya, jadi cepat bikin kenyang gitu. Kalau dimakannya buru-buru untuk sarapan, wah ini bubur sumsum jadi salah satu andalan juga ya. Kalau Anda kue tradisional apa yang Anda suka di 7365667434495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554497. Nah, Dita masih akan bersama dengan Anda lagi mendengar di Ruang Rindu setelah ini ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ayo pasang lagi.
4: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
5: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
4: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
4: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
4: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
6: Untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Rusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya. Mendengar langsung kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Gimana kabarnya hari ini?
1: Ketiduran.
0: Ketiduran ya, Bunda.
1: Iya, dari pertama tadi aku nanti sebentar masih ragu. Ketiduran.
0: Tapi sempat ketemu kita malam ini ya, Bunda ya.
1: Masih ada apa lagunya?
0: Lagunya ada Peter Pan, ada Melly, Pasha, Westlife, Uci Bing Slamet, Iwan Fales.
1: Peter Pan apa Peter Pan?
0: Peter Pan-nya tak bisakah?
1: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Makasih salamnya semuanya yang sudah masuk, selamat malam. Ketika ganteng sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma asapnya lagi tebal ya Bunda ini. Asapnya.
1: Makasih kalau pulang tadi sayangnya.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda Eka sudah ikutan gabungan juga. Anda juga bisa bergabung ya, pendengar masih ada waktu di malam hari ini ditarannya di Ruang Rindu 743495 736566 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Tadi ada lagu yang di request sama Bang Izra, ternyata tidak ketemu. Nanti boleh request lagu lainnya Bang Izra yang sudah di format atau yang sudah di format aja ya kayaknya malam hari ini, karena kayaknya sudah gak bisa pilih-pilih lagi nih Bang Izra ya. Dan juga ini ada Bang Aziz juga katanya mau request lagunya Rindu Jaja Miharja. Kalau ada ya, tapi kayaknya sih gak ada nih, karena lagu-lagunya jarang masuk list gitu ya. Jadinya sepertinya susah ditemukan ya. Oke, jadi Anda masih bisa bergabung pendengar di 743495 dan juga di 736566 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Masih ngobrolin mengenai kue-kue tradisional

0: gitu. Tapi sebenarnya kue-kue ini sudah ada sejak puluhan, mungkin puluhan tahun yang lalu ya pendengar, dan juga sudah punya penikmat setianya. Dan ternyata kue-kue tradisional ini secara bahan lebih sehat dan secara proses masaknya pun lebih simpel gitu ya. Ada yang mirip lemper pendengar, namanya arem-arem. Kalau lemper ini dibuat dari ketan, isinya bisa abon, bisa ayam ya, dibungkus daun pisang. Nah, ada temennya arem-arem yang lebih kenyang gitu ya pendengar, karena bahannya dari nasi, terus isinya ada sayuran, ada daging. Biasanya nasinya gurih ya, arem-arem ini gurih karena pakai santan juga. Jadi kalau misalnya lapar mungkin bisa pilih arem-arem, tapi kalau mau ngemil-ngemil, nah milihnya lemper gitu ya. Oh ya, kemarin juga saya ada beli kue pastel pendengar, karena kalau lama kayaknya nggak makan kue pastel. Nah, pastel yang saya suka itu yang kulitnya tipis, terus ujungnya itu kriuk-kriuk gitu ya, crispy digorengnya, terus itu dalamnya sayur, kentang, wortel. Nah, saya lebih suka yang dalamnya sayur ketimbang yang dalamnya mihun gitu. Kenapa ya? Karena selera aja mungkin ya, karena terbiasanya makan yang dalamnya pastel, dalamnya sayur gitu ya. Tapi sebenarnya pastel ini adalah kue yang digoreng, isiannya gurih, sebenarnya itu aja. Apapun isinya sebenarnya, nama bentuknya pastel dan digoreng, ya pastel gitu ya. Kalau Anda gimana pendengar, boleh ya gabungan. Masih ada sedikit waktu soalnya di 7434957365656, dan juga di WhatsApp kami di 08115544976. Di Tarania masih akan bersama dengan Anda pendengar setelah kita dengarkan dulu Peter Pan Tak Bisakah. Bisakah? Tak Bisakah? Langsung ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Masih adakah yang ingin berpartisipasi gabungan di malam hari ini? Bisa di 743495 dan juga di 736566, atau melalui WhatsApp juga bisa pendengar di 0811554476. Masih ada lagu dari Uci Bing Slamet, Iwan Fals, Indra Lesmana, Java Jive, Queen, Mocha, Babyface, Westlife, Petra, Melly Goeslaw, dan juga Pasha, ya. Bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini, karena sebenarnya tarannya sudah mepet-mepet menuju akhir perjumpaan nih untuk Ruang Rindu malam hari ini, ya pendengar. Jadi Anda bisa bergabung di 743495, 736566, atau di 0811554476, ya. Masih ngobrolin mengenai kue tradisional. Tadi sudah membahas lemper, arem-arem, pastel, kue mangkok. Nah, ini kue mangkok, ini apakah mirip-mirip sama bolu kukus ya? Karena sama-sama dikukus dan bentuknya mekar seperti mangkok gitu ya. Mirip kayaknya ya. Atau dodol. Dodol ini juga di mana-mana ada pendengar, dan juga bahannya beragam gitu ya. Biasanya sih dari tepung ketan, gula, dan juga santan. Tapi ada beberapa dodol yang dimodifikasi sedikit gitu bahan-bahannya. Seperti ada dodol rumput laut, berarti menggunakan rumput laut gitu ya. Ada dodol buah yang juga menggunakan buah, daging buah gitu pendengar, yang diaduk, dimasak bersama dengan tepung ketan, gula, dan juga santannya. Jadi tergantung daerahnya, tergantung kreasinya. Tapi dodol ini biasanya mudah ditemukan di mana aja dan menjadi salah satu jajanan tradisional yang umum ada di Indonesia. Kalau dari Jawa, khususnya Jogja, ada bakpia. Ternyata bakpia ini adalah kue yang dipanggang, kulitnya tipis, isian originalnya, isian aslinya ini kacang hijau pendengar. Tapi sekarang juga banyak modifikasinya ya, ada isian keju, isian susu, bahkan ada beberapa isian yang rasanya gurih gitu. Saya pernah makan bakpia tapi dalamnya kayak pedes gitu. Ada rasa-rasa pedesnya gitu. Mungkin maksudnya bikin bakpia gurih gitu ya. Tapi yang original, yang asli, tetap yang terbaik sih rasanya ya. Bakpia kacang hijau itu jauh lebih enak dibandingkan yang macam-macam rasanya yang aneh-aneh gitu. Sekarang juga ada bakpia yang rasa coklat gitu kan. Ada yang rasa maca, rasa ubi ungu. Jadi tergantung sebenarnya pendengar, Anda lebih selera ke bakpia yang seperti apa. Tapi sekarang memang sudah banyak pilihannya, banyak juga pilihan tempat belinya, bahkan dibeli online juga bisa gitu ya pendengar. Ada juga dadar gulung. Nah, ini isiannya kelapa parut, gula merah, jadi rasanya manis gurih. Terus kulitnya berwarna hijau. Dadar gulung ini juga salah satu makanan yang lebih sering saya makan ketika sarapan. Karena mungkin mudah ditemukan, terus makannya simple, ringkas gitu ya pendengar. Gak perlu pakai peralatan sendok garpu, dipegang aja, makan cukup kenyang. Cucur, nah walaupun ini adalah kue yang berminyak gitu ya pendengar, tapi ini jadi salah satu kue yang saya paling suka juga gitu. Digoreng, bahannya tepung beras dan juga gula merah. Kalau ngomongin minyaknya sih nyerep banget ya. Kue cucur ini nyerep minyak banget dan juga jadinya sangat berminyak. Mungkin bukan opsi yang lebih sehat dibandingkan teman-teman lainnya, kue-kue tradisional lainnya, cuma masih jadi favorit saya juga. Temannya kue cucur, kue cincin, yang dua-duanya manis dan dua-duanya digoreng pendengar ya. Tapi ya begitulah, sesuatu yang kurang sehat biasanya lebih enak ketika masuk mulut gitu ya, ketika dimakan. Jadi ya dibatasin aja mungkin porsinya supaya tidak terlalu berdampak pada kesehatan gitu ya. Di tarannya masih menunggu Anda yang ingin berpartisipasi, tapi sepertinya sudah habis ya waktunya pendengar, karena sekarang sudah menunjukkan 23:38 waktu Indonesia Tengah pendengar. Saat di tarannya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, bersiap-siap pulang kembali ke rumah istirahat. Nah, untuk Anda yang ingin beristirahat juga, dipastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala, pagar pintu jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat.
lampu-lampu ataupun kabel-kabel saklar yang sekiranya sudah tidak tidak dibutuhkan boleh dimatikan, dicabutin aja pendengarnya supaya tidak jadi korsleting. Dan seperti biasa, besok dicek kembali sebelum beraktivitas bagaimana kondisi dan keadaan kabut asap, karena beberapa hari kemarin sudah agak menipis kabut asapnya, tapi hari ini kembali pekat dan cukup berbahaya udaranya untuk bisa beraktivitas di luar dan berkegiatan ya. Jadi sedia masker untuk jaga-jaga pendengar, kalau misalnya memang Anda harus berkegiatan, harus bekerja di luar rumah gitu ya, supaya perjalanannya aman, perjalanannya menyenangkan dan tidak terjadi apa-apa, selalu hati-hati dan gunakan masker ya pendengar. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam ini sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi sampai dengan ditarannya harus pamit undur diri di merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa. Tetap bersama kami di Prosa RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena besok kami akan kembali lagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" "50 sen," jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar." "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. Ada 15 sen, tipnya.

seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tidak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Hari sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya. "Dari mana Anda belajar hal-hal seperti itu?" tanya sang profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam, juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau, dan bagaimana dia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah. Itulah," kata Hari. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang baru.

Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Ardi Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama rekan siar Fira Amelia yang ditemani oleh rekan siar Cito. Pendengar, tentunya kami kembali sapa hari Anda dengan sajian lagu-lagu religi dan juga sajian mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Mustamin Fatah dari UINSI Kota Samarinda dengan tema Hikmah Bismillah. Ketika ucapan harus sejalan dengan tindakan, dan juga pendengar menantikan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan kepada Anda berita dan juga informasi daerah dari Kalimantan Timur yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, sajian program Halo RRI akan kembali sapa pagi Anda pada pukul 9, di mana nanti Anda dapat berpartisipasi untuk memberi tanggapan serta laporan Anda mengenai pelayanan publik di daerah Kalimantan Timur. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasih, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wahai hambaku, sesungguhnya aku tidak berbuat zalim dan aku pun mengharamkan kalian berbuat zalim. Janganlah saling menzalimi satu sama lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dengan narasumber yaitu Ustadz Mustamin Fatah dari UINC Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz?
1: Alhamdulillah baik,
0: Alhamdulillah. Oke baik, dan untuk Anda pendengar nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Mustamin Fatah ya pada sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, baik yang mendengarkan melalui jalur radio maupun dari media sosial RRI Samarinda. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan, menghirup udara, menggunakan lisan untuk bicara, dan menggunakan akal sehat serta hati kita untuk memilah dan membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, dan seluruh perjalanan kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini izinkan kami mengantarkan Bapak Ibu untuk kita berbincang-bincang, berbicara tentang satu tema, yaitu kita coba menyelami hikmah basmalah atau bismillah dengan mengambil satu judul yang atau hikmah yang secuil di antara sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam basmalah itu, yaitu bagaimana ucapan kita harus sejalan dengan tindakan. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ketika kita hendak memulai sebuah pekerjaan, kita sering mengucapkan basmalah. Ketika hendak mengajar, kita mengucapkannya. Hendak berbicara di depan umum, kita pun mengucapkannya. Bahkan ketika kita hendak melakukan sesuatu, apapun itu, yang mungkin sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu mengingat Allah dengan cara apa? Yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Namun pagi ini saya mengajak, pernahkah kita coba bertanya kepada diri kita, apakah menyebut nama Allah itu sudah cukup? Ataukah ada tanggung jawab yang menyertainya, yang harus kita tunaikan setelah mengucapkannya? Karena pada prakteknya, pada praktek kehidupan kita itu, ada orang yang pandai berbicara tentang kejujuran misalnya, tetapi boleh jadi dia sulit berlaku jujur ketika kejujuran itu merugikan dirinya. Ada orang yang fasih menjelaskan tentang kasih sayang Allah Ar-Rahmanur Rahim, tetapi mudah menghina sesama. Ada orang yang mungkin tampak sangat keras berbicara tentang kebenaran, tetapi tidak cukup lapang hatinya, lapang dadanya untuk mendengarkan pendapat yang berbeda. Ada pula yang rajin mengingatkan orang lain tentang amanah, tetapi lupa bahwa dirinya sendiri sedang memegang amanah, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya tentu bukan untuk diarahkan kepada siapapun, bukan menuduh siapapun, bukan bermaksud menyinggung siapapun, tetapi kalimat-kalimat seperti itu kami ungkapkan agar kita kembalikan kepada diri masing-masing. Kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah.

0: Jadikan sebagai alat untuk bercermin agar kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita termasuk di antara yang diungkapkan tadi itu? Kenapa kita harus mengembalikan kepada diri kita? Karena ada pepatah yang mengatakan begini, bahwa cermin itu tidak diciptakan untuk menunjukkan wajah orang lain. Tapi cermin itu diciptakan, cermin itu kita beli untuk membantu kita agar bisa melihat wajah kita sendiri aslinya seperti apa. Maka inilah yang akan kita renungkan. Ya, yaitu bagaimana melihat hikmah basmalah itu. Sejatinya adalah kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan dan kekuatan hidayah. Ke depan mungkin kita akan berbicara tentang bagaimana menyelami hikmah Al-Fatihah. Tapi di awal ini kita akan melihat hikmah satu ayat di antara tujuh ayat surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama yang kita sebut, yang kita baca tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita tidak langsung membicarakan seluruh persoalan kehidupan dengan membahas basmalah ini. Tetapi ada satu pelajaran bahwa kita memulainya dari satu kalimat yang begitu akrab. Sangat sering, bahkan tanpa persiapan apapun, ketika ingin melakukan sesuatu, kita membacanya. Kenapa? Karena sejatinya bahwa kalimat basmalah itu menyimpan kedalaman tauhid, kedalaman spiritual, dan tentu pendidikan akhlak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat apa makna basmalah. Ya. Seorang mufassir, yaitu Syekh Mutawalli Asy'arawi, di dalam renungan tafsirnya, atau kita sebut judul tafsirnya, buku tafsirnya itu, kitab tafsirnya itu adalah Khawatir, renungan, ya, unek-unek, pikiran-pikiran Syekh Mutawalli Asy'arawi yang dituangkan dalam bentuk kitab tafsir. Beliau memberikan makna bahwa bismillah itu dimulai dengan kata bi-ismi. Artinya adalah itu memohon pertolongan dan memulai dengan basmalah, yaitu huruf ba dan isim. Artinya ada, maknanya adalah bahwa kita melepaskan diri dari ketergantungan pada kekuatan pribadi. Ketika seorang muslim mengucapkan bismillah saat ingin melakukan sesuatu, maka pada saat itu sebenarnya dia menyatakan bahwa dirinya memulai suatu pekerjaan tidaklah semata-mata dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, melainkan dengan memohon pertolongan serta kita menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan segala sesuatunya kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara khusus huruf ba itu adalah bermakna meminta pertolongan atau menyertai. Dalam struktur bahasa Arab kita bisa memahami bahwa pola seperti ini itu menunjukkan permohonan keberkahan dan pertolongan, sekaligus kita menyertakan nama Allah dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan. Lalu kemudian diikuti dengan kata Allah saat kita membaca bismillah. Allah itu adalah nama khusus yang mencakup seluruh sifat kesempurnaan dan menunjukkan kepada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini. Bukankah Allah tegaskan dalam Al-Quran, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqim sholat dan zikri. Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah, diibadahi. Tiada yang bisa memberikan pertolongan dan segalanya kecuali aku, kata Allah. Maka mereka beribadah lagi untuk. Lalu makna rahmat dan rahim itu, rahmat itu adalah menunjukkan rahmat Allah yang luas dan bersifat umum, meliputi seluruh makhluk. Mau beriman atau tidak, mau beriman atau kafir, orang yang taat maupun yang durhaka, maka dapat jatah dari rahmannya Allah. Tetapi pada kata rahim itu menunjukkan bahwa Allah yang rahmat Allah itu secara khusus dianugerahkan kepada hanya orang-orang yang beriman. Ya, itu makna daripada rahmanur rahim. Maka kaum muslimin, mengapa kita memulai dengan basmalah? Mengapa segala sesuatu itu dianjurkan untuk dimulai dengan kata basmalah? Karena Allah menjadikan basmalah itu sebagai tuntunan, menjadikan sebagai pedoman bagi kita ketika memulai perkataan maupun perbuatan. Tujuannya apa? Agar seseorang itu atau seorang hamba itu senantiasa terhubung dengan apa? Dengan pertolongan Tuhannya, dan tidak terputus dari sumber kekuatan sejati, yaitu kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tentu bukan sekedar melafalkan kalimat pembuka sebelum bekerja. Basmalah itu adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah. Ada kesadaran bahwa segala kemampuan yang berasal darinya itu mesti kita yakini, apapun yang akan kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka basmalah itu seharusnya tidak berhenti di lisan saja, tetapi mesti hadir dalam niat, dalam proses, dan dalam tindakan. Sebagaimana yang kita pahami di dalam rukun iman, iman itu mesti adalah diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang terkandung di dalam basmalah dikaitkan dengan ucapan harus sejalan dengan tindakan. Saya katakan di awal bahwa ini hanyalah secuil, sedikit di antara sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam basmalah. Pertama adalah bahwa bismillah itu bukan sekadar ucapan pembuka. Mengucapkan nama Allah seharusnya membangkitkan kesadaran bahwa setiap tindakan itu memiliki tanggung jawab moral, memiliki tanggung jawab spiritual. Bukankah ketika kita sholat di dalam doa iftitah, Allah perintahkan, kul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Tuhan seluruh alam. Ya. Artinya bahwa jika kita hidup, jika hidup kita ditujukan kepada Allah, tentu bukan hanya ibadah ritual, tentu hanya bukan hanya ibadah yang secara rutinitas kita lakukan, tetapi juga pekerjaan yang umum, ucapan dan perilaku, semuanya itu harus mencerminkan tanggung jawab kepadanya. Misalnya seorang memulai pekerjaannya dengan basmalah, tapi betapa kemudian ketika di dalam bekerja ada unsur menipu, mungkin memanipulasi laporan misalnya, atau mengambil hak orang lain. Maka apakah keberadaan basmalah itu di awal pekerjaan itu bisa dijadikan sebagai jaminan, menjadikan seluruh tindakannya baik? Nah, ini pemahaman yang keliru. Bahwa jangan sampai muncul pemahaman bahwa Ketika sebuah pekerjaan dimulai dengan basmalah, lalu di dalam prosesnya kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita menganggapnya baik. Ini adalah paham yang salah. Bahwa memang ada anjuran bahwa bacalah basmalah kecuali pada hal-hal tertentu. Misalnya ketika kita ingin buang air kecil, ketika ingin buang air besar, maka itu bukan tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Apalagi ketika ingin melakukan dosa. Ya, ada orang misalnya sekelompok orang ingin mohon maaf pesta miras dimulai dengan basmalah. Itu ya cenderung seolah-olah itu melecehkan basmalah yang justru kita sangat mengagungkan itu. Jadi basmalah itu bukanlah pembenaran bagi tindakan yang keliru. Menyebut nama Allah tidak mengubah kebohongan menjadi kejujuran. Menyebut nama Allah tidak menjadikan kezaliman sebagai sebuah keadilan. Dan tentu tidak membuat pengkhianatan menjadi amanah. Tapi seharusnya basmalah itu adalah menjadi pengingat agar kita melihat tujuan dan cara kita bertindak. Ya, Pak Muslimin rahimahullah. Tentu kita tidak sedang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan basmalah harus selalu sempurna. Kenapa? Karena manusia itu dapat bisa lupa, bisa keliru, bahkan bisa melakukan kesalahan. Tapi ketika kita menyadari kekeliruannya, maka orang yang membaca basmalah itu memiliki tanggung jawab untuk segera memperbaiki diri. Maka hikmah yang pertama ini adalah membaca basmalah bukan tuntutan agar kita tidak pernah salah, melainkan ada kesediaan untuk tidak menjadikan nama Allah sebagai hiasan di lisan saja. Sementara tindakan sengaja dibiarkan bertentangan dengan kebaikan. Kemudian hikmah yang kedua bahwa hendaknya tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Karena begini, salah satu tantangan yang terbesar dalam kehidupan beragama adalah menjaga keselarasan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa berbicara panjang lebar tentang kejujuran, tetapi belum tentu mudah mengakui kesalahan sendiri. Kita dapat mengajak orang lain bersikap rendah hati, tapi pada saatnya merasa berat menerima kritik, menerima masukan, menerima saran. Kita dapat menyerukan persaudaraan, ukhuwah, tapi terkadang memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan dia seolah-olah dia musuh. Ya. Allah tegaskan itu di dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Karena besar sekali kebencian di sisi Allah. Ya. Bahwa atau ketika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka mari kita memahami ayat ini secara proporsional, secara benar, secara tepat. Ayat tersebut bukan berarti bahwa seseorang harus menunggu dirinya sempurna sebelum boleh mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, seorang guru misalnya tetap boleh mengajarkan kejujuran meskipun ia sendiri masih berjuang menjadi pribadi yang jujur. Namun tentu dia harus bersungguh-sungguh menjalankan nilai yang diajarkannya dan bersedia mengakui kesalahannya ketika ia gagal. Ya. Seorang ustaz, seorang alim, ya, masih berusaha menyampaikan sesuatu, ya tentu tentang satu hukum. Kalau dia ternyata keliru, ayo, jujurlah mengakui bahwa saya keliru. Ya. Seorang penceramah boleh mengajak orang lain bersabar, tapi ia juga harus terus melatih kesabaran dalam kehidupannya. Pemimpin boleh berbicara tentang amanah, tapi amanah itu harus terlihat dalam keputusannya, dalam penggunaan wewenangnya, kewenangannya, dan cara memperlakukan orang yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga, yang hikmah basmalah ini, basmalah itu menjadi komitmen baik dalam diri kita untuk melakukan sesuai apa yang kita ucapkan. Yaitu kebaikan itu harus dibuktikan dengan tindakan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "At'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsuna kitab afala ta'qil?" Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Pada saat itu kalian atau kamu membaca kitab, mempelajari kitab, tahu isi kitab itu, tetapi mengapa tidak berpikir? Ya, ayat ini pada awalnya ditujukan kepada para pemuka agama atau Bani Israel, Ahlul Kitab. Pada waktu itu, pemuka agama itu menyuruh keluarga atau orang lain untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai para umatku, ikutilah Nabi Muhammad karena namanya tercantum di dalam kitab Taurat." Ya. Tetapi yang terjadi adalah mereka sendiri tidak beriman. Karena terhalang oleh apa? Terhalang oleh kesombongan. Terhalang oleh benteng status sosialnya. Terhalang oleh jabatannya. Terhalang oleh rasa gengsinya. Maka pesan dari ayat ini adalah, ini menjadi pengingat keras bahwa kesesuaian antara perkataan dan perbuatan itu harus menjadi prinsip utama bagi seorang yang berilmu. Tapi sekali lagi, bukan berarti bahwa orang yang belum sempurna amalnya, bukan berarti dilarang berdakwah atau menyuruh melakukan kebaikan. Ya. Namun, tentu harus tetap mendahulukan introspeksi, membimbing dirinya sendiri, berkaca, melihat cermin. Jangan cermin itu digunakan kepada orang lain, tapi gunakan untuk diri sendiri. Maka ayat ini kemudian ditutup dengan kata atau kalimat, "Afala ta'qilun?" Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu berpikir? Ungkapan ini sebenarnya adalah bentuk keheranan atau teguran atas tidak digunakannya akal sehat. Karena orang berakal tentu akan menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Ya. Karena begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak itu misalnya tidak hanya mendengarkan nasihat orang tua tentang kejujuran, tapi mereka juga memotret, membaca, memperhatikan bagaimana orang tua menghadapi kesalahan, bagaimana orang tua memperlakukan tetangga, bagaimana orang tua berbicara tentang orang lain atau menggibah. Misalnya mahasiswa itu tidak hanya belajar dari materi yang disampaikan dosen, mereka juga mengamati kedisiplinan, keadilan, tanggung jawab dosen, bahkan masyarakat secara umum. Mereka itu tidak hanya menilai ajaran agama dari buku atau ceramah, tapi mereka juga mengenal nilai-nilai agama melalui perilaku orang-orang yang mengaku menjalankan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jika ada terjadi kesalahan yang dilakukan oleh satu oknum, maka hukum berlaku bahwa kesalahan seorang muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai seluruh ajaran Islam secara keliru. Ya, Islam sebagai ajaran itu tidak identik dengan seluruh perilaku pemeluknya. Meskipun memang pada sisi yang lain kita tidak boleh menutup mata bahwa perilaku orang yang beragama dapat mempengaruhi cara orang lain memahami dan merasakan, oh seperti itulah Islam. Padahal ini hanya dilakukan oleh segelintir orang atau satu orang, satu dua orang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke hikmah selanjutnya adalah adanya keselarasan ucapan dan tindakan. Dan keselarasan ucapan dan tindakan itu adalah bagian dari iman. Dalam Islam, kita tentu tidak berhenti pada pengakuan lisan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa iman itu mesti ditopang oleh tiga unsur. Ya. Lisan itu pertama. Tapi jangan berhenti pada lisan. Harus diyakinkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-Quran itu berulang kali menggandengkan iman dan amal soleh. Salah satu contohnya di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Demi masa waktu asr. Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi semua kecuali siapa mereka yang tidak rugi? Alladziina aamanu illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka kalau kita perhatikan hubungan di dalam ayat tersebut, kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang diketahui dan diucapkan, tapi kebenaran itu juga harus diperjuangkan dalam kehidupan manusia, kehidupan bersama. Bersama dengan apa? Di akhir ayat itu, watawasa bilhaqi watawasa bisabar. Ya, bersama dengan kebenaran, dengan kesabaran. Ya. Maka disinilah kita memahami bahwa integritas itu merupakan bagian penting dari akhlak seorang yang beriman. Nah, keselarasan ya antara perbuatan, perkataan dan perbuatan yang merupakan bagian dari iman itu bisa kita melatih memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kita, ketika kita mengajarkan tentang kedisiplinan, maka marilah kita berusaha menghargai waktu. Jika kita menuntut kejujuran, marilah kita memulai dengan tidak memanipulasi hal-hal yang kecil. Jika kita meminta orang lain menghormati perbedaan, maka marilah kita belajar mendengarkan tanpa buru-buru merendah. Marilah kita belajar membaca narasi-narasi, membaca tulisan-tulisan yang menurut orang itu adalah satu ilmu, tanpa buru-buru. Mentang-mentang kita tidak sesuai, tidak bukan benci terlebih dahulu kepada orang yang menulis, lalu kita buru-buru merendahkan semua apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka kemudian jika kita berbicara tentang amanah, marilah kita menunaikan tanggung jawab. Meskipun ya tidak ada orang yang memuji, ya tidak ada orang yang memuji, tapi bukan itu ukurannya. Berlaku amanah adalah perintah Allah, ya banyak larangan supaya kita tidak khianat. Wala tahunu amanati, jangan mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada Anda. Sebelum kita dialog, satu hal lagi bahwa basmalah itu mengajarkan kita tentang muhasabah. Periksa diri sebelum menilai orang lain. Ya, pepatah yang saya ungkapkan tadi agar menjadi sebuah pelajaran bahwa jangan memberikan cermin itu kepada orang lain. Cermin itu tentu tidak untuk menunjukkan wajah orang lain, tapi cermin itu adalah agar kita tahu diri kita siapa. Artinya, sebelum menuntut orang lain baik, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Karena apapun itu, Allah mengingatkan kepada kita, wal tantur nafsu makadamat lewat. Hendaklah siapapun di antara kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan hari ini akan kita dapatkan hasilnya besok. Maka sebelum mempertanyakan kesalahan orang lain, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ucapan saya sesuai dengan tindakan saya? Apakah saya menjalankan apa yang saya nasihatkan? Setelah berbicara tentang basmalah, ucapan, tindakan, dan integritas, sekarang marilah kita kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar. Sudahkah kita memeriksa diri sendiri? Karena yang dikhawatirkan, kita bisa menyampaikan tentang keselarasan ucapan dan tindakan, justru kita gunakan untuk menilai kekurangan orang lain. Jangan sampai kita mendengarkan pembahasan tentang kemunafikan perilaku, lalu pada saat itu kita mengingat wajah seseorang yang kita anggap tidak konsisten, tidak istiqomah. Muhasabah-muhasabah seperti ini agaknya menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Pada prinsipnya, kembalilah kepada diri sendiri. Basmalah itu adalah komitmen agar kita selalu melihat, menimba apa yang akan kita lakukan, supaya di dalam perjalanan atau dalam prosesnya itu senantiasa kita merasa punya ikatan dengan Allah. Pada saat kita ingin memulai usaha, kita minta pertolongan Allah agar usaha saya dibimbing oleh Allah, usaha saya mendapatkan bunga. Tapi jangan lupa bahwa pada prosesnya itu, jangan hanya meminta diberi keuntungan, tapi berusaha untuk menjaga komitmen bahwa saya memulai usaha ini dengan kebaikan. Maka seharusnya dalam perjalanan itu juga tetap teguh istiqomah menjalankan kebaikan. Tidak perlu ada upaya kemudian menipu orang lain, mencurangi orang lain, dan sebagainya. Sebagai pengantar demikian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya ya tadi mengenai tema kita hari ini, Hikmah Bismillah ketika ucapan harus sejalan dengan tindakan. Baik pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-7434-95. Adapun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital atau di YouTube RRI Samarinda, Anda juga dapat bertanya di kolom komentar ya. Kita akan terima pertanyaan pertama untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Jeng Mita, Fira, Jeng Fira.
1: Iya, silakan Pak Nano.
2: Ya Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya Ustaz, saya menyimak yang diuraikan Ustaz. Begini Ustaz, kadang si kita ini ya yang membuat kita ini kadang ramai ribut tuh gini, kamu yang salah, saya yang benar. Nah itu lagi gimana komentarnya Ustaz kalau hal yang seperti ini gitu ya. Barangkali ya, Jeng Fira Pak Ustaz, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya untuk hari ini. Apakah masih tersambung? Assalamualaikum. Oke, baik, terputus ya. Kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Firani ya.
1: Iya, betul. Silakan Pak Matirwan.
3: Nah, mohon maaf, saya udah ngelanak badan udah 2 hari di sini, aduh. Mungkin gini karena cuaca kayaknya. Mungkin nih Pak, mungkin berkaitan juga sekarang kan Kalimantan Timur menjadi sorotan netizen kan, seperti itu akibat ulah gubernur itu sendiri kan, masalah-masalah dia berobat koloni jadi sorotan kan. Nah sekarang pun nih Pak, seorang pemimpin mungkin yang amanah itu kan lebih mengutamakan rakyat ketimbang urusan mereka, walaupun itu mengatakan bahwa itu walaupun sekarang kan bagaimana kesengsaraan kasar Kalimantan Timur, masalah asap juga, aduh saya ikut prihatin nih pada sehingga akibat musibah akibat ulah manusia, sehingga masyarakat terbawa yang tidak berdosa pun juga adalah terbawa dampaknya kan. masalah asap selesaikan dulu nih, bagaimana masyarakat. Sedangkan dia pergi ke luar negeri tanpa ada ini, kan jadi sorotan. Itu seorang pemimpin yang seperti itu. Terus setelah dulu pernah masalah heboh masalah kendaraan dinas, sekarang heboh masalah itu. Nah, bagaimana seorang pemimpin menurut Pak Ustadz tentang masalah itu? Jadi seolah-olah banyak kebijakan yang tidak tidak mampu buat rakyat. Ijazah saya yang diselesaikan tidak buat rakyat lah, itu selesaikan masalah musibah asap yang sekarang lagi kesan bagaimana masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Ayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Tirwan. Dan kita akan tampung lagi mungkin satu pertanyaan ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Dengan Abdul Aziz.
1: Ya, silakan Pak Abdul Aziz.
4: Dari Bengkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Tadi kita menyimak masalah Al-Fatihah Al-Bismillah tadi. Kan banyak mengucapkan itu, setelah dia mengucapkan dirubah dengan apa yang dia ucapkan, tidak sesuai dengan apa tadi katanya Pak Ustaz, dengan tidak sejalan dengan perbuatan kita. Saya tidak jauh-jauh, mungkin kita kembali ke belakang. Seperti maaf ini, para pejabat mengangkat sumpah itu kan kadang-kadang tidak menyebut bismillah. Setelah membaca saya bersumpah kan hanya dengan nama Allah, tapi tidak membaca bismillah. Itulah akan terjadi, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan pada ketika mereka mendapat jabatan, menambah kekuasaan, terjadi penyelewengan dan menyalahgunakan amanat dari Pak Ustaz dan sebagainya yang menyimpan ke negatif pandangan umum. Demikian Pak Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Aziz di Bengkuring ya. Baik Pak Ustaz, kita udah ada 3 pertanyaan untuk hari ini. Yang pertama tadi ada dari Pak Nano yang bertanya, kadang yang bikin kita ribut ini dengan kayak kamu yang salah, kita yang benar gitu ya. Jadi kayak saling salah-salahan seperti itu ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Dan juga tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan yang bertanya, biasa kan seorang pemimpin yang amanah ini lebih mengutamakan rakyat dibandingkan urusan mereka. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin yang malah melakukan sebaliknya seperti itu ya. Dan juga selanjutnya dari Pak Abdul Aziz yang membahas mengenai Al-Fatihah dan Bismillah, biasanya kita banyak mengucapkan tapi lupa dan tidak sejalan dengan perbuatannya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan para pejabat yang mengangkat sumpah tetapi tidak mengucap bismillah. Nah, ini apakah ada penjelasan lebih lanjut? Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi pertanyaan dari 3 pendengar kita. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih pada bapak-bapak yang bertanya ya, cukup pertanyaan itu juga menyangkut dengan realitas sosial yang terjadi. Pertama dari Pak Nano, ya karakter manusia memang suka begitu Pak Nano. Jadi kamu yang salah, aku yang benar. Tapi kalau ketika masuk pada persoalan agama, kadang-kadang memang kita, terutama ya jamaah kita ini ya, saya ini masyarakat biasa, terutama misalnya kayak seperti saya, ketika ada satu pandangan, satu isu agama, maka biasanya saya memilih ini pendapat ini. Ini pendapat yang saya dukung. Ketika ada yang berbeda dengan dia, maka kemudian seolah-olah hati saya menolak untuk menerima itu, karena saya sudah terdoktrin dengan pandangan-pandangan seperti ini. Apalagi hari ini si A menyatakan bahwa pendapatnya demikian, si B mengatakan pendapat sebaliknya, ya. Dan itu berkepanjangan, perdebatan seperti itu berkepanjangan yang dilakukan, tidak pernah ada yang mau mengalah. Nah, inilah ciri khas. Tapi sebatas itu mengungkapkan dalil, mengungkapkan argumentasi sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, itu saya kira oke-oke saja. Justru perdebatan itu kemudian bisa, kalau dilakukan secara baik, secara dewasa, secara bijaksana, ya memang seperti itu seharusnya. Katakanlah itu dialog sebenarnya. Cuma karena kita memahami masyarakat biasa itu memahami seolah perdebatan sengit yang kemudian memunculkan apa namanya kebencian antara satu dengan yang lain. Ya. Nah, salah satu ciri apa ya kalau kita memahami, membaca komitmen komitmen kita dengan Allah ketika kita mengucapkan basmalah, ya, maka kalau kita mau memakai sikap apa namanya sikap jujur, ya kalau memang kita jangan sampai kita menyampaikan apa namanya kejujuran, tetapi kita tidak mau jujur mengakui kesalahan, nah itu yang bermasalah. Ya, tidak hanya kepada masyarakat biasa, orang berilmu juga bisa demikian. Ya, tidak ada yang mengakui salah untuk dirinya. Selalu mengatakan bahwa kamu salah, aku yang benar. Ya, itu mungkin ya. Saya hanya bisa menjawab dari apa yang ada dalam pikiran saya. Karena ini kan kalau kita telusuri lebih jauh, nanti menuju pada praktik-praktik perdebatan yang ada di media sosial. Ya. Ini sesuatu nih, satu kasus ini ada yang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ada yang mengatakan ini apa namanya pelecehan, ini bukan pelecehan agama dan sebagainya. Ya, itu kan perbedaan pendapat seperti itu. Dan itu saya kira wajar, tetapi pada prinsipnya kita secara pribadi jangan larut ke dalam perdebatan seperti itu. Jangan kemudian kita mengglorifikasi diri kita, mensucikan diri kita bahwa hanya kita yang benar, yang lain itu salah. Ya. Kenapa kita mengatakan yang lain itu salah? Karena kita merasa bahwa ini sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan wahyu, berdasarkan pada dalil itu. Ya kaum muslimin, maka kalau ucapan kita, dasar kita seperti itu, maka tidak akan berhenti perdebatan itu. Karena ketika kita menyampaikan satu dalil, dalil itu juga nanti memiliki penafsiran yang bisa berbeda antara kita dengan yang lain. Ya, jadi mari kita sudahi perdebatan-perdebatan yang kemudian ada upaya untuk mengkultuskan diri sebagai satu-satunya yang benar, terus yang lain itu menjadi salah. Lalu yang kedua adalah fenomena sosial, fenomena kepemimpinan di masyarakat di Indonesia. Tentu saya dalam hal ini tidak menunjuk pada sosok tertentu, tidak menyebutkan secara spesifik pada tertentu. Tetapi gejala yang terjadi adalah memang pada umumnya atau banyak, ini bukan semuanya, banyak di antara para pejabat itu ya, komitmennya di awal memang menjanjikan kebaikan, menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan keadilan, macam-macam peduli pada rakyat. Tapi pada prakteknya, prosesnya, itu ternyata tidaklah seperti apa yang dia buat komitmen di awal. Ya, bismillah itu mengajarkan kepada kita, Pak, tidak perlu menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk. Tapi cukup laksanakan itu. Karena apapun kita yang akan kita kerjakan, kita memulai basmalah, itu sebenarnya kita berjanji kepada Allah. Tidak perlu mengucapkan kata-kata janji kepada Allah, saya akan melaksanakan, tidak perlu sebenarnya itu. Basmalah itu sudah mengandung tanggung jawab yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, mau menjadi pedagang kah, pegawai negeri kah, apalagi jadi pejabat, tidak perlu ada kalimat-kalimat ini. Justru kalimat-kalimat dalam sumpah jabatan itu justru menjerumuskan sebenarnya. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu kita apa namanya ucapkan, kita jadikan sebagai sumpah jabatan, itu sebenarnya sudah sangat sangat mendalam. Tapi pada persoalannya adalah kita seolah-olah menjadikan bismillah itu sekedar formalitas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya akan melaksanakan jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Pada prosesnya selanjutnya ternyata tidaklah sesuai. Itu tadi. Jadi saya katakan, jangan sampai di awal jabatan kita minta pertolongan dari Allah agar membantu kita, menolong kita dalam proses ke jabatan itu. Tapi di sela-sela kegiatan menjabat jabatan itu ternyata kita tidak konsisten, tidak istiqomah menjalankan amanah. Ya. apa yang terjadi ya? Ini apa ya? Sekarang ini hari ini kita juga tidak bisa, masyarakat itu mudah terprovokasi, mudah emosi itu mudah muncul. Kenapa kita ini dilanda banyak persoalan? Kekeringan sudah berbulan-bulan tidak kunjung ada kabar gembira kapan hujan datang. Belum lagi asap, kemudian apalagi di daerah Kalimantan dan Sumatera di bagian tertentu itu sudah memperlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau dulu kita mengelola dengan daring. Kenapa? Karena itu adalah kondisi alam, asap yang sudah tidak sehat untuk kita berinteraksi di ruang terbuka. Karena asap itu sudah turun, sebelumnya itu masih kelihatan melindungi cahaya matahari, sekarang sudah masuk ke halaman, sampai ke bumi. Itu artinya bahwa semakin memprihatinkan. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu akibat perbuatan manusia. Memang pada awalnya perbuatan manusia, tetapi kalau sudah seperti itu, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat, instan, untuk memikirkan bagaimana jangka panjangnya nantilah setelah atasi dulu hal-hal yang keadaan darurat ini. Dan pada saat itu tentu kita tidak dianjurkan, terutama bagi pejabat, untuk kemudian melakukan hal-hal yang bahasanya anomali. Masyarakat di sini menderita, masyarakat di sini terserang penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru, misalnya kayak ISPA, sementara yang sisi lain harus kemudian mencari, ya mungkin ya bahasa yang demo itu sekedar cek apa aja, harus ke mana gitu, harus ke luar negeri kemana-mana. Dan itu saya kira memang potensial untuk memunculkan proses protes dari masyarakat. Tapi apapun itu, ya mari kita menyelami makna basmalah. Mengajarkan kepada kita, bukan hanya bagi pejabat, kita masyarakat biasa. Kita dilatih untuk bagaimana bersabar. Bah, kita berontak, marah-marah juga tidak menyelesaikan masalah. Ya, itu saya kira. Ya, tapi terima kasih deh, secara pribadi saya saran dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak bertiga ini, pertanyaan yang bertiga ini. Lalu mungkin ya termasuk pertanyaan ketiga dari Bapak ini, bahwa ya itu prakteknya memang seringkali kita tidak bisa melaksanakan secara konsisten apa yang kita jadikan komitmen ketika membaca basmalah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan tadi ini bisa kira-kira memberikan sedikitlah pencerahan tentang bagaimana menjalani kehidupan ini dengan komitmen bismillah tadi. Ya, saya kembalikan kepada Ibu atau Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya untuk pertanyaannya dari para pendengar kita tadi, sangat luar biasa ya. Dan tidak terasa Pak Ustadz kita sudah sampai di sesi akhir dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutup ya, closing statement mengenai tema kita hari ini, hikmah bismillah ketika ucapan harus sejalan dengan tindakan. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa kita harus memahami bahwa bismillah itu tidak mengubah keburukan menjadi kebaikan. Itu sudah kami sampaikan tadi. Mungkin seseorang tidak dapat, artinya begini, jangan sampai kita berpikiran bahwa saya memulai satu pekerjaan, saya membaca basmalah, tapi pada prosesnya kemudian tidak melakukan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Maka itu menjadi persoalan. Artinya bahwa basmalah itu jangan dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan hal yang melanggar aturan agama. Sebagai penutup, pertama adalah bismillah itu bukan sekadar ucapan di awal pekerjaan, tapi mari kita jadikan sebagai pengingat tentang bagaimana pekerjaan itu seharusnya dilakukan. Yang kedua adalah kita tidak harus menunggu diri kita sempurna untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, tetapi jangan pula kemudian berhenti memperbaiki diri setelah mengajak orang lain. Jangan sampai kita hanya pintar mengajak orang lain, tapi kita tidak ada usaha untuk berbuat lebih baik. Yang ketiga adalah kesolehan itu jangan tidak hanya terdengar dalam ucapan, tapi mari kita tunjukkan supaya terlihat dalam tindakan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi memberikan apa namanya pelajaran yang baik, berharga, dan segala hal yang khilaf tentu kami sampaikan bahwa segala khilaf itu tentu dari kami dan yang benar itu dari Allah semata. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnas siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim wa alaihim wa'alina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung dari siaran Tausiah Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan tentunya dari pembahasan yang telah kita ikuti bersama-bersama Ustadz Mustamin Fatah tadi ya, kita kembali diingatkan bahwa ucapan Bismillah ini juga menjadi pengingat untuk senantiasa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentunya perlu diiringi dengan ikhtiar dan juga usaha ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami di Rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih temani ruang dengar Anda dengan Fira Amalia dan juga rekan Joyito ya, dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Dan cuaca di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin pendengar terpantau sudah cukup cerah ya, langit birunya sudah cukup terlihat hari ini. Dan juga mari kita doakan seluruh wilayah yang terdampak karhutla juga segera turun hujan dan juga segera padam ya. Dan juga lalu lintas pagi ini pendengar sudah terpantau ramai dari arah M. Yamin menuju Malang Buswana maupun sebaliknya menuju M. Yamin dari arah Malang Buswana. Dan juga kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4, semoga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas hari Rabu Anda. Tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ secara fleksibel bagi sekolah yang terdampak penurunan kualitas udara akibat asap. Durasi PJJ ini pendengar tidak ditentukan secara tetap, melainkan mengikuti hasil pemantauan lingkungan dan rekomendasi puskesmas setempat. Pelaksana tugas Kepala Distrikput Kota Samarinda, Eko Suprayatno mengatakan kebijakan tersebut diperlukan karena kualitas udara tidak selalu membaik sesuai perkiraan. Sekolah dapat mempertimbangkan PJJ tanpa harus menunggu surat edaran baru apabila kondisi wilayahnya memburuk. Ia menjelaskan penerapan PJJ sebelumnya menggunakan batas waktu tertentu, namun kondisi udara yang masih buruk membuat kebijakan pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan, terutama untuk melindungi kesehatan peserta didik. Menurut Eko, kepala sekolah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan kegiatan belajar dan juga keselamatan siswa, di mana keputusan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PJJ perlu didasarkan pada kondisi lingkungan dan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id. Nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 14 Oktober 2026.
2: Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
3: Untuk yang kami prioritaskan ini penanganannya yang di wilayah Hulu kami, yang tadi jalannya perbatasan dengan Kubar, yang juga perbatasan dengan Kutin.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca menjadi perhatian serius di Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi 30 menit selama 3 hari ke depan. Berikut laporannya.
4: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
2: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutla dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
4: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samso Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadis pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Uda Absor Muhsinin.
5: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pola angin monsun Australia ke monsun Asia.
4: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kekeringan berkepanjangan di Kutai Kartanegara masih menyulitkan penanganan kebakaran lahan. Sementara perubahan cuaca menuju musim hujan memunculkan resiko baru berupa kerusakan infrastruktur dan bencana hidrometeorologi. Kita simak laporannya.
6: Kekeringan yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir membuat lahan gambut di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara semakin kering. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam memadamkan kebakaran lahan terutama di wilayah hulu seperti Muara Kaman. Muara Muntai, dan Kenohan yang sulit dijangkau tim pemadam. Di tengah upaya penanganan kebakaran, pemerintah daerah juga mulai mewaspadai dampak peralihan cuaca menuju musim hujan. Sebab, hujan yang kembali turun berpotensi memengaruhi kondisi infrastruktur. Sejumlah ruas jalan bahkan dilaporkan mengalami penurunan setelah hujan turun selama 2 hari berturut-turut pasca operasi modifikasi cuaca. Sekretaris BPBD Kutai Kartanegara Aspianur Sandi mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena hujan dibutuhkan untuk membantu mengurangi titik panas. Namun, dampaknya terhadap infrastruktur juga perlu diwaspadai.
3: Karena memang untuk yang kami prioritaskan ini penanganannya yang di wilayah hulu kami, yang dari jajarannya perbatasan dengan Kubar, yang juga perbatasan dengan Kutim, itu yang tidak ada yang satu desa yang Tunjungan itu tidak pernah kena hujan, Pak. Padahal di atas sama di bawahnya itu kena hujan. Kenapa yang di tengah kayak kutukan deh, kayaknya daerah. Saya heran juga pada satu-satu jalur, tapi saya lihat awan, perkembangan awan hujannya terjadi hujan, laporan Pak Camat bingung juga, Pak.
6: Untuk mengantisipasi perubahan cuaca tersebut, informasi perakiraan hujan yang lebih terperinci dibutuhkan sebagai dasar mitigasi, termasuk dalam mempertimbangkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berikutnya. Data BMKG menunjukkan fenomena El Nino masih memengaruhi pola hujan di Kalimantan Timur dengan sifat hujan yang berbeda antar wilayah. Wilayah Tengah Kutai Kartanegara diperkirakan mengalami hujan di bawah normal, sedangkan kawasan pesisir dan sejumlah wilayah lainnya diperkirakan mengalami hujan normal. BMKG memperkirakan puncak musim hujan pertama terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027, sedangkan puncak kedua diprediksi berlangsung pada April hingga Mei 2027. Pemerintah daerah pun perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap dua risiko sekaligus, yaitu kebakaran lahan selama kemarau, serta potensi banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur saat hujan deras kembali melanda. RR Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Komando Resor Militer 091 Aji Suryanata Kusuma menyiapkan dukungan TNI untuk memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
7: Komando Resort Militer 091 Aji Suryanata Kusuma atau Korem 091 ASN mengaktifkan kompi produksi di setiap komando distrik militernya untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat. Kepada RI Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul menjelaskan kompi produksi bakal mengembangkan klaster pertanian, peternakan, dan perikanan dengan melibatkan berbagai pihak yang bergerak di sektor tersebut. Upaya ini dilakukan untuk membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan, mulai dari proses produksi hingga distribusi, sehingga bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Anggara menambahkan, program cetak sawah di Kaltim juga terus berjalan dengan realisasi sekitar 1.200 hektar pada tahun 2025 serta rencana penambahan 5.000 hektar berikutnya yang menurutnya penguatan sektor pertanian menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan di Kaltim agar kebutuhan pangan daerah tetap terjaga ketika rantai pasok dari luar wilayah terganggu. Dukungan tersebut menurutnya dinilai penting di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta kemelanjutan kegiatan pertanian di Kalimantan Timur.
8: Ini kan kita sudah keluar perintah dari Panglima TNI untuk mengaktifkan kompi produksi. Jadi di setiap kodim itu ada kompi produksi. Dia nanti ada klaster-klaster pertanian, peternakan, perikanan yang bisa menggandol teman-teman yang bergerak di pertanian yang lain bersama-sama untuk menciptakan bagaimana proses dari hulu sampai hilirisasi agar bisa berjalan berkelanjutan, sehingga bantuan-bantuan pemerintah itu tidak hanya begitu dibantu hilang, ini bisa terus berkelanjutan sehingga pemerintah sekali bantu ya diharapkan dia panjang, tidak hanya panas-panas sebentar habis itu hilang. Kemudian juga di Kalimantan Timur cetak sawah masih terus dijalankan tahun ini. Di tahun 2025 yang kita lakukan 1.200 hektar, nanti menjelang akhir tahun ini juga akan ada 5.000 hektar. Kemarin kami sudah diajak rapat untuk mencetak sawah 5.000 hektar di Kalimantan Timur. Tentunya itu dalam konteks bagaimana supaya pulau-pulau besar ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Sehingga ketika ada terputus mata rantai dari luar, ya pulau itu bisa mandiri dalam konteks paling tidak swasembada pangan.
7: Dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia, pemerintah dan masyarakat, penguatan produksi pangan diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan daerah khususnya di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Subsidi pemerintah membuat biaya pelunasan haji 2027 secara nasional turun menjadi sekitar 23 juta rupiah per jemaah. Namun Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur masih menunggu kepastian biaya akhir dan pengembalian bagi calon jemaah yang sudah menyicil biaya pelunasan. Informasi selengkapnya terangkum dalam laporan mendalam berikut ini.
9: Akan ditanggung disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 juta rupiah. Setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
10: Calon jemaah haji asal Kalimantan Timur masih menunggu kepastian besaran akhir biaya pelunasan haji 2027, meski pemerintah telah menetapkan subsidi yang membuat biaya pelunasan secara nasional menjadi sekitar 23 juta rupiah per jemaah. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur, Tati Suryani menjelaskan, angka 23 juta itu belum menjadi biaya final bagi jemaah Kaltim, karena pihaknya masih menunggu keputusan Menteri terkait biaya tambahan berdasarkan embarkasi keberangkatan. Tati menyebut biaya pelunasan secara nasional ditetapkan sebesar Rp23.048.825. Sementara penyesuaian biaya embarkasi masih dikaji karena harus mempertimbangkan kenaikan harga aftur. Meski demikian, Tati memastikan subsidi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan jemaah pada 2027. Pembenahan tetap diupayakan, terutama pada layanan di tenda Mina dan Arafah.
11: 23.048.825 yang merupakan nilai secara nasional dan akan ditambahkan dengan nilai per embarkasi yang nantinya ditentukan melalui surat KMHU. Nilai sekarang agak berubah, Mbak, karena memang aftur naik. Nah, itu yang masih dikaji. Nah, kalau komitmen dari Kemenhat, alhamdulillah saat ini Kementerian Haji dan Umroh Pusat sedang melaksanakan pemantauan di lapangan. Seperti informasi KM tahu, tentunya paling tidak pelayanan di tahun akan datang tetap sama.
10: Sementara itu, salah satu calon jemaah haji 2027 asal Kalimantan Timur, WOD Masyati, mengaku senang dengan penurunan biaya pelunasan haji. Namun, ia mengaku ada kekhawatiran tersendiri mengingat dirinya telah melunasi pembayaran haji pada tahun kemarin. Kini, ia pun masih menunggu kejelasan kelebihan biaya yang telah dia bayar.
12: Senang lah, tapi ya itu, tunggu dikembalikan kan. Soalnya aku sudah pelunasan tahun kemarin. Nah, ini kita tinggal nunggu di bank ini, nggak tahu kayak mana di bank itu, kayak mana. Ini kan harus nunggu itu, toh, entah nanti dicetak ulang uangnya atau apa lagi kan. Nanya aja di sana nanti kami yang sudah pelunasan kemarin. Kayak mana, lumayan loh Bu, 5 juta butuh liu.
10: Namun dibandingkan pengembalian biaya pelunasan, Masyati mengaku lebih berharap agar seluruh rangkaian ibadah hajinya dapat berjalan dengan lancar. Sebab panggilan haji ini datang setelah menunggu selama 14 tahun sejak 2012. Karena itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga mengikuti manasik haji secara mandiri. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU menawarkan potensi industri pengolahan ikan kepada investor untuk mendorong hilirisasi perikanan laut. Sekretaris Dinas Perikanan PPU Rusli menyebut pengembangan industri pengolahan ditujukan untuk memperkuat usaha masyarakat pesisir sekaligus membuka lapangan kerja baru. PPU sendiri memiliki 2.902 nelayan yang tergabung dalam 367 kelompok dengan hasil tangkapan rata-rata sekitar 6.000 ton per tahun. Dengan dukungan investasi dan fasilitas pengolahan, potensi perikanan daerah diharapkan menghasilkan produk bernilai tambah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan setiap kampung memiliki satu tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle. Setiap RT memiliki bank sampah unit untuk mewujudkan pengelolaan sampah mandiri. Berikut laporannya.
13: Roadmap untuk pengelolaan sampah di Kutai Barat itu satu RT harus tersedia fasilitas bank sampah unit. Satu kampung harus tersedia fasilitas satu TPS3R.
14: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan setiap kampung memiliki satu tempat pengelolaan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle atau TPS3R, serta setiap RT memiliki bank sampah unit. Target ini untuk mengurangi timbunan sampah dan mencegah TPA Blau semakin penuh. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat menggandeng tim ahli Universitas Mula Warman Samarinda menyusun kajian akademik sebagai dasar penyusunan peraturan bupati, turunan dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kubar Joshua Silaban mengatakan, aturan teknis tersebut diharapkan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya, sehingga sampah bernilai ekonomi dapat dimanfaatkan dan hanya residu yang masuk ke TPA.
13: Karena akan sia-sia anggaran yang disiapkan triliunan di hilirnya atau di TPA, tapi jika sampah itu masih bercampur, itu akan sia-sia. Yang pertama, dia akan cepat penuh, overload. Kedua, nilai ekonominya akan tidak difungsikan. Maka perlu kita adakan kegiatan ini, diskusi grup yang sudah bekerja sama dengan pihak Universitas Mula Warman untuk melakukan kajian akademik dan fasilitas apa yang harus segera kita siapkan atau sediakan. Karena memang roadmap untuk pengelolaan sampah di Kutai Barat itu satu RT harus tersedia fasilitas bank sampah unit, satu kampung harus tersedia fasilitas satu TPS 3R.
14: Sementara itu, Ketua Tim Kajian Akademik Universitas Mula Warman Samarinda, Dr. Suryaningsih mengatakan, Kutai Barat telah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Namun pelaksanaannya belum optimal karena belum didukung mekanisme teknis yang memadai. Ia berharap peraturan bupati nantinya memperjelas pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat, dan media.
15: Paling penting adalah kerjasama, kolaborasi dari seluruhnya dengan pendekatan pentahelix yang berbasis komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Jadi pemerintah tidak sendiri gitu memikul beban ini, tapi kerjasama ini dapat meringankan dan apa yang kita inginkan secara bersama-sama itu dapat terwujud.
14: Selain TPS 3R tiap kampung, Pemkab Kutai Barat juga menargetkan perubahan perilaku membuang sampah sembarangan dapat ditekan hingga 35% pada 2030. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mulai memetakan kekuatan dan kedalaman skuad Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Timnas membutuhkan kedalaman skuad yang memadai agar tetap kompetitif. Berdasarkan pemetaan awal, posisi penjaga gawang dan bek tengah dinilai cukup kuat, sementara bek kanan masih terbatas akibat cedera, dan tambahan pemain dibutuhkan di lini tengah, sayap, serta penyerang. Pemetaan akan terus dievaluasi bersama pelatih John Herdman dan Badan Tim Nasional untuk membangun Timnas yang lebih siap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kualitas udara yang memburuk akibat karhutlah serta masa peralihan cuaca menjadi perhatian serius di Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi 30 menit selama 3 hari ke depan. Kekeringan berkepanjangan di Kutai Kartanegara masih menyulitkan penanganan kebakaran lahan. Sementara perubahan cuaca menuju musim hujan memunculkan resiko baru berupa kerusakan infrastruktur dan bencana hidrometeorologi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali saya Joyto Opusunggu bersama Anda di edisi Rabu 14 Oktober 2026 di Samarinda pagi ini. Masih dengan informasi untuk mengawali pagi Anda, datang dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menekankan edukasi masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait label gizi. Pemerintah mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis pencantuman informasi kandungan GGL pada pangan dan minuman guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi sehat. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan edukasi penting untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi GGL. Nah, menurut Nadia, peningkatan pemahaman masyarakat diperlukan agar kebijakan pengurangan gula, garam, dan lemak efektif membentuk pola konsumsi sehat. Kemenkes bersama BPOM mendorong penerapan label Nutrilevel pada pangan kemasan dan siap saji. Dimulai dari minuman siap saji, penerapan label tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak sebelum memilih produk untuk dikonsumsi sehari-hari. Untuk info selengkapnya, pendengar boleh baca di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah ini dinilai mendesak menyusul ratusan ribu warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap karhutla. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Kemenkes, sebanyak 174.694 warga mengalami ISPA. Data ini tercatat akibat karhutla selama periode Agustus hingga September 2026. Komisi 9 DPR RI juga menyoroti perlindungan kesehatan bagi pekerja yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Yahya menegaskan, masyarakat terdampak karhutla berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk jaminan agar mereka tidak kehilangan pekerjaan ketika kondisi asap pekat membuat aktivitas di luar rumah menjadi berbahaya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih pendengar masih bersama dengan kami di RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengingatkan perangkat desa untuk mewaspadai berbagai modus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Modus tersebut antara lain laporan kegiatan fiktif, penggelapan dana hingga penggelembungan anggaran atau markup. Ibnu menjelaskan, salah satu modus yang kerap dilakukan adalah membuat laporan kegiatan fiktif untuk mencairkan anggaran. Misalnya, melaporkan pengadaan seragam yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, Ibnu mengingatkan adanya modus penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan bendahara desa, khususnya dalam proses pencairan anggaran untuk kepentingan pribadi. Untuk info selengkapnya, Anda bisa baca di laman kami di rri.co.id. Dan pendengar, nantikan juga sesaat lagi tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral.

0: ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita